0: Hari Kamis 20 Agustus 2026, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
1: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
0: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eko Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG, hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan, 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Forest bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa. Pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan setelah kita tutup Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sa'adat Durain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
12: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
13: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
11: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
14: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
11: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup
17: ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858 71 500 669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan update informasi perakiraan cuaca.
1: Ini Kak Alfi.
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat.
1: Oke. Nah, Kak Alfi, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026. Silakan Kak Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 22 Agustus 2026. Kelembaban udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan

0: Pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau juga bisa lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, Kak Alfi, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih, Kak Alfi?
0: Ya, untuk hari ini sangat rendah ya, Mbak. Jadi sekitar 10-30% saja, Mbak.
1: Oke. Nah, untuk titik panasnya apakah sudah terlihat nih, Kak Alfi, di wilayah Kabupaten Natuna nih, Kak Alfi?
0: Iya, Mbak. Jadi untuk update tanggal dari citra satelit tanggal 21 kemarin itu di wilayah Natuna sendiri alhamdulillahnya tidak ada titik hotspot, Mbak.
1: Oke. Nah, Kak Alfi, ini kan kayaknya berkabut gitu, Kak Alfi. Nah, ini kabut ini berasal dari mana sih, Kak Alfi?
0: Jadi betul, Mbak. Di sini memang terpantau terdapat kabut asap ya, dan kemungkinan ini adalah kiriman dari atau dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah ya, Mbak.
1: Oke, ini sudah kategori yang berbahaya atau sedang masih nih, Kak Alfi, di wilayah Kabupaten Natuna?
0: Kalau untuk kategori berbahaya atau sedang, mohon maaf sih, Mbak, kalau dari kami, kami tidak bisa menentukan, Mbak, ya. Kami hanya, apa namanya, istilahnya, menentukan, oh ini apakah ini kabut asap atau bukan, begitu, Mbak. Kalau untuk menentukan berbahaya atau tidaknya, mungkin bukan dari kami yang bayar izin.
1: Oke. Nah, Kak Alfi, diperkirakan untuk kabut asap ini masih akan terjadi nggak, Kak Alfi, untuk berapa hari ke depan?
0: Ya, kemungkinan masih terjadi, Mbak, apalagi dengan intensitas angin yang cukup kuat dan kebakaran hutan dan lahan ya, terutama mungkin di wilayah Kalimantan, itu cukup besar. Jadi kemungkinan untuk beberapa hari ke depan kondisi ini masih bertahan, Mbak.
1: Oke, terima kasih, Kak Alfi, ya, atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini, dan kami ucapkan selamat kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih, Mbak Feni, selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ranai Penyapa.
2: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Apa kabar Anda pagi ini di hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Mudah-mudahan sehat dan semangat di akhir pekan ya. Baik pendengar, di Ranai Menyapa sesi pertama ini kami sudah siapkan 3 topik untuk Anda yang ingin bergabung ya, terkait dengan kabut asap ya yang ada di Natuna, kiriman dari Kalimantan ya. Pagi ini sudah kita rasakan bersama ya, kabut asap yang mulai

terlihat di wilayah Ranai dan sekitarnya. Kemudian terkait dengan edaran Bupati Natuna tentang waspada musim kemarau dan karhutla. Dan yang ketiga, antisipasi dampak musim kemarau terhadap pendistribusian air bersih. Bagaimana? Apakah hingga saat ini pendistribusian air bersih masih lancar ya, tanpa kendala di musim kemarau? Nah, kami ajak Anda pendengar bergabung bersama kami pagi ini. Silakan Anda bisa memilih salah satu topik yang sudah kami siapkan untuk Anda beri tanggapan, saran dan masukannya di 0811 7033 669. Baik, kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk Anda.

0: Baik, pendengar, sudah kami hadirkan satu lagu untuk Anda. Kita masih bersama Dirana yang menyapa pagi ini ya. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, saran dan masukan, kami nantikan di line interaktif 0811-7033-669. Ya, terkait dengan kabut asap yang terjadi di Kabupaten Natuna ya, kiriman dari Kalimantan, dan Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kabut asap yang terjadi. Kemudian edaran Bupati Natuna tentang waspada musim kemarau dan karhutla, karena belakangan juga sudah terjadi beberapa kebakaran lahan ya di beberapa wilayah. Baik, halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak Supri?
2: Alhamdulillah sehat, sehat. Baik. Ini nampaknya cuaca kita memang agak ekstrim ya. Jadi panas, panas ini ditambah sama menurut informasi kalau itu dari kiriman tuh angin selatan kebakaran lahan dari tanah kita dari Pontianak, dari Kalimantan ya.
0: Iya.
2: Ya, ini mungkin ladang gitu pun kebakaran. Ya, kita pun kena imbas dari asap itu. Ini jarak pandang bahwa dunia penerbangan takut kalau betul asap ini ya.
0: Iya.
2: Ya, ini bisa dihindari. Nah, ini bisa dihindari yang bakar-bakar lahan. Karena rentan kebakaran. Ya, pada tantangan tak tanggung jawab, jangan dibakar sembarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat dan jelas ya. Ada Pak Supri dari Pering sudah bergabung. Jadi ya, harapan beliau tadi dengan adanya kiriman asap dari Kalimantan dan kita sudah merasakan dampaknya, jangan sampai daerah kita juga terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Baik, halo, selamat pagi.
3: Pagi kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, gimana kabarnya Bung Mario, Bung Ryan?
3: Sehat kuat ini. Seperti kan Nadia dengar ini kan Nadia.
0: Sehat ya. Di sana ada tidak dampak kabut asap atau hanya di Sepempang saja gimana? Nih? Di sana kelihatan tidak kabut asapnya?
3: Kabut asapnya luar biasa kan Nadia. Sampai-sampai matahari pun tidak bisa terlihat ini.
0: Dia terhalang ya.
3: Terangnya ada tapi mataharinya pun tak nampak.
0: Tak nampak. Iya, baik. Silakan, Bung Ryan.
3: Iya. Sepertinya kita mendapatkan kiriman. Semua pendengar yang kiriman ini kita tidak pesan, tidak kita undang, melainkan dia datang, gitu kan. Jadi sesuatu yang perlu kita lakukan memang mengantisipasi diri, memang menjaga diri, maksudnya ya jangan terlalu apa, kalau keperluan yang tidak terlalu perlu ya sebisa mungkin, kalau bisa memang bagus di rumah saja dulu sementara barangkali. Kemudian kalau misalkan ada pihak kesehatan untuk membantu ataupun menjual masker, perlu juga dihimbau kepada masyarakatnya bagi-bagi masker ataupun menjual masker, mana tahu sesuatu yang baik ini menurut saya untuk kita gunakan, pakai masker untuk sementara waktu ini kan.
0: Iya.
3: Karena masker ini luar biasa sekali, karena dalam perjalanan saja kebauan bawa asapnya itu.
0: Iya.
3: Iya. Dan kebakaran ini ada juga dari Kalimantan dan ada juga dari kemarin tuh beritanya di apa, di Binjai ya, sekian bahkan 10 hektaran yang kebakaran. Jadi kebakaran ini dan mengeluarkan asap, ya asap ini dan tidak baik untuk kesehatan seperti kita ketahui ya.
0: Iya.
3: Jadi untuk itu ya, saya rasa sebaik mungkinlah kita jaga ya, karena menggunakan masker kemana-mana

0: Saya rasa tak masalah juga kalau menurut saya, kalau suasana ataupun kondisi udara yang kurang bagus ini karena dia. Dan terkait dengan masalah air di musim ini, saya selalu berpesan kepada masyarakat di mana pada saat air lagi banyak itu gunakan air dengan sebaik-baik mungkin. Dan di kalangan masyarakat kita masih banyak yang belum menggunakan keran, ya gunakanlah keran, dan apabila airnya sudah penuh, tutuplah airnya dengan menggunakan keran itu tadi. Dan ketika ada pipa ataupun selang yang bermasalah, diperbaiki. Jadi pada saat yang sekarang ini, apalagi di musim apa El Nino ya,
1: El
0: kita
1: Nino.
0: Sudah kesulitan ini dengan air. Ya kan?
1: Kalau di Bandar Sah bagaimana?
0: Alhamdulillah, karena dia di Bandar Sah ini masih stabil ya, masih bagus kondisi air kita.
1: Oh, masih stabil ya kondisi air bersih di Bandar Sah ya.
0: Merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mengalami di saat tidak musim El Nino saja mereka bermasalah dengan air mereka, ya kan? Apalagi di musim saat ini gitu. Jadi saya rasa ada yang kira ada air, berbagilah dengan kawannya atau temannya atau saudaranya yang memerlukan.
1: Iya.
0: Oke, itu saja karena dia dan
1: baik.
0: Saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali untuk Bung Ryan dari Bandar Sah yang sudah bergabung ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung masih ada kesempatan ya. Silakan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Tadi Bung Ryan mengatakan di musim kemarau saat ini ya, pesannya untuk tetap bijak menggunakan air bersih ya. Jadi kalau untuk di daerah Bandar Sah katanya hingga saat ini pendistribusian air bersih masih lancar ya. Mungkin ada beberapa daerah juga yang mungkin agak macet pendistribusiannya karena faktor cuaca atau lain sebagainya. Jadi ketika air berlimpah, air banyak ya, kita gunakan dengan bijak dan sebaik mungkin ya. Jangan buang-buang air, karena kalau kita lihat banyak masyarakat atau orang-orang di luar sana juga membutuhkan air. Baik, silakan untuk yang ingin memberikan tanggapan ya, saran dan masukan Anda pagi ini pendengar terkait dengan kabut asap yang mulai kita rasakan di daerah Ranai dan sekitarnya, kemudian terkait edaran Bupati Natuna tentang mewaspadai musim kemarau dan karhutla. Dan yang ketiga, antisipasi dampak musim kemarau terhadap pendistribusian air bersih ya. Kami informasikan juga pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kita nanti akan ada dialog ya, obrolan spesial terkait dengan RRI Fest meramaikan hari ulang tahun ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Baik, menantikan Anda yang bergabung pagi ini, kami akan hadirkan dulu lagu yang berikut ini.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya.

0: Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti obrolan spesial.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026? Mudah-mudahan sehat ya, dan aktivitas akhir pekannya juga hari ini berjalan dengan lancar. Baik pendengar, pagi ini kita bersama di obrolan spesial RRI Fest ramaikan hari ulang tahun ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Ya, sudah hadir bersama kami di studio pagi ini ada dua wanita cantik dan hebat ya bersama saya pagi ini. Perempuan semua jadinya kita hari ini ya. Ada Kepala LPP RRI Ranai, Ibu Vespa Krisnawati, SPDMSI. Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Mbak Nadia.
0: Gimana kabarnya pagi ini, Mbak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat dan semangat pastinya
1: iya,
0: ya.
1: Hanya mungkin pengaruh dari suara ya, mungkin iya. Cuaca kering. Panas ini kan, nah itu makanya kita harus hati-hati ya, menjaga kesehatan ya.
0: Iya, betul. Baik, dan juga ada Lurah Ranai Darat, ada Aera Juin Marisa Eso. Selamat pagi, Bu Lurah.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Gimana kabarnya, Bu Lurah?
2: Alhamdulillah, harus tetap semangat.
0: Tetap semangat, iya. Ya. Walaupun kayaknya kelihatan lelah begitu ya, Bu Lurah ya.
2: Harus strong.
0: Strong ya, iya. Baik. Pendengar Anda juga bisa menyaksikan ya obrolan spesial kami kali ini di channel YouTube RRI Ranai. Nah, kalau kita berbicara tentang kolaborasi nih, RRI Fest meramaikan HUT ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Betul. Saya ke Ibu Kepsta dulu nih, Bu Vespa. Mungkin masyarakat dan juga pendengar kita belum begitu kenal dengan RRI Fest. Nah, ini sebenarnya acara apa sih begitu?
1: Oke. RRI Fest itu berarti RRI Festival.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah. Dan ini menyambut dalam rangka hari ulang tahun RRI juga yang ke-81 yang akan kita laksanakan di bulan September tanggal 11 nanti. Nah, RRI Fest ini diadakan di seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Ya, tidak ketinggalan juga tentunya Ranai, ya kan? Dan RRI Fest merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Itu Mbak, antara lain tujuan atau yeah. kita mengadakan RRI Fest gitu. Dan di dalam RRI Fest itu kegiatannya banyak, antara lain ada peduli lingkungan, bakti sosial.

0: sosial, kemudian olahraga, lalu pertunjukan pentas seni, dan UMKM. Nah, saya melihat kegiatan-kegiatan ini ada di kelurahan Randara.
1: Iya.
0: Jadi, ya kenapa kita nggak satukan aja ya? Jadi, pasti betul-betul menyentuh ke masyarakat. Seperti gitu. Seperti gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, kayaknya Bu Lura udah senyum-senyum nih. Nggak sabar mau ngomong kayaknya nih. Baik, Bu Lura. Sebelum kita ke pertanyaan terkait dengan hari ulang tahun ke-19 Kelurahan Ranai Darat nih ya. Baik, kayaknya kemarin baru ya pelantikan. Ini udah berapa bulan sih Bu Lurah menjadi Lurah Ranai Darat?
2: Menjadi Lurah Ranai Darat itu baru 9 bulan.
1: 9 bulan ya, sebentar lagi brojol ya.
2: Iya.
1: Soalnya udah 9 bulan nih.
2: Iya.
1: Tinggal nunggu aja.
2: Iya.
1: Baik, baik. Terkait dengan hari ulang tahun Ranai Darat, Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 ya. Siap. Untuk tahun ini. Kira-kira sejauh ini persiapan sudah berapa persen, Bu Lura?
2: Sudah 90%.
1: Waduh, iya. 10% lagi nih.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Tinggal menunggu hari H besok ya.
2: Iya, benar.
1: Baik, baik, baik. Nah, mungkin Bu Lura bisa ceritakan nih, gimana sih kok bisa kolaborasi dengan RRI Fest begitu?
2: Iya. Inilah kedekatan kita ya sama Ibu Kepala RRI, sama Bapak dan Lanut juga.
1: Iya.
2: Ya, sama dinas-dinas yang terkait kayak gitu. Kakansar membantu, Pemda membantu, semuanya membantu. Jadi terselenggaranya lah acara HUT Kelurahan 19, acara HUT ke-19 ini dengan sangat meriah. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepsta yang sudah mensupport. Semalam anggota mungkin dikirim sekitar 50 orang untuk membantu kita. Dari pihak Bapak dan Lanut juga begitu juga, jadi sangat ramai penuh untuk
0: mensukseskan
2: acara kami gitu.
1: Baik. Nah, kita juga mungkin masyarakat Ranai dan juga masyarakat luar dengan adanya media sosial pasti sudah tahu nih ya, karena Ibu Lura kita juga aktif di media sosial begitu ya. Nah, kita lihat persiapannya luar biasa juga, kemudian juga mencari donaturnya itu juga sangat luar biasa. Nah, Bu Lura bisa ceritakan nih kepada pendengar kita, nanti pas perayaan ulang tahun Kelurahan Ranai Darat dan juga RRI PES nanti ada acara apa saja sih begitu?
2: Jadi kita jam 6 pagi itu kita mulai dengan senam. Selama 40 menit kita senam. Setelah senam kita lanjut dengan jalan santai sekaligus membersihkan lingkungan. Jadi kita jalan santai bukan hanya melenggak-lenggok aja, tetapi sambil membersihkan lingkungan kita. Setelah sampai lagi di finish di kantor lurah, kita putarnya sekitar Masjid Ibnu Salim, terus menuju SMP 04, terus lewat lagi SD 007, sampai finishnya lagi kembali di Kelurahan Ranai Darat. Nanti kita langsung disambut dengan makan bubur kacang. Makan bubur kacang sama-sama, sama dengan warga Kelurahan Ranai Darat semuanya. Nanti baru kita di situ ada lelang tumpeng ya Ibu ya, ada lelang tumpeng. Baru nanti ada permainan rakyat juga lah sedikit gitu. Mungkin kayak anak-anak lomba makan kerupuk gitu. Itu aja, karena dopres kita lumayan sudah terkumpul sebanyak 1233 dopres.
1: Luar biasa.
2: Ya, itu karena antusias warga Kelurahan Ranai Darat yang berbondong-bondong membawa entah itu bibit kelengkengnya, bibit jambunya, ada yang nelayan kasih satu fiber ikan, ada yang pekebun ngasih berapa tandan pisang, ada juga kelapa pakai tandan-tandan. Saya memang lihat antusias warga luar biasa. Karena semangatnya warga Kelurahan Ranai Darat dilihat sama petinggi-petinggi kita. Petinggi-petinggi kita juga tidak mau kalah. Mensupport. Salah satunya Ibu Vespa memberikan juga bantuan kita, ya, satu ekor sapi.
1: Luar biasa.

0: Iya, untuk dompres utama kita.
1: Iya, baik. Yeah. Bu Pespa melihat bagaimana kolaborasi yang terjalin dengan Kelurahan Landa Darat saat ini, Bu?
2: Keren deh. Keren. Dan Ibu Lura ini cukup cekatan gitu. Yeah. Sampai mungkin gak ada istirahat kali ya.
1: Iya. Terlalu gesit begitu ya, Bu.
2: Iya, strong banget gitu kan. Jadi, dan memang harus apa ya, kita juga harus berkolaborasi dengan mitra-mitra kerja yang lain. Iya. Itu yang mau support juga. Jadi menambah semangat kita ya, Bu.
0: Iya.
2: Ya, gitu loh.
0: Jadi saya itu strongnya saya, kuatnya saya karena ada support dari warga saya yang luar biasa.
2: Iya.
0: Dan saya juga tidak mau Ibu Bupati kecewa dengan yang kan saya ditunjuk sama Ibu Bupati untuk diamanahkan untuk menjadi lurah Kelurahan Rani Darat. Jadi saya harus tunjukkan saya bisa, saya tunjukkan yang terbaik agar Bupati saya tidak malu. Gitu.
1: Baik. Iya, nanti pas hari hanya besok ya, tepatnya tanggal 23 Agustus 2026 mulai pukul 6 pagi, begitu ya Bu Lurah ya. Nah, nanti tersedia apa saja di sana Bu Lurah? Ada katanya ada untuk stand cek kesehatan gratis ya.
0: Oh iya, dari Bapak dan Lanut beliau menyediakan dokter ahlinya turun langsung luar biasa Bapak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Lanut yang sudah memberi dukungan kepada kami untuk biar warga Kelurahan Rani Darat itu sehat-sehat semua.
2: Betul.
0: Iya, di situ ada dokter THT, ada dokter umum, ada dokter gigi. Iya.
2: Satu lagi Bu Lura, jangan lupa nanti juga ada donor darah.
0: Itu.
1: Baik.
2: Iya. Dan kemarin Rani juga sudah menyampaikan ke instansi-instansi untuk
1: mengirimkan anggotanya
2: 5 orang untuk donor darah itu.
0: Jadi dari puskesmas, RSUD semuanya ikut
2: berkontribusi.
1: Baik. Nah, perlu diinformasikan juga nih untuk masyarakat Ranai dan sekitarnya ya, untuk acara ini. Nah, apakah terbuka untuk umum atau hanya mitra kerja, kemudian masyarakat Kelurahan Rani Darat, atau bagaimana ini Bu Lurah?
0: Karena ini HUT Kelurahan Rani Darat, jadi memang kita ya untuk warga Kelurahan Rani Darat, dan undangan-undangan yang sudah kami ada beberapa yang kami undang kayak gitu. Itu Mbak, sama sponsor-sponsor kita gitu, kita undang gitu.
2: Terkecuali pegawai RRI ya?
0: Iya, itu iya. Semuanya ikut, semuanya ikut.
1: Baik. Jadi ini hanya untuk undangan, mitra kerja juga ya. Dan masyarakat Kelurahan Rani Darat ya. Jadi
2: dan
1: ini
2: RRI.
1: Dan RRI. Jadi tidak terbuka untuk umum begitu ya. Karena ini memang khusus ulang tahunnya Kelurahan Rani Darat begitu ya. Baik. Nah, mungkin nanti pendengar bertanya-tanya nih, pengen ikut nih karena memang hadiah utamanya sapi begitu ya.
0: Sapi,
1: banyak yang
0: sapi ada 2 ekor.
1: Ada 2 ekor. Saya pun berharap juga dapat sapi nih.
0: jadi yang saya salutkan ini Bapak RT, Ibu RT, Bapak RW itu juga ikut mau menyumbangkan sapi itu. Jadi kita berdua juga tidak mau kalah.
2: Enggak mau kalah. Kita juga
0: menyumbangkan sapi begitu. Sehingga terjadilah 2 ekor sapi.
1: Waduh,
2: kan itu kolaborasi.
1: Kolaborasi. Iya. Berarti hadiah utamanya
2: sapinya pun kolaborasi.
0: Iya. Jadi nanti yang kerennya itu Mbak, kita nggak tarik tambang tapi tarik tali sapi bawa pulang ke rumah.
1: Nah, ini luar biasa nih. Makanya semuanya pada ngarep nih dapat sapi kayaknya ya. Sapinya berserta dengan makanan sendiri.
0: Iya, jadi sudah disiapin. Jadi bagi nanti siapa yang mendapat dopres utama itu bawa sapi sekalian 2 karung makan sapinya. Jadi nggak capek-capek ngarit lagi.
1: Benar.
0: Sudah kita siapin.
1: Udah paket plus-plus itu.
2: Paket plus-plus
1: udah dapat sapi, udah dapat lagi makanan sapinya. Begitu ya.
0: Terus kan untuk yang hadiah di hari itu yeah. saya ini dari laundry juga ada membantu. Berarti siapa yang dapat itu hari itu nggak nyuci nggak apa-apa, langsung kita kasih laundry ya. Terus kupon-kupon makan

0: juga. Nah, siapa yang lapar tinggal pergi ke rumah makan ya kan?
1: Makan,
0: iya. Terus potong rambut ya juga.
1: Aduh.
0: Jadi pada ganteng-ganteng warga kelurahan Rani Darat nanti dipangkas itu 100 voucher kupon potong rambut.
2: Pokoknya lengkap ya,
0: lengkap.
2: Dari kebutuhan primer, sekunder kita juga, penampilan juga,
0: iya
2: bukan setapak.
3: Mau tahu juga, itu juga iya ya, kalau misalnya ada proses apa tuh, material bangunan ya.
0: Iya,
3: iya ada.
0: Material bangunan belum Ibu.
3: Oh,
0: belum ada.
3: Misalnya pasir.
0: Oh, iya maaf, lupa.
3: Iya,
0: iya ada.
3: Oh, ada.
0: Jadi sorry lupa saya. Jadi ada 3 ret tanah timbun.
2: Waduh.
0: Iya. Jadi siapa yang dapat kami siap mengantar di mana posisi rumahnya.
2: Oh, langsung diantar.
0: Langsung diantar.
2: Ya?
0: Langsung ada truknya di situ ngantar.
2: Enggak perlu susah-susah sewa truk lagi untuk ngambil pasir timbunnya.
0: Enggak perlu.
2: Iya.
0: Itu jadi lihat antusias warga Kelurahan Rani Darat luar biasa. Jadi bagaimana pula ibu lurahnya mau sakit nengok warganya kayak gitu.
2: Betul.
0: Iya kan? Jadi kita harus semangat nengok warganya semangat gitu.

0: Serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pendengar masih bersama di obrolan spesial pagi ini, RRI Fest ramaikan hari ulang tahun ke-19 Kelurahan Ranai Darat ya. Jangan lupa Anda bisa juga menonton live streaming obrolan spesial kita pagi ini di channel YouTube RRI Ranai. Baik, pendengar, kami buka line interaktif ya untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini. Mungkin ada pertanyaan seputar kolaborasi RRI Fest ya, meramaikan hari ulang tahun ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Silakan di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811 7033 669. Baik, masih bersama dengan narasumber kita pada pagi ini ya, dua wanita hebat dan cantik kita ya, masih terkait dengan RRI Fest dan juga hari ulang tahun ke-19 Kelurahan Ranai Darat nih. Iya, saya ke Ibu Pespa dulu nih. Bu Pespa, tadi sudah dijelaskan RRI Fest itu tujuannya apa ya, kemudian apa aja yang ada di dalam kegiatan RRI Fest atau RRI Festival ini kan. Tadi ada donor darah, ada cek kesehatan gratis juga ya. Kemudian juga kabarnya nanti juga akan ada tutorial untuk mengaktifkan RRI digital nih. Untuk masyarakat Ranai Darat mungkin ya, yang mungkin selama ini gak punya radio untuk mendengarkan RRI, atau juga gak tahu nih, rupanya RRI itu ada aplikasinya loh, bisa didengarkan lewat HP begitu. Iya, selain itu Bu Pespa, bagaimana melihat acara yang nanti akan digelar dan kolaborasi dengan Kelurahan Ranai Darat? Harapannya atau apa yang menjadi apa ya, tolak ukur atau pencapaian nantinya gitu?
1: Iya, terima kasih Mbak Nadia. Seperti yang saya sudah ungkapkan di depan tadi ya, bahwa RPS itu ialah semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Dengan kita berkolaborasi ini, kita berharap

0: masyarakat tahu.
1: Iya.
0: Gitu loh. Dan masyarakat juga lebih mengenal dekat dengan RRI yang mungkin sekarang di era globalisasi ini yang udah canggih gitu, banyak orang udah nggak dengar radio ya, terutama radio terestrial. Itu yang didengar, yang mendengar mungkin hanya nelayan atau petani yang membutuhkan info-info gitu. Kalau yang mungkin anak-anak muda sekarang itu kayaknya udah jadul banget deh kalau denger terestrial itu. Padahal Mbak Nadia, kita juga punya RRI digital yang kata Mbak Nadia tadi itu bisa di download di Play Store itu. Tinggal di download aja www.rri.co.id ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya, jadi nanti akan muncul RRI digital. Di RRI digital itu semua radio yang di Indonesia ada di situ. Jadi RRI itu sekarang sudah ada di ujung jari kita. Tinggal tekan aja kalian mau radio yang mana, itu akan keluar semua seperti itu. Jadi kolaborasi kita dengan Kuran Rana Darat yaitu tadi, selain kita lebih dekat kepada masyarakat, karena memang RRI itu wadah rumahnya masyarakat Ibu Lura gitu, dan memperkenalkan RRI digital. Insya Allah nanti kita akan dikasih slot waktu untuk masyarakat kalau tidak ada radio terestrial di rumahnya, itu radio manual ini Bu ya, siapa tahu dia nggak tahu gitu ya. Boleh menggunakan digitnya gitu lah, seperti gitu Mbak.
1: Baik, kembali lagi ke Bu Lura nih Bu Lura. Kalau kita lihat di media sosial luar biasa Bu Lurahnya ya, mencari donaturnya, kemudian juga sudah di-spill juga apa saja door prize atau hadiah untuk kupon undiannya begitu. Nah kira-kira Bu Lura, berapa jumlah kupon yang disiapkan nih untuk besok?
2: Untuk warga Kelurahan Ranai Darat itu kan berjumlah 3.700 jiwa. Itu udah termasuk anak yang masih digendong
1: gitu ya.
2: Jadi saya, kami dari pihak kelurahan menyiapkan sebanyak 4.500 kupon. Iya.
0: Berarti enggak ada yang enggak dapat. Ya?
2: Iya, seharusnya enggak ada yang enggak dapat.
0: Iya, wah seru.
1: Jangan sampai juga dapatnya double nih.
2: Iya.
1: Kalau dua-duanya dapat sapi gimana? Baik. Nah untuk keamanannya nih Bu Lurah, kita tahu kan memang acaranya mulai nanti malam ya, katanya ada juga apa
2: seni
1: ya
2: budaya.
1: Seni budayanya. Nah kira-kira apa yang ditampilkan nanti Bu Lurah?
2: Ayam sudur.
1: Iya. Nah ini merupakan kesenian khas daerah kita ya. Kayaknya sudah lama banget nggak melihat penampilan ayam sudur nih Bu Lurah.
2: Jadi saya bersama warga ingin mengangkat kembali ayam sudur itu. Walaupun nanti malam yang nampil yang Bu Lurah sendiri nampil yang udah 40 tahun ke atas, karena kita mau ngajarin lagi nanti anak-anak. Daripada nanti mereka main, ya kita bilang main handphone terus, main game terus, ngumpul-ngumpul itu. Jadi nanti saya bersama warga, Pak RT, Pak RW, ayo anak-anak, yuk kita ada budaya kita sendiri, ayo kita ini kan gitu.
0: Berarti itu salah satu melestarikan
2: budaya, kembali. Jadi rencana kami Ibu, setiap malam Minggu kita adakan kayak gitu di pos-pos kamling. Kita bikin. Jadi selain budayanya diangkat, pos kamling kita pun ya
1: rame jadinya gitu. Begitu, baik. Jadi untuk acara seni budaya nanti malam itu boleh ditonton masyarakat lainnya, boleh ya. Jadi terbuka untuk umum ya. Yang pengen menyaksikan ayam sudur nanti malam, apalagi yang menyaksikan Bu Lurah.
2: Bu Lurahnya yang ikut bergoyang.
1: Memainkan seni tradisional ayam sudur ya, punya daerah kita ya. Boleh nanti malam pukul berapa Bu Lurah acaranya?
2: jam 7.30.
0: 7.30 ya.
1: Ba'da Isya.
2: Ba'da Isya.
1: Ya. Ba'da Isya begitu ya. Jadi,
0: Mbak Nadia jangan lupa juga di sana juga disediakan UMKM.
1: UMKM. Nah, itu yang paling penting nih.
0: Itu yang penting itu
2: UMKM dari Ibu PKK, Ibu Kader Posyandu keluar semua.
1: Jadi dengan adanya acara ini kita juga bisa membantu UMKM di daerah kita begitu ya. Baik. Jadi ada kira-kira ada berapa stand UMKM di sana, Bu Lurah?
2: Ada 5.
1: 5 stand UMKM ya, yang khusus dari Kelurahan Ranai Darat.
2: Iya.
0: Tapi tidak untuk kemungkinan ada UMKM yang lain bergabung ya.
2: Bergabung ya gitu.
0: Jadi banyak kan nanti jajanan ya.
2: Jajanan di kita yang UMKM untuk Ibu PKK, PKK sama Ibu Kader Posyandu sudah kita siapkan di pas depan kantor lurah, tetapi untuk UMKM yang warga Kelurahan Ranai Darat yang untuk jajan-jajan itu kita sudah siapkan lahan di depan di seberang jalan di kantor lurah.
1: Kantor lurah.
2: Iya, karena kita ini memang mohon maaf kalau ada

0: salah saya ada 28 orang membantu kita di lapangan, yaitu dari pihak kepolisian, yeah. Terus dari Satpol kurang lebih belasan orang. Terus untuk Dinas Perhubungan kisaran 8 orang. Nah, terus dari Linmas Kelurahan Rane Darat ada juga untuk mengatur parkir-parkir gitu. Jadi semuanya udah kita susun rapi, Bu.
1: Sudah tersusun di rundown acara begitu ya semuanya ya. Tinggal eksekusi aja nih nanti malam sampai besok ya. Baik. Iya, pendengar silakan untuk Anda mungkin yang ingin bertanya, pagi ini kami ajak Anda bergabung di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811-7033-669. Baik, kita akan kembali break dulu ya sejenak sebelum kita lanjutkan obrolan spesial kita bersama dua narasumber pagi ini.
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: Baik, pendengar masih bersama Boron Spesial untuk pagi ini ya, seputar RRI Fest seramaikan hari ulang tahun ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Baik, kami buka line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini, silakan mungkin ada pertanyaan ya terkait dengan obrolan spesial kita pagi ini di 0811703669. Baik, nah kita masih ngobrol seputar RRI Fest dan juga hari ulang tahun ke-19 Kelurahan Ranai Darat ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kepsta, Bu Lurah juga terkait dengan kolaborasi, kemudian RRI Fest, dan nanti apa saja kegiatan kolaborasi ini yang akan dilaksanakan mulai nanti malam ya, hingga besok ya. Nah, untuk acara besok kan ada senam, kemudian ada jalan sehat.
1: Iya.
0: Jalan sehat apa jalan santai nih bahasanya? Jalan sehat
1: jalan santai,
0: atau maksudnya jalan bersih-bersih? Gimana nih bahasanya ya?
1: Jalan sehat sambil bersih-bersih.
0: Oke, jalan sehat sambil bersih-bersih nih. Biasanya kalau jalan sehat sambil bersih-bersih ini kan identik dengan ada pelepasannya.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira nanti siapa yang akan melepaskan masyarakat ataupun peserta jalan sehat bersih-bersih ini?
1: Iya, insya Allah kalau Ibu Bupati tidak berhalangan, beliau yang akan melepaskan.
0: Beliau yang akan melepaskan ya. Berarti juga insya Allah besok akan hadir Bupati Natuna begitu ya, sebagai yang akan melepaskan peserta jalan sehat sambil bersih-bersih.
1: Iya.
0: Gitu-gitu bahasanya ya. Baik. Nah, Bu Lurah, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan, kalau kita lihat ya Bu Lurah, luar biasa ini semangatnya. Nah, kira-kira dalam semangat tersebut yang membara begitu ya, ada tidak tantangan yang dihadapi nih untuk mempersiapkan HUT ke-19 Kelurahan Ranai Darat dan kolaborasi dengan RRI Fest ini?
1: Nggak ada sama sekali. Jadi ketika saya di lapangan, warga antusias membantu. Ketika saya, aduh kurang ini, tinggal saya hubungi Ibu Kepsta. Apa Ibu yang perlu saya bantu? Saya bantu. Apa yang saya perlu? Ya datang. Gitu, jadi alhamdulillah. Nggak ada yang namanya kendala, itu nggak ada sama sekali. Itu yang tambah buat saya semangat.
0: Baik. Berarti dengan menjalin kerjasama dan kolaborasi yang baik begitu ya. Mungkin ada tipsnya sedikit Bu Lurah, biar bagagaimana cara kita membangun kerjasama yang baik begitu.
1: Ramah itu. Terus kalau banyak yang bilang itu, saya dari 10 meter ke depan aja senyum saya itu udah nampak gitu.
0: Udah semeringah begitu ya, dari gitu kejauhan ya.
1: Iya, jadi di situ bapak-bapak petinggi-petinggi kita, ibu-ibu petinggi kita melihat wahana ini gitu. Jadi yang harus kita ya, shalom bapak, ibu, kayak gitu. Itu saja. Jadi yang kita awalnya belum kenal ini sama contohnya dengan Bapak BMKG gitu kan. Jadi Bapak, saya Ibu Lurah Ranai Darat. Bapak apa kabar ya? Kita seolah-olah kita udah kenal lama kayak gitu. Jadi akhirnya akrab. Semalam beliau datang juga memberikan dopres juga untuk Kelurahan Ranai Darat gitu.
0: Baik. Jadi tipsnya harus ramah ya pendengar ya. Harus ramah dengan siapapun begitu siapapun. Ya. Baik.
2: Tapi bisa ditambah lagi.
0: Iya.
2: Ramah itu juga harus dibarengi dengan komunikasi dan koordinasi.
1: Iya.
2: Itu kan.
1: Iya, betul.
2: Jadi klop begitu kan. Iya. Kalau tidak ada komunikasi dan koordinasi, selesai itu.
1: Iya.
2: Maksudnya kayak gitu kan.
0: Baik. Kayaknya udah lengkap ya untuk penyampaian acara besok, tinggal eksekusi hari hanya saja mulai nanti malam hingga besok ya. Mudah-mudahan harapan kita semuanya lancar. Amin. Cuaca juga mendukung ya. Nah, terakhir nih, apa harapan dari Bu Kepsta dulu deh dengan kolaborasi antara RRI Fest meramaikan hari ulang tahun ke-19 Kelurahan Ranai Darat?
2: Iya. Harapannya melalui berbagai rangkaian kegiatan yang inspirasi, kemudian bermanfaat dan bermanfaat positif ya, berdampak positif ini, menjadikan RRI itu semakin dekat dengan masyarakat. Ternyata RRI masih ada dan dicintai, berharap begitu kan. Apalagi kolaborasinya dengan Kelurahan Rada Darat yang ibu lurahnya super duper keren deh. Gitu. Itu aja lah.
0: Baik-baik. Bu Lurah, apa yang ingin disampaikan harapannya? Mungkin ada ucapan terima kasih juga terhadap warganya dan juga mitra kerja yang sudah membantu persiapan untuk memeriahkan HUT ke-19 Kelurahan Rada Darat. Silakan.
1: Iya, saya mengucapkan terima kasih terutama buat staf kelurahan, Bapak Ceklur, Bapak Kasih dan teman-teman semuanya yang selalu lembur. Udah sebulanan ini kita lembur juga, ini mempersiapkan ini, kita harus, kita sebagai tuan rumah ya kita harus mantap kayak gitu kan. Terus didukung lagi sama Bapak RT, Bapak RW, Ibu Kader Posyandu, Ibu PKK, Ibu Ketua PKK luar biasa semuanya. Semua mendukung saya. Terus untuk para-para donatur, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak, kepada Bapak dan Lanut, Kak Kansar, BMKG semuanya yang sudah bantu. Semua, apalagi warga Kelurahan Ranai Darat yang antusias semuanya. Tidak ada luput satupun. Semuanya membantu. Jadi dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas, semuanya ikut mensupport apa yang ada di rumah mereka itu. Mereka walaupun satu tetap diantar, itu saya yang luar biasa wargaku. Aku bangga menjadi lurah Rane Darat.
0: Baik
1: gitu.
0: Luar biasa ya berarti ya untuk support semua masyarakatnya dan juga untuk donatur-donatur yang sudah mensupport juga ya untuk acara ulang tahun Kelurahan Rana Darat dan juga kolaborasi dengan RRI Fest ya untuk tahun ini. Baik, ya silakan.
2: Kita juga perlu menginformasikan kepada masyarakat bahwa di RRI Fest juga satu rangkaian itu ada bintang radio. Ya, jangan lupa untuk anak-anak muda ini yang mau ikut bintang radio, ayo unjukkan prestasi kalian di bidang nyanyi. Ini kan sampai nasional artinya seperti itu. Siapa tahu Anda lah pemenangnya, gitu kan? Iya. Baik, sebelum menutup acara ini juga, saya sebagai kepala RRI Ranai mengucapkan banyak terima kasih ya kepada mitra kerja kita di acara ini gitu. Dan tak lupa juga untuk angkasawan, angkasawati yang semangat dalam melaksanakan kegiatan RRI PES ini, berjibaku bersama Kelurahan Rana Darat. Ya, RRI selalu di hati, sekali di udara, tetap di udara.
0: Nah, itu dia. Baik, terima kasih untuk Ibu Pespa dan juga Ibu Lurah kita.
1: Saya ada juga kata-kata
0: apa
1: terakhir.
0: Apa ini kata-kata terakhirnya? Jangan kata-kata terakhir dong.
1: Oh, enggak ya.
0: Jangan kata-kata terakhir ya. Mungkin apa ya?
1: Kata-kata
0: motonya. Apa ini?
1: Jadi, Lurah Ranai Darat itu sekali mengabdi, seumur hidup menginspirasi.
0: Aduh, gitu. Boleh-boleh kita kasih tepuk tangan. Boleh-boleh-boleh ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Kesta dan juga Bu Lurah ya. Dua wanita hebat yang menginspirasi, mudah-mudahan bisa terus menginspirasi, memberikan dampak-dampak positif terhadap orang-orang sekitar ya. Dan yang paling penting, mudah-mudahan acara nanti malam dan besok semuanya berjalan dengan lancar dan sukses ya.
1: Amin.
0: Untuk RRI Fest dan juga HUT ke-19 Kelurahan Ranai Darat.
1: Amin.
0: Ya. Baik, pendengar, demikian obrolan spesial kita pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang belum sempat mendengarkan secara terestrial, Anda bisa dengarkan dan juga tonton di channel YouTube RRI Ranai. Saya Nadia pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
2: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
2: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
2: iya,
1: Instagram
2: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
2: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
2: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
2: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
2: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
3: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
3: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lainnya.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah.
2: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda. Salam sehat. Pagi ini selamat beraktivitas di akhir pekan ya. Mudah-mudahan aktivitas hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, pendengar. Kementerian PU mengerahkan pompa tangki air tangani kekeringan dan Karhutla Kalimantan Barat ya. Jadi pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Sejumlah pompa, tangki hingga personil dikerahkan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mendukung penanganan Karhutla. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla dan kekeringan selama musim kemarau, khususnya di Kalimantan Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta penyediaan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan di lapangan. Ya, pendengar, melalui Badan Wilayah Sungai BWS Kalimantan 1 dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK Kalimantan Barat, Kementerian PU mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk menghadapi kondisi tersebut. Saat ini, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah menetapkan status darurat bencana Karhutla. Kementerian PU pun menyalurkan sejumlah bantuan pompa serta mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Sanggau. Kementerian PU juga menerjunkan personil ke wilayah Ketapang dan Kuburaya untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan dari sisi sumber daya air maupun infrastruktur. Informasi ini pendengar kami akses dari rri.co.id.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
3: Pendengar, selamat pagi untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai. Satu informasi pagi ini dari rri.co.id. Nah, pendengar, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT terus bertambah. Hingga Jumat 21 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia mencapai 83 orang. Ia menjelaskan, tambahan korban meninggal dunia tersebut merupakan dampak tidak langsung dari bencana gempa. Rinciannya, 2 korban meninggal berada di Kabupaten Manggarai, 2 korban di Kabupaten Manggarai Timur, 3 korban di Kabupaten Nagekeo, dan 1 korban di Kabupaten Ngada. Selain korban meninggal, jumlah warga yang mengalami luka-luka juga meningkat. BNPB mencatat jumlah...

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Jendela Negeri,

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

01 RRI Ranai sudah pukul 10.20 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator Haspera saat ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, baik pendengar di Jendela Negeri pagi ini tema kita ini berkaitan dengan ruang disabilitas dan juga inklusi ya. Kami akan berbagi informasi tentang menciptakan harmoni dalam pengelolaan ruang belajar yang inklusif ya. Jadi pengelolaan kelas inklusif kini menjadi fokus utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan juga ramah bagi semua anak tanpa terkecuali. Nah, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan kesempatan berkembang sesuai dengan keunikan serta kebutuhan khusus yang mereka miliki. Jadi keberhasilan kelas inklusif sangat bergantung pada kemampuan pendamping dalam menciptakan suasana yang menghargai perbedaan sebagai sebuah kejayaan, kekayaan kelas. Jadi pendekatan ini menuntut adanya fleksibilitas dalam metode penyampaian materi agar dapat dijangkau oleh seluruh siswa secara merata. Nah, pendengar, penataan ya ruang fisik harus dipastikan aman dan accessible bagi anak dengan berbagai karakteristik fisik maupun sensorik yang berbeda. Nah, fokus utama dari pengelolaan ini adalah membangun rasa kepemilikan dan rasa aman bagi setiap individu dalam kelompok ya. Jadi melalui empati yang kuat, tantangan perilaku yang mungkin muncul dapat ditangani dengan cara yang lebih lembut dan sangat edukatif. Jadi kerjasama antara semua pihak di lingkungan belajar menjadi kunci utama untuk mewujudkan ekosistem inklusi yang benar-benar berkelanjutan ya. Baik pendengar, bagi kita yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus ya, tentu kita juga perlu mencari lingkungan yang tepat pula, karena dengan memilih lingkungan yang tepat maka yang kita inginkan akan kita dapatkan. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Jendela Negeri.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Hanya ada di Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

Jendela Negeri. Baik pendengar, sudah pukul 10.41 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih di Jendela Negeri, kita berbagi informasi tentang menciptakan harmoni dalam pengelolaan ruang belajar yang inklusif ya. Pendengar, beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya. Jadi kerjasama antara semua pihak di lingkungan belajar menjadi kunci utama untuk mewujudkan ekosistem inklusi yang benar-benar berkelanjutan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan profil belajar siswa secara mendalam untuk memahami kekuatan dan hambatan masing-masing individu. Nah, pendamping perlu menyusun jadwal aktivitas yang terstruktur namun tetap fleksibel guna mengakomodasi kecepatan belajar siswa berkebutuhan khusus yang mungkin berbeda. Nah, penggunaan komunikasi visual seperti gambar atau simbol ini sangat membantu anak dalam memahami instruksi harian dengan lebih jelas dan juga mandiri. Selain itu, menciptakan budaya saling menolong antar teman sebaya ini dapat menjadi sarana pembelajaran sosial yang sangat luar biasa hebat ya. Siswa reguler diajarkan untuk memiliki empati dan kesabaran saat berinteraksi dengan teman mereka yang memiliki kebutuhan yang istimewa. Nah, pendekatan ini secara tidak langsung membangun karakter inklusif pada seluruh siswa sejak usia yang masih sangat dini sekali. Lingkungan yang bebas dari stigma akan membuat anak berkebutuhan khusus merasa lebih percaya diri untuk mengekspresikan potensi mereka. Jadi dukungan yang konsisten akan membantu mereka merasa menjadi bagian utuh dari komunitas belajar yang sedang mereka jalani. Nah, jadi pendengar, strategi modifikasi materi dan tugas ini menjadi sangat penting agar anak berkebutuhan khusus tetap dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan harian. Jadi tugas dapat disederhanakan tanpa mengurangi esensi dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari tersebut oleh sang pendamping. Nah, berikan instruksi secara bertahap dan pastikan anak telah memahami setiap langkah sebelum berlanjut ke instruksi yang berikutnya lagi. Nah, penggunaan alat peraga yang konkret dan manipulatif sangat disarankan untuk membantu anak memahami konsep abstrak secara jauh lebih nyata. Nah, berikan waktu tambahan bagi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa memberikan tekanan yang dapat memicu rasa cemas atau stres. Nah, pendamping juga harus pandai memberikan penguatan positif atas setiap usaha kecil yang telah ditunjukkan oleh anak tersebut. Jadi setiap keberhasilan individu adalah kemenangan bersama yang patut dirayakan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka secara terus-menerus. Nah, fleksibilitas dalam penilaian juga diperlukan agar setiap kemajuan sekecil apapun dapat tercatat sebagai prestasi yang sangat membanggakan. Baik pendengar, itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menciptakan harmoni dalam pengelolaan ruang belajar yang inklusif. Sampai di sini dulu acara Jendela Negeri untuk hari ini. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5, sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One, pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell trying to readdress the balance? Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1.11.567 detik, unggul tipis 0.041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of the time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru, pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ranai siang ini, Ranai siang ini.
2: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang, kami sapa Anda. Selamat beraktivitas bagi yang saat ini tengah beraktivitas atau mungkin juga ada yang lagi menyiapkan menu hidangan siang. Mudah-mudahan menu yang disajikan adalah menu yang terbaik lah ya. Untuk yang bekerja, ya, ada waktu istirahat, kita luangkan waktu kita untuk istirahat, pendengar ya. Nanti bisa lanjutkan kembali setelah beristirahat selama beberapa menit ya. Dan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11:53 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda pendengar dan tetaplah bersama kami.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Dengan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ranai siang ini, Ranai siang ini.
2: Pendengar, saat ini sudah pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Barangkali saja saat ini ada yang lagi menikmati hidangan siangnya. Kami ucapkan selamat menikmati hidangan siang ya, pendengar. Untuk yang saat ini lagi istirahat juga selamat istirahat saja. Kalau ada waktu untuk tidur siang, alangkah baiknya kita luangkan ya. Namun perhatikan durasinya, karena durasi tidur siang ini memang tidak sama seperti tidur malam ya. Yang penting bisa merefresh kembali energi yang sudah digunakan seharian ini. Jadi 15 hingga 20 menit maksimal untuk istirahat siang sudah sangat besar manfaatnya bagi kita untuk melanjutkan aktivitas kita kembali. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan kembali akan menemani istirahat Anda siang hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950. Tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Pendengar, ya pendengar, saat ini sudah pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani Anda yang saat ini lagi istirahat. Nah, jadi mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik siang hari ini. Mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup, kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita setelah istirahat. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah karena kondisi cuaca ini sangat terik sekali, jadi perlu menggunakan masker ataupun menggunakan payung ya, demi keamanan dan keselamatan kita. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sedang dilakukan penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan ya, Kalimantan Tengah. Dan sebagaimana informasi yang kami akses dari Antara Kepri, bahwa Menteri, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai bentuk kehadiran pemerintah pusat mendukung upaya pengendalian bencana di daerah. Nah, baik pendengar, kehadiran Wamenko Pangan tersebut sebagai implementasi pemerintah, maksud kami pemerintah pusat, untuk terus memantau kondisi karhutla di Kalimantan Tengah sekaligus memastikan dukungan penanganan di lapangan berjalan bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan ya. Dan pendengar, Hadi mengatakan penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat tetapi juga mengganggu ekosistem dan kehidupan satwa ya. Dan berbicara masalah kebakaran ini pendengar, ini di musim kemarau terjadi di mana-mana ya. Dan kita ketahui dalam dua hari ini Natuna juga terkena dampak kabut asap. Nah, jadi kabarnya di beberapa daerah di Natuna juga ada daerah yang mengalami kebakaran ya. Belum lagi asap pawaan, ini sangat menuntut kewaspadaan kita. Untuk yang akan beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda siang hari ini. Memang cuaca cukup terik sekali. Dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Hang Nadiem Batam ini memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri pada akhir pekan ini Sabtu 22 Agustus secara umum cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara di wilayah perbatasan bahkan perairan diperkirakan menyentuh angka 35 derajat Celcius. Nah, pendengar, sebagaimana informasi yang kami akses dari antara Kepri, Prakirawan BMKG Hang Nadiem Batam dalam laporan yang dikutip pada hari Sabtu menjelaskan bahwa kondisi ini dipicu oleh relatif rendahnya kelembaban udara lapisan atas serta hembusan angin yang cukup kuat di sekitar wilayah Kepri sehingga membatasi pembentukan awan hujan ya. Jadi pendengar, berdasarkan data BMKG yang berlaku hari ini hari Sabtu mulai pukul 7 hingga Minggu besok pukul 7 untuk Kabupaten Natuna menjadi daerah paling panas dengan kisaran suhu 26 hingga 35 derajat Celcius dan hembusan angin selatan berkecepatan 6 hingga 30 km per jam ya. Jadi pendengar, adapun rincian perakiraan cuaca BMKG per wilayah Kepri untuk Kota Batam, cerah berawan pada pagi, malam, dan dini hari, serta berawan pada siang hari. Untuk suhu berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius dengan angin tenggara berkecepatan 8 hingga 26 km per jam. Kemudian untuk Kota Tanjung Pinang, cerah berawan pada pagi hari, malam, dan dini hari, serta berawan pada siang hari dengan suhu berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan angin tenggara berkecepatan 9 hingga 26 km per jam ya. Baik pendengar, semoga dengan kondisi cuaca ini bisa membuat kita lebih waspada lagi dalam segala hal, dalam beraktivitas, baik itu dalam aktivitas pembakaran sampah dan aktivitas lainnya, dan semoga tetap sehat selalu. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan warta berita daerah untuk Anda di siang ini. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Sari berita, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna saat ini dan sekitarnya. Berita lainnya, membangun Natuna bukan hanya persoalan membangun daerah, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna termasuk Ranai, Serasan, dan Subi. Kondisi ini diduga merupakan dampak kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di Kalimantan. Berikut laporan reporter Analia Widi.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat mewaspadai kabut asap yang mulai terlihat di sejumlah wilayah Natuna. Kondisi tersebut diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kalimantan. Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika mengatakan dugaan tersebut berdasarkan pemantauan terhadap peta kejadian Karhutla di Kalimantan dan arah pergerakan angin.
2: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Kalimantan, ya, seperti itu. Karena angin ini bertiup dari arah selatan, ya, mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut ini agak aneh gitu kan. Nah, makanya saya menduga ini merupakan asap kiriman dari kejadian Karhutla yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Puskesmas Serasan terkait kabut asap akibat Karhutla dari Kalimantan Barat. Puskesmas juga telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi gangguan pernapasan atau ISPA.
3: Saat ini memang sedang terjadi kabut asap di Serasan Timur seperti yang dilaporkan oleh Kepala Puskesmas Serasan Timur kemarin. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus ISPA, maka Puskesmas Serasan Timur sudah membagikan masker kepada masyarakat.
1: Kabut asap yang diduga dampak Karhutla di Kalimantan Barat tersebut kini tidak hanya terpantau di Serasan dan Subi, tetapi juga mulai terlihat di Ranai, sehingga masyarakat di wilayah Natuna diminta tetap waspada terhadap dampaknya bagi kesehatan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, membangun Natuna bukan hanya persoalan membangun daerah, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna Chen Shuilan pada malam kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 2026 belum lama ini. Menurut Chen Shuilan, pembangunan di Natuna memiliki makna strategis karena berada di kawasan perbatasan Indonesia. Karena itu, membangun harus terus dilakukan secara adil agar masyarakat di wilayah perbatasan dapat merasakan manfaat pembangunan. Ia menegaskan masyarakat Natuna memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan pembangunan dari pemerintah. Pemenuhan hak tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Bupati Natuna mengatakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar bagi masyarakat.
4: Membangun Natuna bukan hanya persoalan membangun daerah, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan memastikan masyarakat di wilayah perbatasan mendapatkan hak pembangunan yang adil.
0: Chen Shuilan juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan pembangunan yang merata dan masyarakat yang sejahtera, Natuna diharapkan semakin kuat sebagai beranda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, pegawai LPP RRI Ranai bersama masyarakat Kelurahan Ranai Darat menggelar gotong royong dalam rangka persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026 dan kolaborasi peringatan hari jadi Kelurahan Ranai Darat ke-19 di sekitar kantor Lurah Ranai Darat Kabupaten Natuna pada Sabtu pagi. Gotong royong dilakukan dengan membersihkan dan menata lingkungan sekitar kantor kelurahan. Kegiatan tersebut melibatkan pegawai LPP RRI Ranai dan masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan pada Sabtu malam dan Minggu pagi. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini juga menunjukkan semangat gotong royong dalam mempersiapkan lingkungan yang bersih dan nyaman menjelang pelaksanaan kegiatan. Melalui kegiatan tersebut, lingkungan sekitar kantor Lurah Ranai Darat diharapkan semakin rapi dan siap menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan RRI Fest dan kolaborasi peringatan hari jadi Kelurahan Ranai Darat ke-19. Baik, kita beralih ke berita lainnya. Polres Natuna bersama pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat sinergi menghadapi musim kemarau, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Jumat Curhat yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi lintas sektor di Ranai Square pada Jumat pagi. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi bersama jajaran pejabat utama Polres Natuna dan sejumlah organisasi perangkat daerah Pemkab Natuna. Dalam pertemuan tersebut, selain membahas kesiapan pengamanan hari jadi Kabupaten Natuna ke-27 turut dibahas persoalan kekeringan, keterbatasan air bersih, serta potensi meningkatnya karhutla. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi mengatakan kondisi cuaca yang semakin panas perlu diantisipasi secara bersama-sama. Menurutnya, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu melakukan pemetaan wilayah yang mengalami maupun berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Kapolres menegaskan Polres Natuna siap membantu masyarakat dengan menyalurkan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan. Ia meminta pemerintah daerah memberikan data wilayah yang mengalami kesulitan air agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Kapolres mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan karena dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, perangkat desa, hingga masyarakat. Sementara itu, menjelang hari jadi Kabupaten Natuna ke-27, Polres Natuna menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Kapolres menegaskan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan tertib, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan call center 110 untuk menyampaikan laporan atau yang membutuhkan bantuan kepolisian.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna saat ini dan sekitarnya. Membangun Natuna bukan hanya persoalan membangun daerah, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendengar, akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya Aku, Ishak Octavia.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
1: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
1: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana, Ibu?

0: Mbak juga sama operatornya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Nani dari Sungai Ulu ya. Mau dengar lagu SMS ya. Oke, SMS ini kalau tak salah dari Ria Amelia. Yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 70 33669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
2: Dari Tanjung Penjara, Mbak Rodia.
1: Oke, sama Mbak Rusna.
2: Iya.
1: Apa kabar Mbak Rusna?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Silakan Mbak Rusna, salam-salamnya untuk siapa?
2: Minta lagu dulu, Mbak.
1: Boleh, mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Jangan-jangan cemburu buta, lagu itu Mbak, jangan cemburu.
1: Oke, ditunggu ya.
2: Salamnya untuk Kak Zariah tadi. Untuk Pak Zainuddin yang ganteng itu.
1: Baik.
2: Untuk Pak Tarmizi juga, Pak Nasrun, untuk Mairona.
1: Baik.
2: Untuk siapa lagi ya, untuk Ryan, Mario. Untuk Bitung, Usman. Untuk Mbak Sinar RT1, Pak Usman Harun juga, Bang Zuhirman.
1: Baik.
2: Adik Rupi, Adik Penaji, semuanya aja lah.
1: Semuanya.
2: Oke. Okay. Jangan
0: lupa juga tuh Mbak Rodia, terima kasih.
1: Makasih. Waalaikumsalam, ada Mbak Rusna sudah bersama kita. Penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
3: Sama Mario Batidam.
1: Oke, salam untuk siapa Mario?
3: Salamnya Mama Nani, Mama Rusna.
1: Baik.
3: Sarina, Fatima.
1: Baik.
3: Ibu Ida. Ibu Midar, Kak Yarni.
1: Iya.
3: Ada Mama Seri. Ada Pak Idris, Pak Kasim, Pak Ramli, Arpandi, ada Pak Harun. Ada Iskandar, Pak Saki, ada Mbak Melian, ada Darsati, ada Mbak Ani, Mbak Ana. Lagunya Permata Hati dari Mas Surya.
1: Oke, Permata Hati, ditunggu ya.
3: Salamnya Mbak Rodia sama siapa Bartol?
1: Mbak Danti.
3: Mbak Rodia sama Mbak Danti, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada Mario dari Batu Hitam, mau dengar lagu Permata Hati. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Silakan bagi yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut siang hari ini, kita sapa penelpon yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Bung Suherman di Pulau Tiga Barat.
0: Oh, Bung Suherman. Gimana di Pulau Tiga Barat? Turun hujan enggak nih?
1: Kabut asapnya.
0: Oh ya, kami turun hujan ini sangat membahagiakan ya. Udah lama gak lihat hujan. Senang kami siang ini nih, Natuna ini di Rana ini ya.
1: Iya kak.
0: Iya. Mau salam untuk siapa?
1: Buat lagu kak.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: 10 macam kamu.
0: 10 macam kamu?
1: Iya kak.
0: Oke, silakan salam dulu untuk siapa?
1: Salam buat Bang Mario, Pak Jai.
0: Ya.
1: Bona.
0: Baik.
1: Pak Kasim. Pak Mami. Pak Radiah dan operator.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bung Suherman dari Pulau Tiga. Untuk di wilayah Sempang dan sekitarnya, saat ini sedang turun hujan dengan sangat deras sekali, disertai juga dengan angin ya kencang, tapi tidak terlalu ekstrim ya. Jadi pendengar, sudah beberapa hari ini cuaca memang panas luar biasa. Alhamdulillah saat ini turun hujan ya. Baik, silakan yang lainnya yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini?
2: Dari orang termahal di dunia.
0: Oh,
2: dari Tanjung Pinang.
0: Terlalu mahal.
2: Nah, itu dia lagu Magic kan?
0: Mahal. Iya. Mahal. Hujan enggak di Tanjung Pinang nih?
2: Belum ada hujan.
0: Belum, kami baru turun hujan. Senang hati kami Kak Berlian.
2: Alhamdulillah,
0: sejuk
2: ini kami
0: memang.
2: Masih kepanasan Mbak Rita.
0: Mbak Rodiah ini bukan Mbak Rita.
2: Oh, Mbak
0: oh masih kepanasan Rita, ya.
2: Masih kepanasan kami. Udah. Baru bangun tidur nih langsung.
0: Baru bangun tidur.
2: Keranai.
0: Luar biasa.
2: Langsung terbang keranai.
0: Langsung terbang keranai Mbak Berlian.
2: Itulah makanya.
0: Oh iyalah.
2: Lagu lah lagi langsung. Langsung lagu.
0: Lagu boleh mendengar apa?
2: Lagu Lukaku dari Epi Tamala.
0: Boleh ditunggu ya. Lukaku. Iya. Salamnya ada.
2: Lukaku. Iya salamnya. Buat Mbak Radia, buat Malang, Selamat siang Migau. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat yang ganteng itu.
0: Baik.
2: Buat Bang Mario, buat Bang Asri, Kak Serena Kiku.
0: Iya.
2: Buat Bang Jais, Bang Jais sudah masuk?
0: Belum masuk.
2: Belum. Jadi miss call, kirain tadi dia udah masuk duluan.
0: Oh enggak lah. Tidur
2: lagi mungkin. Tidur di telepon dia. Buat log in, Sok Ngaje,
0: baik.
2: Kak Kinar, Mak Nani, Mak Dani.
0: Iya.
2: Buat Mak Aikal. Buat siapa ya, Kang Irwan, Mbak Tedinda, Bang Andi Yudhistira di Lampung. Bang Andi di Batam, buat Kak Sainah QQ di Batam, buat semua aja lah, buat penelpon pertama sampai terakhir, buat Mbak Radia, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, ada Mbak. Siapa tadi? Mbak Berlian yang termahal. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Asri di Sumsel.
0: Pak Asri, apa kabar orang Sulawesi? Ini lagi musim panas apa musim hujan nih?
3: Ini tadi pagi sempat hujan.
0: Sempat hujan ya? Oke. Yeah. Jadi imbang sekarang ya, tidak terlalu terik gitu ya?
3: Iya, baik.
0: Silakan Pak Asri, salam-salam untuk siapa nih?
3: Ya, kirim salamnya ada Rayen, Pak Yudhistira,
0: baik.
3: Ada Kadrian, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merwan di Medan,
0: baik.
3: Dari Bogor, Mbak Kena di Kutong, Doki, Sibu di Maida, Bang Andi di Batam, ada Mbak Karina Kisiu, ada Bang Sai, ya. Ada Mbak Nani, Mbak Denpar, ada Prina Masari.
0: Baik.
3: Ada di Sulawesi Barat buat lagunya.
0: Lagunya?
3: Dynasty.
0: Lagu apa tuh?
3: Dynasty judulnya Ini Zaman Uang.
0: Ini Zaman Uang?
3: Iya. Yeah.
0: Baik, ditunggu ya.
3: Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Asri. Mau dengar lagu Abib Ngesti, Ini Zaman Uang, ya. Bukannya dari itu ya, Eri Susan ya. Oh ya, nanti kita share ya. Baik, pendengar, sudah kita sapa 3 penelpon ya. Kita ke lagu. Untuk yang ingin bergabung silahkan saja setelah kami hadirkan 3 pilihan lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Dari beranda pulau terdepan negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
2: Baik, pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Halo. Oh, terputus. Baik. Silakan dicoba lagi bergabung bersama kami 0811-7033-669 yang ingin menyapa teman-temannya di acara Pro Dangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Sama siapa di mana nih, Pak?
3: Orang lama, Mas.
2: Orang lama, Pak Kasim.
3: Ya.
2: Nah, turun hujan belum di Kelari, Pak Kasim?
3: Tidak ada hujan, no.
2: Tidak ada hujan belum?
3: Belum.
2: Oh, sabar menunggu ya, Pak Kasim. Kami dah turun, Pak Kasim.
3: Lagu menunggu.
2: Oh, lagu menunggu ya juga ya. Selamat menunggu, Pak Kasim. Silakan. Panas. Sama Pak Kasim, kami rumputlah kuning-kuning semua, yeah. Pak Kasim, alhamdulillah ada hujan sapi, turun.
3: Sapi pun nak makan
2: ni. Sapi pun tak selera nak makan. Tengok rumput kuning-kuning tu. Baiklah, silakan.
3: Makcik siapa ni?
2: Makcik Rodiah ni.
3: Makcik Rodiah.
2: Tak kenal lagi. Ai sedih Pak Kasim. Sedih dengar tak kenal lagi. Silakan salam untuk siapa Pak Kasim?
3: Nama dia Akil lo. Mario.
2: Baik.
3: Dari kita di Gadu.
2: Iya.
3: Menuju di Kalimantan.
2: Baik, lagunya lagu apa tadi Pak Kasim?
3: Lagu?
2: Hmm?
3: Katanya Mansur S ini.
2: Mansur S dah nyanyi tadi Pak Kasim.
3: Lagu ya. Dia tu cuman lagi. Mana nak berlagu lagu anak-anak?
2: Lagu apa Pak Kasim?
3: Lagu Bercerai Muda.
2: Bercerai Muda? Oke, ditunggu ya.
3: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada Pak Kasim ya, mau dengar lagu Bercerai Muda. Baik. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu ya di 0811-7033-669. Bercerai Muda, ada dua versi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Sama siapa di mana?
4: Sama Pak Idris.
2: Pak Idris, silakan Pak Idris. Salam-salam untuk siapa Pak Idris?
4: Minta lagu dulu lah.
2: Lagu apa nih?
4: Lagu Tobat dari Ali Usman.
2: Tobat? Okay. Ali Usman?
4: Ali Usman.
2: Okay, ditunggu. Salamnya dulu untuk siapa?
4: Salamnya buat Mario di Batu Hitam.
2: Buat
4: Pak Kasim tadi.
2: Baik.
4: Buat keluarga di Setuwe.
2: Untuk
4: keluarga di Teledu semuanya.
2: Baik.
4: Untuk penyiar dan pelatornya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Idris di Teledu Sepempang ya. Mau dengar lagu Taubat dari Ali Usman katanya. Silakan yang lainnya di belakang Pak Idris. Kita masih buka line telepon di 0811-7033-669. Yang ingin kirim salam atau ingin request lagu-lagu dangdut ya, silakan saja. Saat ini sudah pukul 14 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut ada Sita. Assalamualaikum Kakak.
2: Waalaikumsalam. Sama Ibu siapa di mana?
5: Sama Mak Fatimah.
2: Sama Ibu Fatimah. Apa kabar Ibu Fatimah?
5: Lagi batuk nih Kak, lagi musim batuk.
2: Bu Fatimah ini di Tanjung Uban ya?
5: Iya, Tanjung Uban, Kak.
2: Oke.
5: Panas betul, Kak.
2: Panas. Luar biasa, panas. Kami pun begitu dalam beberapa hari ini ya. Sekarang aja turun hujan tapi udah reda.
5: Lagunya, Kak, ya?
2: Lagu dengar lagu apa?
5: Lagunya Sehari 50.
2: Sehari gaji 50.
5: Oh ya, okay. Iya, Kak. Itu aja, Kak. Dan salamnya buat Kak Mus,
2: iya.
5: Luki, Mama Ekel, Mak Rahma di Skelong, Bang Mario, Bang Pitu, Bang Jai, Mbak Berlian.
2: Baik. Yang
5: bergabung aja, Kak. Itu aja. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Ada Ibu Fatimah ya, mau dengar lagu Sehari Gaji 50. Oke. Pendengar masih bersama kami di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut yang hari ini sudah pukul 14:36 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669 ya. Di kawasan Sepompang dan sekitarnya saat ini hujan sudah reda ya. Mungkin di wilayah lain lagi nih biar dapat kebagian semua. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, kok gak ada suaranya ya? Mungkin karena jaringan.
1: Halo,
0: halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutlah kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
1: Nur di Binjai nih kak.
0: Nur?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Nur di Binjai? Hujan nggak?
1: Panas nih kak.
0: Oh, belum sampai ke sana. Mudah-mudahan, mudah-mudahan segera ya. Salam untuk siapa
1: kak,
0: Nur?
1: Lagu nih, kak.
0: Oh boleh. Silakan lagu apa?
1: Merah Jambu kak.
0: Merah.
1: Merah Jambu.
0: Oke, ditunggu ya. Salamnya ada
1: untuk pendengar CRI aja lah kak.
0: Makasih
1: kak.
0: Kasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Nur di Binjai katanya mau dengar lagu Cinta Merah Jambu ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu ya di acara Pro Dangdut di 0811 7033669 ya. Oke, silakan saja masih ada di 0811 7033669 yang ingin menyapa teman-temannya ya. Kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, selamat
0: malam. Cap. Covid back ini.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ah, ini warganya Pak KDM.
3: KDM, ya. Pasti adalah.
0: Apa kabar Kang Ihwan?
3: Kabarnya lagi saya cuaca panas.
0: Panas?
3: Ya tapi hatiku mah enggak panas,
0: oh, dingin. Oh, dingin selalu mah hatinya.
3: Jadi kebakaran di mana-mana seperti Kalimantan, kebakaran besar di Pulau Sumatera. Tapi yang paling parah mah udah kebakaran hati.
0: Wah, ini nih si Raja Gombal sudah mulai beraksi.

0: Kebakaran hati ini.
1: Bahaya atuh kebakaran ya, hati.
0: Susah untuk dipadamkannya, gue susah nggak bisa dengan air dipadamkannya.
1: Oh, kalau kebakaran bisa. Hati emang itu kan. Terus gimana gitu. Mau madamkannya gimana?
0: Harus sama seorang yang
1: yang berhati dingin gitu ya, kan.
0: Iya ya, itu. Sekalipun lagi amarah, lagi nafsu, kalau udah ada waduh langsung nafsu juga hilang.
1: Baik. Silakan Akang, mau salam untuk siapa nih?
0: Salam-salamnya ya buat yang sudah pada masuk tadi kan.
1: Iya.
0: Buat Bang Asri ya di Solo.
1: Iya, betul.
0: Buat Kak Berlian, buat Bang Serina Kiu-Kiu, buat Bang Mengurina.
1: Baik.
0: Bang Andi atau Mas Prabu atau buat siapa?
1: Siapa lagi?
0: Buat Mbak Teh Dinda, buat buat semuanya aja ya.
1: Oke, untuk semuanya. Mau dengar lagu apa nih?
0: Ya, lagunya Bujangan.
1: Bujangan Roma Irama ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Biasa kalau sama tambah patun kurang lengkap rasanya kan?
1: Oh, gitu.
0: Ya, banyak hutan, banyak yang jarah
1: tuh. Uh-uh.
0: Pohon kering di atas bumi.
1: Uh-uh.
0: Banyak mantan, banyak saudara.
1: Uh-uh.
0: Kita sering silaturahmi,
1: itu yeah, kan. Iya, mantap tuh.
0: Satu lagi nih ya.
1: Uh-uh.
0: Lebih pelik jalan ke Sintang.
1: Daripada jalan ke
0: hutan.
1: Mm-hmm.
0: Lebih baik bukan kebalik ya. Lebih baik jalan ke hutan.
1: Mm-hmm.
0: Daripada jalan ke Sintang.
1: Uh-huh.
0: Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutang.
1: Baik.
0: Ya kalau banyak hutang banyak yang nagih kan.
1: Iya dan pusing juga.
0: Tapi kalau banyak mantan kan ini saudara, ini jadi saudara.
1: Iya.
0: Kan, jadi banyak saudara.
1: Ada saja alasannya biar banyak mantan ya.
0: Iya, banyak saudara kan.
1: Oke.
0: Kalau mantannya satu saudara. Coba kalau mantannya 8-7 banyak tuh.
1: Oh saudara, iya saudara, berkembang saudara. Dia ya. Berkembang biak. Oke.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya. Makasih.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Akang Ihwan dari Bandung, Jawa Barat ya. Satu penelpon terakhir kita masih tunggu di 0811 7033669 ya. Siapakah yang akan menjadi penelpon terakhir kita? Satu lagu terakhir. Lagu kita sudah ada lagu Cinta Merah Jambu, ada lagu Bujangan yang lagi ngantri. Satu penelpon berikutnya kita masih tunggu di 0811 7033669. Kalau tidak ada lagi yang ingin bergabung, oke ada ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut, Bu.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana nih Ibu?
2: Dengan Mak Ngajay di Air Tawa.
1: Oh, Mak Ngajay di Air Tawa hujan, enggak Mak Ngah?
2: Enggak hujan, panas.
1: Oh, panas. Mudah-mudahan hati enggak panas atuh kata Akang tadi ya. Silakan.
2: Mau minta lagu
1: boleh.
2: Angin Surga.
1: Angin Surga ditunggu ya lagunya. Salamnya.
2: Salam buat Mbak Brilian tadi, buat Ketima tadi,
1: yeah.
2: Buat Michael. Buat semua yang pendengar aja dari awal sampai akhir, seluruh pendengar.
1: Baik.
2: Ya udah, assalamualaikum. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam. Mak Ngah J merupakan penelpon terakhir kita ya. Peringat, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut untuk siang hari ini. Yang belum sempat bergabung, silakan saja nanti bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Dan pendengar sebelumnya mohon maaf untuk sementara siaran kami akan turun mengudara dalam beberapa menit ke depan karena kondisi cuaca yang kurang memungkinkan. Kami akan kembali ketika kondisi cuaca membaik. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar di manapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM di 99,2 MHz. Ya pendengar, kami mohon maaf siaran kami sempat terhenti beberapa waktu ya karena cuaca yang kurang bersahabat di wilayah Sepang. Saat ini sudah pukul 15.54 waktu Indonesia Barat di Ranai sore ini. Anda ditemani saya Rita Retnandari nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Lanai kembali menggelar RRIPES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRIPES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRIPES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pendengar dimanapun berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Kormil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Okay.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
3: Setelah bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas.
4: Siapkan seluruh UMKM kita, daftarkan hak kekayaan itu.

Sari berita, Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Inilah berita Korwi 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki kepada warga terdampak kekeringan akibat penurunan debit air di sejumlah sumber. Analia Widi melaporkan.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak mendapatkan aliran air melalui sistem distribusi bergilir. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan penyaluran menggunakan mobil tangki dilakukan sejak diberlakukannya sistem distribusi air secara bergilir. Kondisi tersebut diterapkan karena debit air di sumber Gunung Ranai mengalami penurunan signifikan akibat cuaca panas.
2: Untuk hari ini terpantau kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
1: Sementara itu Ketua RT 004 RW 008 Pua Tony mengatakan penyaluran air menggunakan mobil tangki PDAM telah membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
3: Alhamdulillah kalau untuk penyuplaian air dari PDAM udah dari musim kemarau panas yang kemarin, malahan orang ini boleh dikatakan sampai tengah malam ngantar air ke sini sampai jam 9 malam untuk keperluan kami di sini. Terima kasih untuk PDAM yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan warga.
1: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menyiapkan wadah penampungan air guna memenuhi kebutuhan selama beberapa hari. Langkah tersebut diperlukan karena penyaluran dilakukan secara bergilir dan armada mobil tangki yang tersedia saat ini hanya 2 unit. Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 394 pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman terdampak pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Pelaku UMKM kini telah masuk dalam rencana rehab rekon oleh pemerintah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli dari RRI Padang.
4: Hingga saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman tercatat sebanyak 44.537 pelaku yang tersebar di 17 kecamatan di Padang Pariaman. Pelaku UMKM yang terbanyak berada di Kecamatan Kayu Tanam, Sungai Sariak, dan Kecamatan Batang Anai. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Suara pagi tadi mengatakan pelaku UMKM tersebut bergerak di sektor kuliner, jasa, kreatif, teknologi, perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dijelaskan Hendra Suara, UMKM terdampak yang telah masuk dalam rencana rehab rekon sebanyak 394 UMKM dengan rincian 283 UMKM kategori ringan, 91 kategori sedang, dan 20 kategori berat. Sementara itu dari data asesmen pada Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan UMKM terdapat 605 pelaku usaha baru atau rintisan setelah diberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana tersebut, yakni 122 di sektor peternakan, 144 di sektor perdagangan, 21 sektor perikanan, 17 sektor perindustrian, sektor pertanian sebanyak 12, dan usaha ekonomi kreatif sebanyak 9 UMKM.
5: Setelah bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas. Kita melibatkan juga perguruan tinggi, kemudian melibatkan perantau, dan ini memang kami rasa sangat baik sekali dalam memajukan UMKM yang kuat untuk ekonomi daerah yang hebat.
4: Hendra Suara menambahkan, kendatipun banyak pelaku UMKM di Padang Pariaman terdampak bencana pada akhir tahun lalu, namun pemerintah Padang Pariaman terus berupaya membantu pelaku UMKM tersebut dengan berbagai pelatihan, keterampilan, dan bantuan permodalan, sehingga UMKM di Padang Pariaman dapat bangkit lagi dan naik kelas. Armen Ramli melaporkan.
0: Masih dari Padang, pemerintah Kabupaten Solok meluncurkan Kipang Putih Bundo Kanduang Nagari Koto Hilalang sebagai salah satu produk kuliner khas daerah. Kuliner dimaksud diharapkan mampu berkembang menjadi produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Solok. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
6: Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu kemarin mengatakan Kipang Putih Bundo Kanduang tidak hanya memiliki cita rasa khas tetapi juga menjadi bagian bagian dari kekayaan kuliner dan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat di negari Koto Hilalang. Menurutnya, peluncuran produk tersebut merupakan bentuk semangat pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan UMKM agar semakin produktif, inovatif, dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan harapan, Kipang Putih Bundok Kanduang terus berkembang dari sisi kemasan dan strategi pemasaran.
7: Launching Kipang Putih. Nah, tentu ini adalah semangat kami sebagai pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum wilayah Sumatera Barat. Bagaimana memang kita daftarkan ya produk-produk UMKM kita untuk kita jaga. Nah, tentu saya minta kepada Pak Wali, siapkan seluruh UMKM kita, daftarkan hak-hak kekayaan intelektual.
6: John Firman Pandu mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah mendorong agar seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Solo memperhatikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk yang dihasilkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas dan keberlanjutan produk lokal. John Firman Pandu menambahkan, pemerintah daerah telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum untuk mendorong pendaftaran produk-produk UMKM sehingga memiliki perlindungan hukum dan dapat dikembangkan secara lebih luas dengan harapan produk UMKM semakin dikenal masyarakat sekaligus membawa nama Kabupaten Solo ke tingkat yang lebih luas melalui produk kuliner khas daerah. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Festival Kopi Merdeka 2026 kembali hadir di Kota Lama Tanjung Pinang dengan melibatkan 220 UMKM, menghadirkan beragam atraksi budaya serta hiburan artis ibu kota. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
8: Kegiatan RRI Fest 2026 berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam rangkaian Festival Kopi Merdeka tahun 2026 di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang. Festival tahunan tersebut resmi dibuka kemarin ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Festival tahunan tersebut berlangsung pada 21 hingga 24 Agustus 2026 dengan malam puncak dijadwalkan pada tanggal 23 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Hasan mengatakan, Festival Kopi Merdeka tahun ini mengutamakan keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 220 stan UMKM disiapkan dengan prioritas bagi pelaku usaha yang berasal dari Kota Tanjung Pinang. Festival Kopi Merdeka telah menjadi salah satu agenda yang konsisten masuk dalam kalender event pariwisata di Provinsi Kepri.
9: Yang kita dorong di sini adalah terkait bagaimana kita menggiatkan perputaran ekonomi Kota Tanjung Pinang ini. Makanya basis dari FKM ini adalah basis UMKM. Jadi biar geliat ekonominya bisa lebih baik.
8: Beragam atraksi wisata budaya turut disiapkan selama festival. Selain pertunjukan budaya, Festival Kopi Merdeka juga menghadirkan hiburan musik dan artis ibu kota untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Pada pembukaan festival, penampilan Virgon dijadwalkan menghibur pengunjung, sementara malam puncak akan menghadirkan Wausana dan Aprilian. Kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri diharapkan semakin memperluas promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif Kota Tanjung Pinang kepada masyarakat. Reporter Kada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Ranai. Rencana penonaktifan 5.715 peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Warga berharap pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Marjani melaporkan.
11: Rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai tanggal 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Program yang selama ini ditanggung pemerintah daerah dinilai sangat membantu warga, terutama masyarakat yang belum mampu membayar iuran secara mandiri. Juleha warga Ranai mengatakan kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, kemampuan ekonomi seseorang tidak selalu berarti mampu membayar iuran BPJS secara mandiri, terlebih lagi bagi warga yang memiliki banyak tanggungan keluarga. Ia berharap pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum melakukan penonaktifan kepesertaan, sebab biaya kesehatan dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga apabila harus membayar iuran secara mandiri.
12: Dengan BPJS Kesehatan yang digratiskan ataupun ditanggung oleh Pemda itu kan memang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat membantu. Kan seperti itu. Jadi tolonglah, jangan dipersulitkan lagi masyarakat kita di Kabupaten Natuna ini.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mencatat sebanyak 5,715 peserta PBPU Pemda akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan penyesuaian data dan kondisi ekonomi masyarakat.
13: Tahun 2026 ini rencananya pemerintah akan melakukan penonaktifan banyak lebih kurang 5,715 orang ya. Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk bayar sendiri premi BPJS-nya.
11: Penonaktifan ribuan peserta tersebut diharapkan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Marjani melaporkan.
0: Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program 100 juta rupiah per RW. Selengkapnya disampaikan Alwi Surya Atmaja dari RRI Pekanbaru.
14: Pemerintah Kota Pekanbaru menilai pelaksanaan program anggaran 100 juta untuk setiap RW perlu disiapkan dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasud, mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur atau SOP maupun skema perencanaan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program tersebut.
15: Coba kita buat nanti bagaimana SOP ataupun skema perencanaannya. Kalau 100 juta itu satu RW kecil Pak, apalagi mindsetnya belum pas juga. Karena dulu kita pernah, di tahun 2015 itu ada program PMBRW namanya. Dulu ada 3. Saya rasa tidak terlalu jauh perbedaannya, tetapi kita harus bisa dudukkan SOP yang kita sepakati bersama.
14: Hal senada juga disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, yang menilai perlu ada keseragaman dalam penyusunan usulan dari masing-masing RW. Edward mengatakan pemerintah dapat menyusun petunjuk teknis atau standar kegiatan yang secara khusus mengatur jenis program yang dapat masuk.
16: Ada juga catatan bahwa usulan-usulan ini harus kita seragamkan. Seragamkannya mungkin apakah kita buat juknis nantinya atau standar terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa masuk di dalam program 100 juta per RW. Kalau tidak, di 2027 kan RW-nya kan 2026. Tentu hampir sama terhadap program yang diusulkan oleh RW-RW ini tadi.
14: Dengan mekanisme yang seragam, program 100 juta per RW diharapkan tidak hanya menjadi skema pembagian anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Alwi Surya Atmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Padang Panjang Go, Papago, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri melaporkan.
17: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Papago atau Padang Panjang Go, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Wali Kota Hendrianis menyampaikan bahwa aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang itu merupakan bagian dari upaya memperluas transformasi digital sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat dengan mengusung konsep satu aplikasi, banyak akses, dan kemudahan. Papago memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai Padang Panjang tanpa harus membuka sejumlah kanal secara terpisah.
18: Alhamdulillah, sekarang kayaknya udah barang yang wajib dimiliki oleh setiap daerah. Semua daerah pasti punya sesuatu yang dia unggulkan dalam air. Kita kota juga sedang berbenah, punya juga you get information by your palm gitu kan, dari HP. Jadi semua warga bisa akses tuh apa aja kebutuhan mereka. Contohnya mau ngadu ini ya sama lah kayak daerah lain, cuma ini versi mininya Kota Padang Panjang.
17: Wali Kota Hendrianis menyampaikan bahwa kehadiran Papago diharapkan dapat memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dirinya menegaskan Papago dihadirkan bukan hanya sebagai aplikasi, melainkan sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kepala Stasiun RRI Pekanbaru mengapresiasi jajaran Pemkab Bengkalis yang telah menyerahkan aset tanah dan bangunan yang dipinjam pakai untuk kemajuan RRI Bengkalis. Proyek ini telah dimulai sejak 2013 lalu. Reporter Muhammad Fiza melaporkan dari RRI Bengkalis.
19: Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rusyan Umar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Bupati Perempuan pertama di Kabupaten Bengkalis, Hajah Kasmarni, atas dukungan terhadap pengembangan RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemkab Bengkalis menyerahkan aset daerah berupa bangunan, tanah, dan kendaraan dinas kepada LPP RRI dengan nilai sekitar 3,3 miliar rupiah. Aset tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Agung mengatakan perjuangan untuk mendapatkan dukungan aset bagi RRI Stasiun Produksi Bengkalis telah dilakukan sejak lembaga tersebut hadir di Bengkalis pada 2013. Menurutnya proses tersebut baru dapat terrealisasi pada masa kepemimpinan Bupati Kasmarni.
20: Proses penyerahan aset ini dari senior-senior ternyata dari proses administrasi yang masuk itu surat itu tidak fokus, belum fokus yang mana yang mau diminta. Karena di lahan ini ada dua bangunan, satu yang dikembangkan lagi, satu belum dapat, jadi bekas.
19: Sementara itu, Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni berharap penyerahan aset tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan status RRI Stasiun Produksi Bengkalis menjadi satuan kerja tipe C. Bupati Kasmarni menilai peningkatan status tersebut penting agar keberadaan RRI di Bengkalis semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam penyebarluasan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Menurut Bupati Kasmarni, hibah aset tersebut bukan sekedar penyerahan barang milik daerah, tetapi merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan lembaga penyiaran publik dan berharap aset yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Reporter Maud Fiza melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Bengkalis. 7 tokoh di Kabupaten Bengkalis telah mendapat pengakuan sebagai tokoh pejuang daerah sejak 2024 hingga 2026. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya merawat sejarah dan menghargai jasa para pejuang. Nur Fitriani menurunkan laporannya.
21: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mencatat 7 tokoh telah mendapat pengakuan dan penghargaan sebagai tokoh pejuang daerah dalam 3 tahun terakhir. Pengakuan tersebut diberikan setelah melalui proses penelitian dan pengkajian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Zamri menyebut pengusulan tokoh dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Riau.
22: Yang saya ketahui, selama saya menjabat sebagai kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, kita sudah mengajukan dan telah diterima dan serta dianugerahkan sebagai pejuang daerah itu sekitar 7 orang.
23: 7 orang untuk Kabupaten Bengkalis.
22: 7 orang Kabupaten Bengkalis dari tahun 2024 sampai 2026 ini.
21: Tokoh pertama yang mendapat pengakuan pada tahun 2024 yaitu almarhum Zakaria. Selanjutnya pada tahun 2025 TP2GD Bengkalis mengusulkan 2 tokoh yaitu almarhum Arsyad dan almarhum Syekh Muhammad Yusuf. Keduanya dinyatakan diterima dan disahkan. Sementara pada tahun 2026 4 tokoh kembali diusulkan dan seluruhnya dinyatakan lolos yaitu Syekh Sabar An-Nasakbandani Al-Khalidi, Syekh Usman bin Syekh Sabar An-Nasakbandi Al-Khalidi, almarhum Ahmad Maulana serta Abdullah Nur atau yang dikenal dengan panggilan Andola. Ketujuh tokoh tersebut memiliki latar belakang dan kontribusi yang beragam mulai dari perjuangan fisik, pendidikan, hingga keagamaan. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menilai pengakuan tersebut penting untuk menjaga catatan sejarah perjuangan daerah. Selain menjadi bentuk penghargaan, gelar pejuang daerah diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berkontribusi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jemaah haji tahun 2026. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar syukuran bersama Jamaah Haji Kota Pekanbaru keberangkatan tahun 2026 di Masjid Agung Ar-Rahman Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus ungkapan rasa syukur setelah para jamaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah haji yang selama berada di Tanah Suci turut mendoakan Kota Pekanbaru agar senantiasa diberikan keberkahan dan kemajuan. Agung berharap doa dan keberkahan tersebut terus menyertai Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik.
2: Kami doakan Bapak Ibu saya pada waktu saat di Kota Arafah, pada saat di Arafah, betul Bapak Ibu saya. Doa di Arafah ini Bapak Ibu saya itulah kencangnya haji. Ya kami jujur saja merinding Bapak Ibu saya dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu akan terkabul dan dibalas sudah seperti Bapak Ibu doakan kami.
1: Sementara itu, salah seorang jamaah haji, Emi Mariati, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memberikan dukungan dan membantu para jamaah selama menjalankan ibadah haji.
3: Alhamdulillah, baik. Dan Bapak itu juga ngirimkan kami situ makanan. Untuk pulang dari Mina.
1: Syukuran tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan para jamaah haji, sekaligus memperkuat doa bersama untuk kemajuan dan keberkahan Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ratusan personil Polres Bintan disiapkan untuk melaksanakan pengamanan di jalur rute balap sepeda event Tour de Bintan yang berlangsung selama 3 hari. Selengkapnya disampaikan Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang.
23: Sebanyak 278 personel Polres Bintan disiagakan untuk mengawal pelaksanaan balap sepeda Tour de Bintan 2026. Pengamanan dilakukan dengan rute di kawasan Lagoy dan wilayah Kabupaten Bintan lainnya. Kasih Humas Polres Bintan AKP Hutma P. Baku mengatakan ratusan personel ditempatkan di berbagai lokasi yang menjadi lintasan perlombaan sekaligus menjaga kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Selain melakukan penjagaan, personel kepolisian turut memantau situasi di lapangan dan mengatur pergerakan kendaraan maupun masyarakat. Dijelaskannya, pola penempatan anggota di sepanjang rute menjadi bagian dari langkah antisipasi potensi gangguan keamanan. Petugas juga diminta tetap memperhatikan keselamatan peserta dan pengguna jalan. Senada juga diungkapkan Koordinator Utama Tour de Bintan Raja Azmizal Usman. Dukungan pengamanan dari kepolisian dan dinas perhubungan serta instansi lainnya sangat dibutuhkan. Mengingat pada pebalap sepeda akan mengitari sejumlah ruas jalan sesuai dengan rute yang akan ditempuh ke lingkungan masyarakat dan kawasan Agoy.
24: Nanti rutenya juga akan melintasi garis pantai, desa-desa pesisir hingga tepian hutan di sepanjang Kabupaten Bintan karena nanti rutenya juga akan melintasi area sekitar Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman, saya rasa memungkinkan peserta menjaga ritme serta membangun kesempatan kecepatan secara konsisten dengan gangguan lalu lintas yang minimal.
23: Pelayanan kepada peserta maupun masyarakat juga menjadi perhatian selama event balap sepeda internasional itu berlangsung dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue, sampai jumpa.
10: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
3: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
2: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
3: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
4: Buktikan kamu bisa
3: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
5: Ranai sore ini,
6: Ranai sore ini.
7: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya. Untuk yang sore ini sedang menikmati suasana sorenya bersama keluarga, mungkin ada juga yang sambil olahraga atau masih ada yang masak ini ya di dapur ya, menyiapkan hidangan untuk makan malam ya. Semangat untuk Anda, mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah pendengar, setelah sekian lama cuaca panas ya, hari ini diguyur hujan ya, walaupun tidak berlangsung lama sama nih kalau untuk wilayah Sepempang dan sekitarnya. Tapi lumayan lah ya, setidaknya bisa menyegarkan tanaman ya, terus debu-debu juga. Dan saat ini kalau untuk wilayah Sepempang berawan, pendengar ya. Baik pendengar, walaupun hari ini ada hujan ya, tapi untuk beberapa hari ke depan kita tidak tahu ya. Setelah beberapa hari kemarin cuacanya sangat terik sekali, dan kita terus dihimbau untuk mewaspadai potensi terjadinya karhutla. Kemudian ada himbauan juga pendengar ya, bagi kita masyarakat Natuna untuk mengurangi risiko dan juga dampak potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Nah ini informasi ataupun surat edaran ya dari Bupati Natuna tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan karhutla di Kabupaten Natuna. Pendengar menyampaikan bahwa untuk mengurangi risiko tersebut ya, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara efektif. Jangan lupa matikan kran saat tidak dipakai ya, ataupun sudah tampungan air sudah penuh, dan gunakan kembali air bekas cucian atau wudu untuk menyiram tanaman. Nah, kemudian bisa dengan membuat penampungan air hujan untuk cadangan air, pendengar. Merawat pohon di lingkungan sekitar untuk menjaga kelembapan tanah. Hindari membakar sampah, membuka lahan dengan api, terutama di area gambut ya, karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pendengar. Dan jangan membuang puntung rokok sembarangan. Tetap waspada, selalu siaga ya apabila terjadi panas yang berlangsung terus-menerus dan disertai angin kencang yang bisa memicu terjadinya karhutla. Dan untuk kita juga

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik

kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya Aku, Ishak Octavia.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah kita cepat pergi?
1: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
1: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di
0: terbaik, Mike Mohede. Cinta.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Selamat sore pendengar ya. Nah, berkaitan dengan cuaca panas pendengar, ini memang tidak hanya terjadi di Natuna saja ya, bahkan di beberapa daerah lainnya juga sudah lebih dahulu ini mengalami kemarau. Nah, untuk di Pulau Sumatera sendiri pendengar, berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau ya, pada pagi tadi ini terdeteksi lonjakan 1104 titik panas atau titik hotspot ya di Pulau Sumatera. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan prakirawan BMKG Pekanbaru Anggun, bahwa sebaran titik panas ini pendengar tersebar di 9 provinsi dengan lonjakan tertinggi terdeteksi di Sumatera Selatan yang mencapai 528 titik. Nah, untuk sebaran titik panas ya di Provinsi Riau ini ada di 8 wilayah kabupaten, dan untuk Kabupaten Pelalawan menjadi area paling krusial di Riau dengan temuan 71 titik panas, diikuti Indragiri Hilir sebanyak 8 titik dan Kabupaten Kampar 4 titik. Ya, dan untuk selebihnya ini terdeteksi di Kabupaten Indragiri Hulu dan juga Kota Dumai, kemudian Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan juga Rokan Hulu pendengar ya, serta Kuantan Singingi. Ya, informasi ini pendengar kami akses dari Antara News ya. Selamat sore untuk Anda pendengar. Lagu-lagu masih akan menemani Anda. Aku Jatuh Cinta.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz pendengar. Selamat sore, kami sapa pendengar ya untuk Anda yang lagi menikmati waktu santainya sore ini atau waktu bersama keluarga yang hari ini libur ya, jadi mau santai dulu. Kalau biasanya pagi sampai sore beraktivitas ya, apalagi mungkin hari ini tadi memang sudah sibuk pagi sampai siang ya. Nah, ini ada satu informasi masih berkaitan dengan karhutla pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan sudah mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia pendengar. Dan dalam 3 hari terakhir kualitas udara di Kuching, Sarawak ini memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Bahkan pemerintah Sarawak juga meliburkan sekolah pada tanggal 22 dan 21 Agustus kemarin. Jadi siswa diminta mengikuti pembelajaran dari rumah karena indeks pencemaran udara menembus angka di atas 200. Nah, kondisi ini menunjukkan pendengar dampak karhutla di Kalimantan tidak lagi berhenti di wilayah yang terbakar ya. Asap bergerak melintasi batas negara dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Sarawak. Nah, pendengar, mengutip informasi dari rri.co.id, Menko Polhukam telah menjadi koordinator penanganan karhutla dan telah memimpin apel siaga di sejumlah wilayah Kalimantan. Upaya tersebut mencakup pendeteksian dini, penanganan titik api sejak awal, hingga pemadaman. Ya, dampak karhutla di Kalbar juga diberitakan sebelumnya juga dirasakan di wilayah Kalimantan Barat ya, di mana sempat menyebabkan jarak pandang di Ketapang dan Kuburaya turun hingga di bawah 1 km pada pagi hari. Dan untuk di Sungai Tebelian, Sintang, pendengar ya, ini tercatat konsentrasi partikulat halus PM2.5 ini mencapai 309,1 mikrogram per meter kubik ya. Dan untuk Sungai Kuburaya ini konsentrasinya mencapai 254,1 mikrogram per meter kubik. Yaitu informasi terkait dengan karhutla di Kalimantan, pendengar ya. Di daerah kita juga sudah mulai terlihat dampak kabut asapnya, apalagi kalau pagi tampak berkabut, pendengar ya. Baik, masih kami hadirkan pendengar lagu-lagu menemani Anda di Ranai sore ini dari Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu kodong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, gelang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, mungkin ada juga sore ini yang mumpung libur mau santai di pantai. Ya walaupun biasanya kalau hari Sabtu ini tidak seramai hari Minggu pendengar ya di Pantai Teluk Selahang. Nah, sekedar melepas lelah sambil menikmati air kelapa muda ya. Nah, pendengar, air kelapa muda ini terlihat sederhana dan gampang sekali kita peroleh ya di daerah kita. Namun manfaatnya untuk tubuh ini banyak sekali pendengar ya. Melansir informasi dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, air kelapa muda mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Dalam setiap 100 gram, air kelapa menyediakan energi, protein, kemudian lemak, karbohidrat, vitamin C, dan juga fosfor. Nah, kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang mendukung keseimbangan cairan tubuh tentunya sangat dibutuhkan pendengar ya, dan membuat air kelapa bisa membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh kita mengalami dehidrasi ringan. Manfaatnya juga banyak, bisa meningkatkan stamina tubuh, kemudian membantu menjaga tekanan darah ya, menyeimbangkan efek natrium, dan juga membantu mengatur kerja pembuluh darah serta jantung. Baik pendengar, masih ada lagu-lagu untuk Anda jelang kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ya untuk hari ini pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Lagu-lagu yang kami hadirkan sore ini semoga bisa menemani suasana sore Anda, menjadi pelepas lelah juga yang sedang bersantai atau sedang beristirahat ya. Baik pendengar, kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Dan Muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Nabila membacakan surah Yasin ayat 12. Dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Ustadz Erya Lismana dengan judul Pentingnya Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah wa ala ali wa mawalah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan tidak bosan dan jemu kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa mengikuti siaran Mutiara Senja tanpa halangan suatu apapun. Solawat beriring salam kita hadiahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sebagaimana petunjuk-petunjuknya. Baik, sambil menunggu waktu-waktu maghrib tiba, kami akan menyampaikan Mutiara Senja ini dengan judul 5 Macam Perusak Hati. Para pendengar yang dirahmati Allah, hati adalah pengendali dan iman ada di dalam hati. Jika hatinya baik, maka baik pula perbuatannya. Dan jika hati rusak, maka rusak pula perbuatannya. Oleh karena itu, hati wajib dijaga dari kerusakan iman dan akhlak. Menurut Imam Ibnul Qayyim, ada 5 perkara yang merusak hati. Pertama, bergaul dengan banyak kalangan. Bergaul dengan banyak teman untuk menyambung silaturahim memang dianjurkan. Tetapi, jika kita sering bergaul dengan orang yang tidak berakhlak dan merusak moralitas serta berbuat maksiat, maka harus segera dihindari. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'uzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulana khalilan laqad adallani 'aniz zikri ba'da idja'ani wa kana syaitonu lil insani khadula. Para pendengar yang beriman, janganlah kita meniru perbuatan sebuah kaum di mana kaum tersebut menyimpang dari ajaran syariah Allah. Karena sesungguhnya manakala kita menirunya, maka termasuklah kita dalam kaum itu. Teman-teman akrab, apabila hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini ada dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67 dan dilanjutkan dengan dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Yang kedua, larut dalam angan-angan kosong. Angan-angan kosong adalah perbuatan sia-sia dan menyia-nyiakan waktu hanya dengan termenung dan tidak berbuat sesuatu adalah perbuatan yang mubazir. Angan-angan kosong itu kebiasaan orang yang berjiwa kerdil dan rendah. Banyak memang angan-angan seseorang yang masing-masing sesuai dengan yang diinginkannya. Ada yang menganggankan menjadi bupati, ada yang menganggankan menjadi presiden, ada yang ingin keliling dunia, ada yang ingin mendapatkan harta kekayaan melimpah, atau istri yang cantik jelita. Itu semua hanya angan-angan belaka. Adapun orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi dan mulia, maka cita-citanya adalah seputar ilmu, iman, dan amal soleh
yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dan ini adalah cita-cita terpuji. Namun, angan-angan kosong itu tipu daya belaka, dan Nabi Muhammad SAW memuji orang-orang yang bercita-cita terhadap kebaikan. Yang ketiga, bergantung kepada selain Allah. Faktor terbesar perusak hati adalah bergantung kepada selain Allah. Jika seorang bertawakal selain Allah, maka Allah akan menyerahkan urusan orang tersebut kepada sesuatu yang ia bergantung kepadanya. Allah akan menghinakannya dan menjadikan perbuatannya sia-sia dan tidak mendapatkan sesuatu pun dari Allah dan juga dari makhluk yang ia bergantung kepadanya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 81 dan 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan yakunu lahum izzan kalla. Sayakfuruna bi ibadatihim yakunu 'alaihim zidda. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak kelak mereka, sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Yang keempat, makanan. Makanan yang dapat merusak hati ada dua macam. Yang pertama, rusak karena zat ataupun materinya, dan ini terbagi dua. Yang pertama, diharamkan karena hak Allah seperti bangkai, darah, anjing, binatang-binatang buas yang bertaring, dan burung yang berkuku tajam. Yang kedua, diharamkan karena hak hamba Allah seperti barang curian, rampasan, dan sesuatu yang diambil tanpa kerelaan pemiliknya, baik karena paksaan, malu, atau takut terhina. Kemudian, rusak karena melampaui ukuran dan takarannya, seperti kekenyangan, kelewat batas. Sebab yang demikian itu membuatnya malas mengerjakan ketaatan. Sibuk terus-menerus dengan urusan perut untuk memenuhi hawa nafsunya. Jika telah kekenyangan, maka mereka merasa berat dan karenanya mudah mengikuti komando setan. Dan setan masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Maka kalau kita puasa, itu akan mempersempit aliran darah dan menyumbat jalannya setan. Sedangkan kekenyangan memperluas aliran darah dan membuat setan betah tinggal berlama-lama. Barang siapa yang banyak makan dan minum, niscaya akan banyak tidur dan banyak merugi. Dalam sebuah hadis masyhur disebutkan, tidaklah seorang anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk dari memenuhi perutnya dengan makanan dan minuman. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang rusuknya. Jika harus dilakukan, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Dan yang kelima, kebanyakan tidur. Banyak tidur mematikan hati, memenatkan badan, menghabiskan waktu, dan membuat lupa serta malas. Di antara tidur itu ada yang sangat dibenci dan ada yang berbahaya dan sama sekali tidak bermanfaat. Sedangkan tidur yang paling bermanfaat adalah tidur saat dibutuhkan.
Segera tidur pada malam hari lebih baik dari tidur ketika sudah larut malam. Tidur pada tengah hari atau siang lebih baik daripada tidur di pagi hari atau sore hari. Di antara tidur yang dibenci adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, sebab ia adalah waktu yang sangat strategis. Karena itu, meskipun para ahli ibadah telah melewatkan sepanjang malamnya untuk ibadah, mereka tidak mau tidur pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Sebab waktu itu adalah awal dan pintu siang saat diturunkan dan dibagi-baginya rezeki. Saat diberikan barokah, maka masa itu adalah masa yang sangat strategis dan sangat menentukan masa-masa setelahnya. Karenanya, tidur pada waktu itu hendaknya karena benar-benar terpaksa. Demikian uren singkat dari saya, semoga bermanfaat dan akan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

kembali menggelar RRIPES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRIPES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRIPES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Ranaya. Selamat malam nih kami sapa buat Anda pendengar yang baru saja menunaikan ibadah sholat fardu maghrib ya, umat muslim, untuk umat muslim, dan juga yang baru saja melepas lelahnya setelah seharian beraktivitas. Hari ini tanggal 22 Agustus 2026 ya, mungkin hari ini juga jadi hari yang sangat sibuk, ada acara keluarga ya, atau mungkin ada kegiatan juga. Nah, hari ini pendengar, hari maksud kami tanggal 22 Agustus juga diperingati sebagai hari terbentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR ya. Jadi BKR ini merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI pendengar. Mengutip informasi dari Detik pendengar, badan ini dibentuk untuk melakukan pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan negara. Nah, pembentukannya dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Setelah terbentuk, BKR diumumkan langsung oleh Presiden Soekarno ya, keesokan harinya. Nah, ini dibentuk sebagai alternatif dari Tentara Kebangsaan pendengar. Jadi pada masa itu tentara Jepang masih bersenjata lengkap ya, dengan mental yang jatuh. Nah, apabila langsung dibentuk Tentara Kebangsaan, maka ditakutkan akan terjadi bentrokan. Dan pada masa itu pendengar, anggota BKR adalah pemuda Indonesia yang sudah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air, Kenil, dan lainnya. Kemudian pada 5 Oktober 1945, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat melalui maklumat pemerintah. Nah, setelah mengalami beberapa kali perubahan sampai akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dikenal sampai saat ini. Baik, pendengar, ada lagu-lagu untuk menemani Anda. Nanti juga ada informasi-informasi yang masih akan kami sampaikan. Kali ini ada lagu dari Wijaya 80 ya. Ini merupakan salah satu lagu pilihan kategori Putra untuk Bintang Radio 2026 terakhir kali.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama, Mak, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, Ip Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
3: Sekarang kau pergi menjauh.
1: Bawa dia kembali, Mahalini. Oh,

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami. Nah, ini ada informasi terkait dengan pembangunan gudang Bulog pendengar ya, disampaikan oleh Bupati Natuna Chin Swilan, di mana pihaknya memastikan bahwa sebanyak 3 gudang perum Bulog akan segera dibangun karena seluruh proses administrasinya ini sudah rampung pendengar. Nah, mengutip informasi dari Antara, perum Bulog pada 2026 membangun 3 unit infrastruktur pasca panen yang di dalamnya terdapat gudang dan perkantoran. Kehadiran bangunan tersebut pendengar bertujuan memperkuat ketahanan pangan daerah dengan memastikan ketersediaan stok bahan pokok terutama beras serta memperlancar distribusi kepada masyarakat. Nah, untuk 2 gudang ini akan dibangun di pulau terdepan ya, yaitu Serasan dan Pulau Laut, sedangkan 1 gudang lainnya ada di Midai yang merupakan kawasan penyangga. Ya, dengan adanya tambahan 3 fasilitas tersebut pendengar, jumlah gudang perum Bulog di Natuna menjadi 5 unit ya, selain yang ada di Sedanau dan juga yang ada di Ranai. Ya, dukungan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, salah satunya dengan lahan pembangunan gudang baru yang merupakan hibah dari Pemkab Natuna. Selamat malam pendengar, untuk yang sedang makan malam atau mungkin bersiap untuk menikmati makan malamnya ya. Selamat malam juga kami sapa Anda. Sehat selalu untuk Anda pendengar. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan. Nagita Slavina dengan lagunya Menerka-nerka.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai pendengar ya. Nah, walaupun tadi sempat ada hujan, tapi cuaca panas beberapa waktu terakhir ini tidak menutup kemungkinan juga berdampak pada kesehatan pendengar. Jadi selalu jaga kesehatan ya, batuk pilek. Nah, ini juga sudah mulai banyak yang kena ya. Nah, jadi untuk Anda yang akan bepergian, tadi juga menurut surat edaran dari Bupati Natuna bisa menggunakan masker ya, apalagi yang mau keluar ya, atau keluar rumah atau beraktivitasnya di luar atau bepergian keluar. Nah, pendengar, berkaitan dengan Karhutla ini masih ada informasi yang kami akses dari rri.co.id ya. Ada belasan tersangka Karhutla di Kalimantan, pendengar, yang diamankan oleh polisi. Nah, pendengar, penangkapan tersebut dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan meluas di sejumlah wilayah Kalimantan ya. Disampaikan oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan bahwa pihaknya telah menetapkan 12 tersangka dalam Karhutla di Kalimantan. Ia memastikan seluruh kejadian Karhutla di wilayah tersebut ditindaklanjuti melalui penyelidikan untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Nah, untuk proses penyelidikan tersebut, pendengar, telah menghasilkan penetapan tersangka ya dalam sejumlah perkara Karhutla. Meski demikian, untuk wilayah kejadian maupun identitas para tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut, ini belum ada rinciannya. Nah, jadi untuk Anda pendengar, apa yang kita lakukan juga ada konsekuensinya ya. Nah, untuk Karhutla sendiri ini juga sudah ada himbauannya, kemudian hukuman yang bisa kita terima ketika kita dengan sengaja membakar ya hutan maupun lahan. Jadi untuk senantiasa kita menghindari hal-hal yang bisa berdampak buruk untuk diri kita sendiri ya. Informasi lainnya nanti akan kita simak dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Kami cukupkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk memenuhkan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak Bapak cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Esensi buku, jangan protes pada proses, karya Hamdi Mzen. Jangan protes pada proses merupakan buku motivasi dan refleksi diri yang mengajak pembaca untuk memahami makna proses kehidupan. Hamdi Mzen menekankan bahwa banyak orang menginginkan hasil yang instan, tetapi enggan menjalani proses panjang yang penuh tantangan. Melalui buku ini, Hamdi mengingatkan bahwa setiap pencapaian, kesuksesan, dan kedewasaan hidup selalu melalui proses yang tidak mudah namun sangat bernilai. Dalam buku ini, Hamdi menjelaskan bahwa hidup adalah rangkaian proses. Tidak ada keberhasilan yang datang tanpa usaha, pengorbanan, dan kesabaran. Proses seringkali terasa berat karena dipenuhi ujian, kegagalan, dan rasa lelah. Namun, justru disitulah manusia ditempa dan dibentuk. Ketika seseorang terus memprotes proses, ia akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Hamdi menekankan pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Banyak orang merasa kecewa ketika doa belum terwujud atau harapan belum tercapai sesuai waktu yang diinginkan. Penulis juga mengajak pembaca untuk menyadari bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan kapan seseorang harus menerima hasil dari perjuangannya. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap berjuang sambil menjaga hati agar tidak dipenuhi keluhan. Buku ini juga membahas tentang kegagalan sebagai bagian dari proses sukses. Kegagalan sering dipandang sebagai akhir, padahal sesungguhnya adalah pelajaran berharga. Hamdi Mzen menegaskan bahwa orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang mampu bangkit dan belajar dari kegagalannya. Setiap kesalahan mengajarkan kedewasaan, ketahanan mental, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di masa depan. Selain itu, penulis mengingatkan pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan. Rasa syukur membantu seseorang tetap tenang dan positif, meskipun sedang berada dalam fase sulit. Dengan bersyukur, seseorang akan lebih mudah menerima proses tanpa banyak protes. Hamdi Mzen menyampaikan bahwa syukur bukan hanya diucapkan saat senang, tetapi juga saat menghadapi kesulitan, karena di balik kesulitan selalu ada hikmah yang tersembunyi. Buku ini juga menyoroti bahaya membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, banyak orang merasa tertinggal karena melihat keberhasilan orang lain yang tampak lebih cepat. Penulis mengingatkan bahwa setiap orang memiliki jalur dan proses kehidupan yang berbeda. Membandingkan diri hanya akan menimbulkan rasa iri, putus asa, dan ketidakpuasan. Fokus terbaik adalah memperbaiki diri sendiri dan menjalani proses sesuai kemampuan serta tujuan pribadi. Hamdi Mzen turut membahas pentingnya istiqomah dan konsistensi. Proses yang panjang sering membuat seseorang tergoda untuk menyerah. Namun, ketekunan dalam melakukan hal baik secara terus-menerus akan membuahkan hasil yang luar biasa. Penulis menegaskan bahwa perubahan besar berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, meskipun hasilnya belum langsung terlihat. Buku Jangan Protes Pada Proses menyimpulkan bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat mencapai tujuan, tetapi seberapa kuat dan bijak seseorang menjalani perjalanan menuju tujuan tersebut. Proses mengajarkan kesabaran, keikhlasan, rasa syukur, dan kepercayaan kepada Tuhan. Pesan utama buku ini adalah ajakan untuk berhenti mengeluh, berhenti membandingkan diri, dan mulai menikmati proses dengan penuh keyakinan bahwa setiap usaha yang tulus akan berbuah pada waktu yang tepat.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau

0: teknologi mereka, apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
3: Selamat malam pendengar, kami sapa Anda. Selamat malam juga untuk yang sedang bertugas, yang sedang berjaga. Semangat untuk malam ini. Nah, yang sedang santai, biasanya kalau lagi istirahat ya, atau lagi santai gini, enaknya sambil ngemil ya. Nah, mungkin Anda juga punya camilan favorit pendengar. Nah, kadang camilan ini banyak juga yang suka yang gurih-gurih ya, selain yang manis-manis. Nah, pendengar, ternyata makanan gurih ini juga mengingatkan kita tentang konsumsi natrium yang berlebih. Jadi perlu berhati-hati atau membatasi ya. Misalnya seperti snack atau ciki-cikian ya, mie instan, atau mungkin juga makanan lain selain mie instan, ada seblak ya yang populer juga, dan juga makanan dengan bumbu gurih yang kuat memang sudah menjadi bagian keseharian banyak orang ya. Nah, di balik rasanya yang menggugah selera ini pendengar, makanan tersebut mengandung natrium yang tinggi ya. Nah, berkaitan dengan konsumsi natrium, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batas konsumsi natrium atau sodium maksimal 2000 mg per hari, setara dengan 5 gram atau 1 sendok teh garam ya. Sayangnya budaya kuliner yang identik dengan rasa gurih, asin, kadang membuat asupan natrium harian mudah melampaui batas tanpa disadari. Nah, mengapa ini perlu dibatasi? Karena jika berlebihan bisa memicu hipertensi pendengar ya. Nah, untuk itu kita bisa membatasi penggunaan garam penyedap rasa, bisa menggantinya dengan rempah alami. Dan untuk makanan instan ini juga bisa dibatasi, biasakan membaca label kandungan pada kemasan pendengar ya. Dan jangan lupa juga untuk asupan buah dan sayur setiap harinya, ini juga bisa kita masukkan ke dalam menu harian kita. Lagu-lagu hiburan akan menemani Anda pendengar. Informasi tadi juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Rita Retnandari undur diri menemani Anda di Ranai Malam. Anda ditemani rekan sekerja kami Murniadi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio malam ini dengan judul Haji.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ranai malam ini, ranai malam ini.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Ras Pembangunan Natuna 99,2 RRI Pro FM Ranai, RRI Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai malam ini, edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 hingga pukul 24 nanti pendengar. Semoga malam ini kabarnya sehat, semangat, apalagi malam minggu nih pendengar ya. Selamat bermalam mingguan. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. malam minggu Anda juga bisa bikin Anda enjoy, bisa bikin Anda bahagia juga ya. Oke, pukul 20, 11 menit. Terima kasih dibuat yang masih setia mendengarkan Persatu di malam ini. Ada lagu-lagu Sunda malam ini pendengar, dengan beragam informasi juga nanti jelang kita bersama di Ruang Rindu. Selamat bermalam mingguan dan selamat tetap bersama kami di Persatu RRI Ranai.

RRI Ranai kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

bersama kami dan selamat malam nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih dengan sederetan lagu-lagu Sunda di malam ini, pendengar. Nah, pendengar, pihak kepolisian sudah menangkap sejumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ya, dan penangkapan ini dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Diberitakan rri.co.id, pendengar, seluruh kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan ini akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan ya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dan pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, pendengar. Dan proses penyelidikan ini kemudian sudah menghasilkan penetapan tersangka dalam sejumlah perkara kebakaran hutan dan lahan, pendengar.

Nah, memang saat ini kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan sudah sangat memprihatinkan pendengar ya. Dari Kalimantan Selatan pendengar, ini pihak BPBD Kalimantan Selatan menyatakan 8 kabupaten kota saat ini siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, bahkan hingga Oktober nanti pendengar ya.

Nah, status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sendiri berlaku hingga 31 Oktober 2026. Sementara itu, pos komando penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sudah diaktifkan sejak 7 Juli yang lalu pendengar ya, dan BPBD Kalsel juga memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan di tingkat kabupaten kota ini akan berjalan beriringan dengan penanganan di tingkat provinsi. Nah, langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi antar pihak sekaligus untuk mempercepat respons terhadap kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Selatan pendengar. Nah, dengan masih tingginya jumlah kejadian dan luas lahan yang terdampak, pemerintah daerah bersama unsur terkait ini akan terus meningkatkan kesiapsiagaan ya, untuk ya pastinya untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, apalagi di masa fase puncak musim kemarau saat ini pendengar.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2020.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Semoga masih semangat di malam minggu ini ya. Yang sedang berkendara juga selamat malam minggu. Tetap hati-hati pendengar ya. Biasa nih kalau malam minggu ya agak ramai nih dibandingkan malam-malam biasanya ya. Ya banyak yang pada jalan-jalan di malam minggu ini ya. Oke, tetap jaga kesehatan juga pendengar. Dan saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu. Malam ini Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia ya, di era 80-an, 90-an dan juga di 2000-an pendengar. Saat lagi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 99,2 Persada RRI Ranai. Selamat malam pendengar, jumpa lagi di Ruang Rindu malam ini ya. Masih bersama saya Adi. Silakan yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669 pendengar. Lagu-lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu pop Indonesia ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Sudah kita awali dengan single dari Iwan Fals, Pesawat Tempurku. Ini lagu di rilis tahun 1988 nih pendengar ya, biar tambah semangat di malam minggu ini. Oke, semoga akhir pekan menyenangkan pendengar ya. Mungkin sudah punya rencana nih ya, akhir pekannya mau jalan-jalan kemana, atau mungkin yang ingin berburu durian. Nah, kayaknya lagi banjir ini durian di tempat kita nih pendengar ya. Nah, yang hobi durian silakan ya berburu durian. Ya mungkin harganya ya agak-agak murah dikit lah ya dibandingkan biasanya, karena ya lumayan banyak saat ini duriannya pendengar. Oke, sekali lagi yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669. Selamat malam buat yang baru saja bergabung di Pro 1. Semoga selalu semangat ya, apalagi ini di malam minggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan saya dari Karimun, orang Karimun ini.
0: Orang Karimun, Pak siapa ya?
1: Apa ya?
0: Dengan Pak siapa?
1: Ini sama Pak Gafar.
0: Pak Gafar di Tanjung Balai Karimun ya, Pak? Pak Gafar.
1: Iya betul.
0: Tanjung Balai Karimun. Apa kabar, Pak Gafar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini sama Mas siapa ini?
0: Dengan Adi malam ini, Pak Gafar.
1: Adi ya?
0: Iya, dengan Adi.
1: Salam kenal ya dia dari orang Karimun ya.
0: Salam kenal balik buat Pak Gafar. Semoga gimana semangat ya.
1: Di
0: gimana?
1: Di Ranai.
0: Gimana Pak Gafar?
1: Ini di Ranai ya, Pro 1 Ranai ini kan?
0: Iya, Pro 1 Ranai ini.
1: Oh iya, gimana cuaca di sana, Di?
0: Cuacanya malam ini cerah. Tadi siang sempat turun hujan sebentar.
1: Oh, kalau di Karimun alhamdulillah udah hampir 3 bulan hardang nih itu.
0: Oh. Gimana? Di Karimun kabut juga, Pak?
1: Iya. Pak Gafar? Iya, di Karimun tuh Kabupaten Karimun gitu.
0: Iya, maksudnya di Karimun kabut juga sekarang?
1: Kabut.
0: Kabut ya. Kabut kiriman iya. Atau memang ada kebakaran hutan lahan juga di Tanjung Balai Karimun?
1: Kalau di Karimun alhamdulillah belum pernah jadi kebakaran lahan gitu kan.
0: Oke, jadi memang ya asap kiriman lah ya kabutnya ya.
1: Iya, asap kiriman dari Sumatera lah gitu kan.
0: Oke, rasa,
1: kan?
0: Oke.
1: Malam ini dikit lagu apa, Di?
0: Lagu pop Indonesia, 80-an, 90-an, juga 2000-an. Silakan Pak Gafar,
1: mau request lagu apa? Kalau begitu saya dari Wali, bisa dari Wali.
0: Wali, kalau Wali mungkin iya. Pilihannya tak banyak ini Pak Gafar. Coba sebutin judulnya nih, Pak Gafar.
1: Nenekku Pahlawanku gitu.
0: Nenekku Pahlawanku. Kita cek dulu ini. Tahun berapa ya lagunya? Oke, kayaknya di atas 2010 ini lagunya, Pak Gafar.
1: Tapi bisa kan?
0: 2000 berapa ini ya? Saya cek lagi. 2011. Oke, bisa ya? Buat Pak Gafar bisa lah.
1: Oke, kalau bisa terima kasih lah. Harus bisa dong, ini pendatang baru kasihan kan kalau enggak bisa.
0: Malam ini gimana? Di Tanjung Balai Karimun cerah cuacanya?
1: Alhamdulillah cerah, Di.
0: Tadi katanya 3 bulan sudah enggak hujan ya Pak Gafar ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, tapi airnya masih lancar.
1: Ya alhamdulillah airnya gitu kan.
0: Oke, alhamdulillah lah ya.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya Pak Gafar ya.
1: Oh iya, oke. Enggak bisa salam-salam nih.
0: Bisa dong, buat siapa aja
1: nih. Oke, salam-salamnya untuk Adi, selamat bertugas ya. Sehat selalu, bahagia selalu, di dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya dia. Ya.
0: Terima kasih Pak Gafar.
1: Ya, tak lupa juga untuk kru-kru di Pro 1 Rana ya yang lagi rehat. Selamat istirahat gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Yang teman-teman kita yang lagi sakit cepat sembuh ya kan.
0: Amin.
1: Yang sehat jagalah kesehatan. Ku pen-pen di Perusahaan Kuranai. Salam kenal dari saya, dari Karimun Gafar ya.
0: Oke, Pak Gafar.
1: Untuk Ali, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita malam ini di Ruang Rindu Pendengar dari Tanjung Balai Karimun bersama Pak Gafar. Sehat terus Pak Gafar ya, dan terima kasih sudah gabung. Di belakang Pak Gafar, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Bang Adi yang ganteng.
0: Apa kabar Long Is malam nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, tumben agak-agak awal malam nih. Tak sibuk.
2: Kebetulan tinggal suka, terus sambil kerja, sambil takut-takut gitu.
0: Jadi malam nih jam-jam segini masih anu lah ya, betul. Biasa ke Long Is kan sibuk nih.
2: Ya, menyibukkan diri ya.
0: Mungkin agak-agak santai sikit lah ya malam ini.
2: Sambil ini ya, sambil kerja, sambil dengar suara Bang Adi. Kayaknya kalau dengar suara Bang Adi semangat kayaknya.
0: Iya
2: ya.
0: Ke
2: Ilang andok.
0: Iya Sehat malam nih Long Is ya.
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
2: Apalagi dengar tadi yang nelpon dari Karimun ya. Salam kenal buat Pak Gafar.
0: Kita ulang tahun kabupaten sama tuh sama Tanjung Balai Karimun tuh. Kalau tak salah saya ya.
2: Oh gitu ya.
0: Iya. Kalau tak salah
2: kita di Oktober bukan?
0: Sama. Pemekarannya sama Long Is. Kalau tak salah ingat
2: di
0: saya.
2: Di tanggal berapa kita kemarin?
0: Tanggal 20-an
2: ya. Nusa tak tanya.
0: Oh, betul. Tanggal 12 kalau tak salah. 12 Oktober.
2: Oktober ya.
0: Iya Oktober.
2: Terus kalau dengar apa Karimun ini, sebenarnya saya juga waktu zaman tinggal di Tanjung Uban, tinggal di Tanjung Pinang, itu selalu main ke Karimun tenis ya.
0: Oh, jadi Long Is udah sering bolak-balik dulu ya?
2: Balai Karimun sering, ya? Sering ke Karimun, terus saya kan tenis kan, terus bikin baju olahraga, sambil jual baju olahraga sambil tenis gitu. Terus ikut rombongan dari Tanjung Pinang juga ataupun dari Tanjung Uban. Saya lama di Tanjung Uban.
0: Kan tak terlalu jauh juga kan ke Tanjung Balai Karimun kan?
2: Sudah lumayan lah. Terus kayaknya untuk Kak Berlian juga ya di TPI ya. Tanjung Pinang ya Kak Berlian?
0: Kak Berlian di Tanjung Pinang.
2: Buat Pak Zai, Bang Ryan, Mario, buat Bang Asri juga, buat semua pendengar. Terus lagunya kayaknya dari Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina, judulnya apa nih Luis?
2: Judulnya apa ya? Kini semua telah hilang.
0: Apa judul
2: itu? Yang kucari judulnya?
0: Apa yang kucari? Iya, durian.
2: Itu gara-gara durian saya inilah sebulan dek ngopi nih. Takut.
0: Kenapa pula?
2: Karena bekinyak durian hari itu.
0: Yalah
2: salam untuk semua pendengar aja, untuk yang bergabung dari awal sampai akhir nanti. Spesial buat Bang Adi.
0: Terima kasih
2: Dan operatornya Louis. Yang sedang bertugas. Salam rindu buat semua pendengar aja lah, mana yang kenal Long Is.
0: Oke.
2: Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Long Is sudah gabung. Semangat nih kalau udah Long Is ya. Lagunya dari Endang Estorina, Apa Yang Kucari. Ini lagu lama nih pendengar ya, dari tahun 1983. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam bermalam minggu Bang Adi.
0: Selamat bermalam mingguan juga Kak Berlian. Baru saja disenggol tadi ya.
3: Tumben tuh Long Is.
0: Tumben Long Is awal-awal gabung.
3: Awal-awal dia masuk ya, saya dia terakhir dia masuk. Kakak dengar aja kan, kakak kan antara tidur dengan tidak kadang.
0: Macam mana tuh? Antara tidur tidak.
3: Ini lagu tahun berapa Bang Adi?
0: Pop Indonesia seperti biasa 80-an, 90-an, 2000-an.
3: Minta lagu Nostalgia Biru aja lah. Dari Melia Melina.
0: Oke.
3: salamnya tadi fotokopi Long Is aja lah.
0: Oke, kemudian
3: Long Is yang pertama ya?
0: Yang kedua.
3: Ah, yang pertama tadi siapa?
0: Ada Pak Gafar dari Tanjung Balai Karimun.
3: Pak Gafar. Oh iya, Pak Gafar kawan juga tuh. Nah, iya Pak Gafar. Selamat malam lah semuanya, sehat selalu, berapa pertama sampai terakhir di salam.
0: Amin.
3: Bapak Ngadi, makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Berlian sudah gabung malam ini. Lagunya dari Maremblina ya, yang judulnya Nostalgia Biru. Oke, kita lanjut lagi nih di belakang Kak Berlian. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu Bang Adi.
0: Apa kabar Wanusu malam ini?
4: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di sana aman?
4: Aman, tapi kabut asap.
0: Kabut ya, ya, ya, ya.
4: Sampai lagi malam ini, apa? Bulan ini macam. Tidak ada itu kabut dia.
0: Tak jelas sangat ke malam nih.
4: Iya, tak jelas sangat.
0: Ya semoga cepat anulah hilanglah kabutnya. Memang lagi.
4: Iya, mudah-mudahan lah.
0: Lagi agak parah nih kebakaran di Kalimantan kan sekarang.
4: Iya. Tadi mana itu yang kebakaran itu Bang Adi?
0: Di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Kalau Kalimantan Barat, cuman nih, Manusu?
4: Kalau Kalimantan Barat ini ada juga.
0: Ada di, juga, iya.
4: Ada juga di daerah Pontianak itu. Itulah. Tak time itu ada kebakaran ya itu di ruko ataupun di pasar itu.
0: Nah jadi Wanusu nih ya kalau bisa kalau keluar pakai masker lah ya.
4: Enggak juga.
0: Enggak juga.
4: Aman juga.
0: Masih juga aman lah ya.
4: Aman juga ya.
0: Oke. Apa lagunya Wanusu malam
4: lagunya,
0: ini?
4: Lagunya Aku Tak Biasa aja dari Alda ya.
0: Oke.
4: Salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas, mudah sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
4: Salamnya buat Bang Pitung, Bang Jai, buat Mbak Sri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Ani di Batam dengan Mbak Purnama Sari, Bang Jai, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Nga, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Mbak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanusu di Sambas. Sesa terus nih buat Wanusu dan sekeluarga. Ya lagunya dari Alda Risma yang Aku Tak Biasa. Oke, ditunggu lagunya. Kita langsung cek sound dulu lagu-lagunya pendengar. Ada nanti lagu Nostalgia Biru dari Meriam Belina. Kemudian ada juga lagu dari Endang Estorina, Apa Yang Ku Cari. Dan ini dia lagu permintaan dari Pak Gafar yang ada di Tanjung Balai Karimun. Nenekku Pahlawanku, Wali.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Nostalgia Biru, lagu dari Meriam Bellina pendengar ya. Ini lagu permintaan dari Kak Belian tadi yang ada di Tanjung Pinang. Lagu ini dirilis tahun 1986. Selamat malam nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1, kita masih di Ruang Rindu pendengar. Silakan ingin gabung di 0811 703 3669. Lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an yang bisa Anda request malam ini pendengar ya. Oke, tadi sebelumnya ada lagu Endang Estorina yang dulunya Apa Yang Ku Cari. Lagu yang dirilis tahun 1983, permintaan dari Long East yang ada di Ranai ya. Oke, yang lagi santai selamat malam pendengar. Yang malam ini mungkin tetap beraktivitas ya dengan berbagai rutinitasnya. Mungkin yang memang kerjaannya di malam hari ya, tetap semangat dengan kerjaannya, tetap fokus. Dan ya semoga semuanya berjalan lancar hari di malam ini pendengar ya. Dan tetap perhatikan kesehatan juga pendengar. Dan tadi siang ya, siang jelang sore tadi ya sempat turun hujan lah ya, walaupun dengan durasi yang tidak terlalu lama, dengan intensitas yang sedang-sedang saja. Kalau di sempang sekitarnya nih pendengar, nah mungkin di tempat Anda hujannya cukup deras atau memang belum turun hujan juga, mungkin barangkali hujan lokal pendengar ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu. Melihat lagi.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Anwar di Kelanga.
0: Bang Anwar di Kelanga, apa kabar malam ini?
1: Kabar baik aja bang.
0: Kabar baik. Oke, lagunya apa nih Bang Anwar?
1: Lagu. Apa lagu? Lupa lu lagu.
0: Ingat-ingat lo. Lah ingat Bang Anwar?
1: Lagu di ambang sore, lagu di ambang sore itu tahun berapa bang?
0: Lagu di ambang sore, dah itu nih lah malam. Malam. Di ambang sore. Di ambang sore.
1: Lagu dalam tahun 80 ataupun lebih itu.
0: Tahun Bepo ya, kita cek. Ini yang dari. Kalau yang lama sih 50-an, tapi ada nih yang dari Edi Sinitonga nih Bang Anwar, tahun 93. Mau?
1: Mau, mau enggak apa-apa.
0: Mau ya,
1: di ambang sore. Di ambang sore.
0: Yang penting judulnya di ambang sore. Oke. Dewa Lu lagu di ambang malam kan ya. Salam-salam buat siapa nih? Bang
1: ada,
0: Anwar.
1: Ada diambang malam enggak ada.
0: Oh, di se, iya, di se lagu diambang malam. Salam-salam aja Bang Anwar, silakan.
1: Salamnya buat Bang Pitung.
0: Bang Pitung.
1: Apa Kak Belian? Belian enggak Belian.
0: Kak Belian.
1: Iya. Pinang kan?
0: Kak Pinang, Ben. Lagi
1: dan nama Bang Adi dan teman kawan Beja Bandi, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih juga Bang Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Bang Anwar. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar kamu semalam nih?
2: Alhamdulillah sehat, duduk cetok.
0: Duduk catok kekau ga?
2: Kekau. Ada yang
0: gendok. Oh, gendok kekau. Lapa?
2: Lagu mana? Lagu mana nih dah?
0: Lagu Indonesia kita malam nih, Kak Bos.
2: Lagu Indonesia, Indonesia Raya.
0: Apa judul?
2: Tahun lah.
0: Tahun 80-an, 90-an, 2000-an.
2: Enggak, lagu keliru lah.
0: Keliru. Dari siapa nih?
2: Mende.
0: Lah mule. Lah mule lah lagu nek tahu penyanyi ini ya. Keliru ya. Muan Kelaki. Muan Kelaki yang nyanyi nih. Muan. Ya lu laki nyanyi ya nek. Oke,
2: laki di rumah lah dong.
0: Oh iya.
2: Ada salam gitu ya yang luar ke sedong dah.
0: Oh iya long luar deh. Oh. Kak tedong bebe. Ya
2: salam mendengar long yes ya deh.
0: Heeh.
2: Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu ya sudah gabung. Lagunya keliru, nanti kita cek dulu dari siapakah lagu keliru ini.

Sudah pukul 21.38 menit. Terima kasih untuk kalian yang masih santai mendengarkan Pro 1 ya. Kita masih di Ruang Rindu malam ini pendengar. Yang masih ingin gabung masih ditunggu nih untuk satu menelpon dulu ya sebelum kita puterin lagu-lagunya pendengar di 0811 703369.

0: Belum
1: ya.
2: Mungkin nantilah kalau ada waktu, kalau pas ada waktu santai, insyaallah lah saya main-main ke sana. Tadi di Binjai hujan tak Bang Ar siang tadi?
0: Siang tadi tak mandi, cuma ada apa, kalau bahasa kita kampung ini ada guru-guru sikit lah.
2: Oh guru, tapi hujan tak ya?
0: Tak
2: sampai,
0: tapi udah agak mendung.
2: Udah mendung tapi tak hujan. Oke lah.
0: Iya.
2: Lagunya apa nih Bang Ar malam ini?
0: Lagunya minta Bang Adi aja lah yang milih. Lagunya dari apa ini? Dari Rinto Harahap.
2: Rinto Harahap. Ini Bang Ar ini memang penggemar Rinto Harahap nih ya. Oke, nanti saya pilihkan salah satu lagu dari Rinto Harahap.
0: Oke.
2: Salam-salamnya ada di Bang Ar, silakan.
0: Salamnya Bang Adi tadi. Ada siapa ya? Ada Logis gitu dari Ranai. Dan untuk Bang Mario, Bang Ryan juga. Semualah Bang Adi yang bergabung mulai dari awal sampai akhir.
2: Oke. Okay.
0: Tidak kita sebutkan satu persatu lagi. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
2: Amin.
0: Dan tak lupa pula untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati Ranai semuanya. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Bang Adi.
2: Amin.
0: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ar di Binjai. Terima kasih sudah gabung Bang Ar ya. Sehat-sehat terus juga buat Bang Ar. Lagunya Rinto Harahap. Yang mana ya? Nanti saya pilihkan salah satu lagu dari Rinto Harahap. Oh iya, buat Kak Mus kelirunya dari Ruth Sahanaya ya. Oke, ditunggu lagunya Kak Mus ya. Oh iya, tadi berarti kalau informasinya dari Bang Ar di Binjai hujannya tidak, enggak turun hujan tadi siang pendengar ya. Jadi memang hujan lokal, jadi tidak merata hujan tadi siang ya. Mungkin di daerah aja juga sempat turun hujan tadi siang pendengar ya. Oke, sudah pukul 21.42 menit saat ini. Kita langsung ke lagu-lagunya dulu. Ada Keliru nanti dari Ruth Sahanaya. Kemudian ada juga Edi Silitonga yang Diambang Sore. Dan Aku Tak Biasa, Alda Risma.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Masih di Ruang Rindu pendengar, ada Keliru, lagu dari Ruth Sahanaya. Ini lagu permintaan dari Kak Mus ya. Pagi ini dari tahun 1999 pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Adi.
0: Apa kabar Becky malam ini?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah sehat. Eh tadi di Tanjung abang siang tadi hujan kan? Siapa dah?
1: Beneran?
0: Tadi siang di Tanjung hujan tak Becky?
1: Oh hujan bang, cuma di lama.
0: Oh sama lah berarti ya. Oke. Apa tadi nak?
1: Abang sama akiku abang ya.
0: Abang yang mana tuh?
1: Tadi yang Anwar Aki saya.
0: Oh saya tak tahu.
1: Bila umur bahasa sama abang.
0: Oh lah berumur. Ya tak tahu. Karena dari suara kan kita tak, kadang tak tahu umur orang kan.
1: Ya.
0: Oh rupanya dah akinya Becky.
1: Ya Aki tua saya bang.
0: Jadi Becky manggil Aki.
1: Aki.
0: Oh Aki. Oke. Okay.
1: Dari kecil abun memang dia ngabin.
0: Oh macam tu. Di Setedung ya?
1: Iya. Yeah.
0: Di Setedung.
1: Iya, yeah, saya okay. Pasti Aki Setedung ya.
0: Oke oke. Okay. Apa lagu malam
1: lagu
0: ni?
1: Lagu dia tu malam ni. Lagu Tenda Biru.
0: Lah. Tenda Biru. Oke. Okay.
1: Yeah. Iya. Bisa kan?
0: Bisa, bisalah. Sesuai ini lagunya.
1: Salam-salam gitu dengan Aki saya deh. Bila sihat
0: deh. Eh lah berapa umur Aki Anwar tadi, Becky?
1: Hampir 80 kalau salah.
0: Hampir 80, oke. Oke.
1: Malah mau lah. Uban lah bersepok kali dia.
0: Oh iyalah wajar.
1: Tapi biar saya gaul bang, bang pakai HP geser-geser, biar pakai IG.
0: Pakai IG, betul. Harus ikut perkembangan zaman.
1: Ah, umur boleh tua, jiwa usah tua. Oh,
0: betul. Jadi deh hal kalau sekopin abang ya.
1: Salam dengan Kak Mus deh, dengan Long Is, dengan Kak Berlian kita. Assalamualaikum kita dengan Bang Andi situ.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih lah Bang.
0: Oke, okay, Becky.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Becky pendengar ya di Tanjung. Cucunya Pak Anwar yang di Sedung tadi ya, Sedung Kelangan tadi yang gabung. Oke, terima kasih Becky ya sudah gabung di malam ini. Lagunya dari Desi Ratnasari, Tenda Biru. Lanjut di belakang Becky, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bung Adi.
0: Apa kabar Pak Asri malam ini?
2: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Sehat alhamdulillah. Nah, di tempat Pak Asri ada kabut asap juga enggak?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Aman berarti ya.
2: Baru selesai hujan ini.
0: Oh, baru selesai hujan. Kayaknya di tempat Pak Asri ini sering hujan juga ya, enggak kemarau panjang berarti ya.
2: Iya. Sering hujan. Tadi pagi hujan, ini malam juga hujan.
0: Oke. Silakan Pak Asri.
2: Tapi hujannya tidak terlalu deras.
0: Oh tidak terlalu deras, ya. Sedang-sedang saja lah ya.
2: Ya sedang-sedang.
0: Lagunya apa nih Pak Asri?
2: Pengen dengar lagunya Di Dores, Daddy. Jangan Pisahkan.
0: Daddy Dores, oke. Jangan?
2: Itu, Jangan Pisahkan itu, pisahkan. Sama Maya atau siapakah?
0: Gimana Pak Asri?
2: Lagi Deep sama Maya lagunya itu
0: Deep sama Maya?
2: Iya. Enggak kah? Soalnya Jangan Pisahkan ada.
0: Ada lagunya.
2: Oh iya ada, iya.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Ya, kirim salamnya. Ada Bang Zai sudah masuk.
0: Bang Zai belum.
2: Oh belum, silakan masuk bang saya yang ganteng itu.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Nani, Mbak Kembar, ada Lopi Sipudu Maidar, ada Tidinga di Bogor, Mbak Kena di Kupang, ada Kandir Lian, ada Pak Yudhistira, Ryan, Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona di Medan, Bang Andi di Batam bersama Mbak Karina Cucu, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Buat teman-teman yang tetap berkesan.
0: Oke.
2: Buat Nadi, terima kasih banyak.
0: Oh iya, Asri, ini lagunya yang duet sama Mayang Sari ya?
2: Iya.
0: Oke, sip, ditunggu lagunya.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri di Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Asri sudah gabung. Nah, kayaknya kalau di tempat Pak Asri ini sering, kalau sering sih enggak juga mungkin ya. Tapi ya enggak termasuk tempat yang di fase kemarau yang panjang ya, soalnya ada hujannya juga nih kalau di tempat Pak Asri ya, tidak yang lama sekali itu panasnya. Oke, Pak Asri tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga buat Pak Asri dan keluarga yang ada di Sulawesi Selatan. Silakan pendengar, masih ditunggu di 0811 7033 669 yang gabung di Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an yang bisa Anda request pendengar.

Oke, lagu dari Pak Asri tadi, Dedi Dores yang featuring Mayang Sari ya. Jangan pisahkan, ini lagu dirilis tahun 1991. Oke, ditunggu lagunya. Kayaknya kita langsung ke lagu-lagunya dulu pendengar. Nanti ada Dedi Dores dan Mayang Sari, Jangan Pisahkan. Kemudian Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Dan buat Bang Ar, saya belikan Rinto Harap. Ini lagu dirilis tahun 1992. Katakan sejujurnya.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Masih di Ruang Rindu Mendengar, jangan pisahkan dari Dedi Doris dan Mayang Sari. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat, Di.
0: Alhamdulillah. Apa kabar, Di? Gimana?
1: Adi dan keluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Di Pasir Pengarayan, macam mana cuaca? Kabut tak?
1: Lemak. Belum hujan lagi. Masih panas berdengkang.
0: Masih panas berdengkang. Tapi ada kabut tak, Bunda Isal?
1: Kabut, ya kalau kabut agak kurang, Di.
0: Oh, tak seberapa ya kalau di Rokan ya, Rokan Hulu ya.
1: Ada, tapi tidak apalah, tidak banyak tuh.
0: Tidak terlalu kabut lah ya.
1: Iya, terlalu kabut lah. Masih banyak cerahnya daripada kabut.
0: Alhamdulillah. Tapi masih Alhamdulillah. Cuaca masih panas lah ya.
1: Hah?
0: Cuaca masih panas.
1: Masih panas. Sih, kalau masih hujan sikit kemarin untuk masah bumi aja.
0: Basah bumi.
1: Untuk hilang debu-debu. Apa jerebu.
0: Jerebu.
1: Jerebu.
0: Apa lagu malam ni, Bunda Isal?
1: Apa lagu kita?
0: Lagu Indonesia. Indonesia kita malam ini.
1: Lagu Tembang Kenangan, Di? Dari Lola Drakor bisa, Di?
0: Bisa.
1: Untuk apa engkau menangis?
0: Oke.
1: Ya, tengok dulu, Di.
0: Oke. Salam-salam buat siapa nih, Bunda Isal?
1: Apa, Di?
0: Salam-salam buat siapa?
1: Oh, iya. Salam-salamnya untuk Pak Umar, untuk Zainuddin, Mario, dan untuk Bang Herman Rajab Bersta Marsunah ya. Semoga sehat selalu di sana. Amin. Dan untuk anaknya Indra, Irma, satu lagi yang nomor dua itu lupa namanya. Yalah, untuk ketiga anaknya lah tuh, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Dan untuk semualah pendengar RRI Ranai, semoga sehat selalu semuanya ya, Di.
0: Amin. Sama-sama Adi, buat Bunda Isal juga.
1: Untuk Adi, semoga sehat selalu sekeluarga. Murah rezeki, berkah umurnya, Di.
0: Amin.
1: Menjalankan tugas sampai tuntas nanti, Di. Makasih, Di.
0: Sama-sama, Bunda Isal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal dari Pasir Pangarayan, Rokan Hulu Pendengar ya. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagunya dari Lola Drakel yang judulnya Untuk Apa Menangis. Oke, ditunggu lagunya Bunda Isal ya.

Yang lagi santai malam ini, selamat malam mendengar ya, menikmati malam minggu yang sudah ngantuk selama sisa pendengar. Mungkin besok banyak acara hari Minggu, sudah ditunggu banyak acara-acara barangkali. Dan kalau di Kelurahan Rana Darat ini ada acara perayaan hari ulang tahun Rana Darat pendengar ya, yang dibarengi dengan acara RRI Fest juga. Nanti bakal ada banyak acara, ada jalan santai, senam bersama, dan ada Durfest-Durfestnya juga pendengar ya, di Rana Darat pastinya. Puncak pusat acaranya di kantor lurah Rana Darat pendengar.

Oke, masih ditunggu di 0811 703369. Pendengar masih bisa buat yang ingin gabung ya. Sudah pukul 22.23 menit saat ini. Tadi ada Bunda Isal di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu. Masih panas katanya cuacanya ya. Walaupun panas tapi untuk kabutnya tidak seberapa ya. Ada-ada ya, tapi tidak seberapa. Tidak seperti yang di Kalimantan, pendengar ya. Oke, langsung ini lagu permintaan dari Bunda Isal di Pasir Pengarayan. Ada Lola Drakel, Untuk Apa Menangis.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Masih di Ruang Rindu Mendengar, ada lagu dari Nike Asria, Bias Sinar, lagu yang dirilis tahun 1990, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Dan masih bisa mendengar ya, yang ingin gabung silakan di 0811 70 33 669. Kita masih di fase musim kemarau saat ini ya. Dan di Kota Ranai juga saat ini air sudah bergiliran kembali ini pendengar. Dan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna saat ini menyiapkan layanan distribusi air bersih ya, menggunakan bubble tanki untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air nih pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan anak buah KDM ini.
0: Oh.

0: aja.
1: Lagunya apa nih Kang Ahmad Irwan?
0: Saya minta lagu ya untuk kenangan saya yang pernah kisah saya itu kan lagunya Perjalanan dari Frankie itu kan.
1: Oke, Frankie Sahilatua ya.
0: Ya betul, itu adalah kisah saya dulu itu kan. Ketika zaman pernah punya kisah di pas di dalam kereta api ketemu dengan seseorang, dia ngobrol sampai jadi teman itu kan.
1: Asik. Jadi masih keinget sampai sekarang ya?
0: Iya, masih inget tuh kan kayak kisah-kisah seperti itu. Pak, kalau yang jelek-jelek jangan diingat, udahlah dibuang yang jelek-jelek bukan itu aja.
1: Oke.
0: Oh ini saatnya ngomong-ngomong bagaimana sama abang siapa ini?
1: Dengan Adi malam ini.
0: Ngomong Bang Ahmad. Adi.
1: Oh. Ini lagunya ada dua ini. Ada Perjalanan, kemudian ada Perjalanan Dua. Yang mana satu ini Kang Ahmad?
0: Dengan kereta malam pulang sendiri. Nah itu perjalanan itu kan.
1: Perjalanan satu
0: duduk
1: atau dua ini ya?
0: Hadapanku seorang diri.
1: Oke. Tahu lagunya sangat familiar dulu ya.
0: Ya iya itu aja. Okay. Itu makanya itu kisah saya dulu itu kan, jadi tentang masa lalu itu kan itu aja. Ya gimana sekarang di Capri ya sekarang?
1: Mm-hmm.
0: Iya kan itu ranah maksudnya kepulauan, provinsi kepulauan Capri ya yang sudah pemecahan dari Provinsi Riau ya kan
1: yeah.
0: Kalau nggak salah ya. Yang Bapak Gubernurnya Bapak Ansar Ahmad kalau nggak salah.
1: Bener Kang Ahmad.
0: Nah, ya Bapak Ansar Ahmad dengan Gubernurnya. Ini salamnya ya buat
1: silakan
0: Bang Asri yang ada di Sulawesi ya.
1: Mm-hmm.
0: Buat Kak Berlian, Mbak Serina Kiyukiyu, buat Bang Andi, ada juga Bang Maurina itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ada juga buat Putri Kedondong dan buat semuanya aja.
1: Putri Kedondong ya.
0: Terkecuali ya. Pokoknya salam persaudaraan, salam persahabatan, walaupun hanya lewat udara, beda pulau, beda provinsi,
1: yeah,
0: dengan jam yang sama. Itu kan sama WIB itu kan.
1: Iya, iya benar.
0: Iya, kan begini, kan kita bersaudaraan kan, kalau pendapat kan boleh berbeda tetap.
1: Boleh
0: persatuan.
1: Dong.
0: Makanya di sini, kalau pantai ke Samarinda itu kan, perjalanan tetap ke Jogja. Kalau partai boleh berbeda, persatuan tetap dijaga, itu aja.
1: Mantap, ya.
0: Terima kasih ah.
1: Sama-sama, Kang Ahmad.
0: Mudah-mudahan besok bisa berjumpa kapan. Salam hormat saya buat Bapak Ansar Ahmad. Tidak lupa juga buat Bapak saya juga itu Kang Deddy Mulyadi.
1: Kade.
0: Assalamualaikum.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan di Bandung ya. Namanya panjang tadi pendengar ya. Cuman yang keinget cuma Ahmad Irwan ya. Oke, terima kasih Kang Ahmad Irwan sudah gabung. Sehat-sehat terus nih buat Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Lagunya dari Frankie Sailoto dan Jane yang Perjalanan pendengar.
2: Tatap ke depan. Semakin gelap.
1: Dan Kang Ahmad Irwan menjadi penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung pendengar. Kita insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan juga pastinya. Dan masih ada ini berapa lagu di Ruang Rindu malam ini. Pastinya nanti ada lagu Perjalanan dari Frankie and Jane. Selamat malam semuanya pendengar. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ranai malam ini.
3: Ranai

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

Pendengar, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Martina, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: 8 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
1: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur.
3: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
4: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
3: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
5: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
3: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, hingga nanti jalan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil, dan kami akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada direct dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, kami awali dengan turut berduka juga untuk masyarakat yang berada di Kalimantan, Papua Selatan, Riau, dan juga Sulawesi. Data dari BMKG, ada beberapa provinsi yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sejak update 19 Agustus kemarin itu, yang tertinggi hotspotnya ditemukan di Kalimantan Barat, disusul Kalimantan Tengah, lalu Papua Selatan, Kalimantan Timur. Sementara untuk di wilayah Nabire, BMKG mencatat sedikitnya ada 512 titik panas terdeteksi di wilayah tersebut. Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Kalau dari data Sibongi Kementerian Kehutanan, dari pantauan satelit Terra Aqua NASA mencatat ada sejumlah titik api, dan itu sudah mulai terlihat sejak 15 Juni 2026 yang lalu sampai dengan Agustus ini. Pada tanggal 17 Agustus 2026, kebakaran melanda kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara, dan menghanguskan sekitar 20 hektar lahan akibat merembetnya api dari lahan warga. Peristiwa ini memperparah situasi setelah area yang sama sempat mengalami kebakaran juga pada 30 Juli 2026. Untuk Anda yang berada di wilayah Riau, lalu Kalimantan, Papua Selatan, lalu di Papua Tengah, di daerah Nabire, dan juga di Sulawesi, Anda bisa menyampaikan informasi terkininya pada dini hari ini, bagaimana kondisi Anda dan masyarakat yang berada di sana, di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Dan kopi Pro 3 kita pada edisi kali ini menyoroti tentang kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Anda nih, bagaimana seharusnya memitigasi, lalu penanganan, lalu pasca bencana? Jadi ada tiga tahapan tentunya. Mitigasi adalah sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penanganan adalah saat ini, pemerintah, BPBD, Tim SAR, dan Manggala Agni, dan semua TNI Polri juga terlibat untuk memadamkan api. Ini sifatnya penanganan. Dan juga penanganan tentunya kepada tidak hanya hotspotnya atau titik apinya, tetapi kepada masyarakat. Karena dari Kementerian Kesehatan juga mengantisipasi tingginya angka kasus ISPA, inspeksi saluran pernafasan. Lalu kemudian ada beberapa sekolah yang tutup. Pro 3 RRI juga sempat membahas hal itu. Dan pasca bencana, jadi ada tiga tahapan. Kalau menurut Anda bagaimana sebenarnya sih agar hal ini tidak terulang kembali, begitu ya, kebakaran hutan dan lahan, dari sebelum terjadi bencana, ketika terjadi bencana, dan setelah terjadinya bencana. Sekali lagi, untuk Anda yang berada di wilayah kebakaran hutan dan lahan atau di daerah yang masih belum termonitor ya oleh media ataupun masyarakat umum, Anda bisa menyampaikannya kepada Pro 3 RRI bagaimana kondisi dini hari ini di daerah Anda, di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, atau di 386-6712, dan juga mungkin WhatsApp kami di save nomornya, mudah diingat ya, di 081-399-399-888. Kami akan kembali di sesi yang pertama, Kopi Pro 3.

0: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kita juga akan update bagaimana penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat, kali ini bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel, yang sudah tersambung bersama kami pagi ini.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pagi Pak Daniel.
5: Selamat pagi.
4: Salam tangguh Pak Daniel.
5: Terima kasih, salam tangguh.
4: Salam kemanusiaan. Pak Daniel, boleh disampaikan pagi ini terkait dengan titik panas ataupun hotspot yang ada di Kalimantan Barat, seperti apa?
5: Update tanggal 21 pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat yang kita terima dari BMKG, di Kalimantan Barat terdapat 3.704 sebaran titik panas. Tetapi masuk dalam kategori rendah ada 406, kategori tingkat kepercayaan menengah 3.100 dan tingkat kepercayaan tinggi ada 198. Nah, kalau kita lihat sebaran titik panas ini ada tren menurun ya dari hari beberapa hari yang lalu sampai pada hari ini. Nah, yang 198 ini, yang tingkat kepercayaannya tinggi ini, yang kita akan lakukan ground check oleh Satgas Darat dan Satgas Udara, apakah 198 ini merupakan titik api atau apa? Sebab titik panas itu belum tentu titik api. Karena pantulan benda-benda tertentu itu bisa terbaca titik panas oleh satelit yang digunakan oleh BMKG. Kemudian terkait dengan keadaan udara di Kalimantan Barat, ada beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori tidak sehat, antara lain ya Mempawah itu tidak sehat, kemudian Sintang dan Kuburaya masuk dalam kategori kualitas udara sangat tidak sehat. Untuk sementara ini jarak pandang di Kabupaten Kuburaya itu kurang dari 1 km. Perlu kami sampaikan bahwa keadaan asap di Kalimantan Barat ini memang pergerakannya fluktuasi. Dari waktu jam ke jam itu ada perubahan. Seperti sekarang ini tadi memang seperti di Kuburaya ini kabutnya agak tebal ya asapnya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Jadi tidak semua wilayah di Kalimantan Barat ini tertutup oleh asap.
4: Oke, untuk wilayah terparah tadi bisa disampaikan kembali di daerah mana Pak Daniel?
5: Untuk hari ini sesuai dengan hasil briefing memang kita sedang melakukan operasi pemadaman dari darat dan udara di Kabupaten Ketapang dan Dayeuh Utara, kemudian sebagian juga di Kabupaten Kuburaya. Memang di Kalimantan Barat ini ada 3 kabupaten yang menjadi perhatian kita karena lahannya lahan gambut, yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Bila mana ketiga kabupaten ini terjadi asap yang masif, memang ini berpengaruh terhadap aktivitas di Bandara Supadio.
4: Oke. Sudah adakah dampak yang dirasakan di sana terkait dengan aktivitas masyarakat yang ataupun fasilitas bandara tadi ya sempat disampaikan. Apakah ini ada penutupan akses juga terkait dengan adanya kabut asap di sana, Pak?
5: Untuk saat ini memang perlu beberapa sampai hari ini sebetulnya di Kalimantan Barat ini masih dalam kondisi terkendali ya. Terkendali dalam artian aktivitas masih bisa berjalan dengan normal ya. Memang beberapa hari yang lalu terjadi libur sekolah, artinya belajar, tapi itu di tempat-tempat tertentu. Nah, kita sudah membagi masker dan lain sebagainya, memang kita siagakan, sudah kita bagi kepada pengguna jalan yang setiap hari melewati jalan-jalan tertentu atau wilayah-wilayah yang memang asap. Tapi sampai saat ini masih kondisi masih aman.
4: Terkait dengan sekolah yang diliburkan tadi, apakah masih berlaku sampai beberapa waktu ke depan, Pak Daniel?
5: Oh, sampai hari ini sudah kembali normal. Kemarin hanya sempat satu hari yang tidak masuk ya.
4: Itu karena adanya imbauan kabut asap?
5: Betul. Nah, tetapi kan asap itu tidak sepanjang hari begitu. Sehingga memang dengan melihat situasi, pemerintah tempat ya mulai kembali aktif di mengelajar.
4: Untuk sekolah yang diliburkan kemarin ada di wilayah mana, Pak?
5: Yang terpantau oleh kami ada di Kota Pontianak dan di beberapa tempat di Kuburaya. Tapi sampai hari ini mereka sudah aktif kembali dan itu kalau tidak salah memang hanya berlangsung 1-2 hari. Memang bupati setempat menghimbau melihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya udaranya sangat tidak sehat, ya mau tidak mau harus dibelajarkan di rumah.
4: Nah, untuk kualitas udara sendiri seperti apa sih Pak di sana saat ini?
5: Seperti saya sampaikan tadi, ada di 3 kabupaten yang sudah masuk dalam kategori tidak sehat, seperti Mempawah, Kuburaya, dan Sintang. Sementara kabupaten-kabupaten yang lain masih dalam batas normal, begitu, berdasarkan hasil perakiraan atau data yang disampaikan oleh BMKG.
4: Tapi kalau kabut asap itu biasanya paling terasa itu ketika apa Pak? Malam hari, pagi hari, atau siang, atau seperti apa?
5: Untuk di Kalimantan Barat ini, kabut asap itu terasa sebetulnya pada saat malam hari, terutama di subuh hari ya, di subuh. Nah, makanya sekarang situasinya di mana saya melaporkan ini, situasi sudah mulai berangsur-angsur terang.
4: Ketika kabut asapnya terparah itu jarak pandangnya seperti apa Pak? Apakah jelas dari sekian meter?
5: Kalau update hari ini, di kuburannya itu kurang dari 1 kilometer ya. Itu update pukul 7 tadi. Nah, sementara yang lain masih kategori aman.
4: Baik. Hari ini. Oke. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh BPBD? Bagaimana untuk memasifkan penanganan karhutla di sana untuk memadamkan titik-titik api juga, Pak?
5: Kita sudah menggerakkan Satgas Darat dan Satgas Udara. Jadi ada titik api yang mungkin tidak terpantau keterbatasan pandangan oleh Satgas Darat, maka ini dilakukan oleh Satgas Udara, patroli udara. Jadi tim patroli ini melakukan kaji cepat dan melaporkan ke posko bahwa ini ada titik api dengan diperkirakan dengan luasan yang seperti ini, kemudian membutuhkan personil, dan yang lebih penting adalah kita harus tahu ada atau tidak sumber air di situ. Nah, kalau tidak ada sumber air, maka mau tidak mau kita gunakan operasi udara melalui waterbombing. Tapi kalau sumber airnya masih ada di situ, ya maka yang dilibatkan, yang dioptimalkan, ditingkatkan di situ adalah mendorong seluruh personil Satgas Darat untuk melakukan operasi pemadaman.
4: Ada kendala tidak sejauh ini untuk proses pemadaman?
5: Lah, kendala yaitu tadi secara alami kendala kita adalah kekurangan sumber air. Pada umumnya wilayah-wilayah gambut yang terbakar ini kurang, hampir nyaris tidak ada sumber air. Nah, inilah mau tidak mau kita gunakan waterbombing ya untuk melakukan operasi pemadaman. Karena airnya tidak tersedia begitu. Aksesnya juga susah. Kalau kita bawa air pakai tangki juga susah masuk.
4: Jadi bagaimana koordinasi dengan BMKG untuk memantau juga ya arah sebaran asap, kemudian juga potensi cuaca ke depannya untuk memadamkan titik-titik api di sana?
5: Puji Tuhan, kalau di Kalimantan Barat ini setiap pukul 7 pagi kita melakukan briefing untuk mengupdate keadaan cuaca. Di briefing itu dihadiri oleh BMKG dan seluruh OPD yang terkait, TNI dan Polri. Malam kita ada pertemuan lagi. Jadi kita sudah aktifkan namanya posko penanganan darurat bencana. Di posko inilah kita semua berdiskusi tentang keadaan cuaca di Kalimantan Barat, termasuk membuat perencanaan operasi.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Daniel atas update-nya. Kita nantikan ya perkembangan lainnya juga. Selamat kembali bertugas Pak Daniel, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Demikian pendengar update penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel.
3: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
6: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
4: Dengan kondisi kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Pulau Kalimantan hari ini semakin mengkhawatirkan dengan total 1.487 titik panas atau hotspot aktif yang tersebar di seluruh provinsi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, sebaran titik panas tertinggi berpusat di Kalimantan Tengah dengan 767 titik dan Kalimantan Barat dengan 560 titik. Dan kabut asap pekat kini telah mengepung kawasan pemukiman, menurunkan jarak pandang hingga 1,4 km, serta melumpuhkan sebagian aktivitas publik. Dan kabut asap pekat yang terbawa angin ini juga bahkan hingga ataupun sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia, berdampak terhadap lintas negara, membuat pemerintah setempat akhirnya mengambil langkah darurat dengan menutup sementara 591 sekolah sejak 20 Agustus 2026. Kebijakan ini juga berdampak pada lebih dari 197 ribu siswa yang kini harus menjalani pembelajaran dari rumah melalui jarak jauh sebagai upaya untuk melindungi kesehatan anak-anak dari paparan udara yang masuk dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana upaya ataupun kolaborasi lintas negara dalam menghadapi krisis kabut asap ini, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau BPKNPI di Malaysia, Tengku Adnan.
3: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi, Pak Adnan.
7: Selamat pagi, Mbak.
4: Salam sehat. Kabar? Kabar baik. Di sana sehat-sehat?
7: Ya, kebetulan saya di Malaysia-nya itu di Semenanjung ya, bukan di Kali Pulau Kalimantan. Ya, sehingga tidak terdampak langsung ya, karena di Semenanjung Malaysia sampai pagi ini suasananya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tapi sementara kalau kita lihat perkembangan di bagian negeri Sarawak, Malaysia, kita lihat perkembangan per pagi ini dari 13 daerah yang ada di Sarawak, 9-nya dalam keadaan indeks pencemaran udaranya tidak sehat ya. Begitu.
4: Berarti di wilayah Pak Adnan ini tidak terdampak, tapi di wilayah Sarawak ya yang cukup terdampak. Kabarnya ada ratusan sekolah juga yang mulai memperlakukan pembelajaran jarak jauh, apa betul Pak Adnan?
7: Ya, betul ya. Ada sekitar 591 sekolah ya yang ada di seluruh Sarawak, dan ini totalnya cukup besar ya pelajar yang terlibat ya, seperti yang Mbak sampaikan tadi di awal ya, hampir 200.000 gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari berbagai media yang ada di Malaysia, itu ada 82 sekolah SMP dan SMA, kemudian juga ada ratusan sekolah SD yang ditutup ya, dan ini sudah dua hari ya, dari hari Kamis sampai hari Jumat. Dan apabila situasi udara hari ini tidak berkembang dengan baik, maka mungkin diperpanjang, karena hanya per dua hari kemarin, hari Kamis, hari Jumat. Dan tentu saja ini juga menjadi pembahasan di seluruh Malaysia ya, bukan hanya di Sarawak. Dampaknya seperti apa?
4: Begitu. Jadi berkala ya, dua hari untuk penutupan sekolah, kemudian nanti diperbarui lagi, Pak Adnan.
7: Ya, mungkin sore nanti akan ada pengumuman dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak melihat perkembangan indeks pencemaran udara di sekitar sana ya. Karena kalau kita perhatikan ya, peringatan seperti ini cenderung kalau masyarakat Malaysia itu kan lebih tertib ya dengan peringatan atau aturan dari pemerintahnya. Dan ini kan agak jauh berbeda ya. Sementara kan kita seminggu terakhir kan tidak diliburkan ya, cuma dimaju, diundurkan jam sekolahnya dari pagi ke agak siang. Ya. Nah, kalau ini perbedaannya kalau di Malaysia. Dan kalau kita lihat ya dari berbagai sumber, yang terjadi hari ini itu kan titik kebakaran itu kan bukan hanya dari Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat itu laporan dari ASEAN Specialist Meteorological Center, dari 1 Agustus sampai tanggal 19 Agustus itu di Sarawak sendiri itu ada 148 titik. Ya, tapi kan itu 20 hari dari bulan Agustus ya, tapi per kemarin tinggal 1 titik. Titik panasnya gitu ya. Sementara di Sarawak kan masih banyak. Nah, kalau kita bandingkan cara penanggulangan kita mungkin berbeda karena mungkin wilayah kita lebih luas ya. Nah, ini yang kita harapkan. Dan momen ini sayangnya juga menjadi apa ya? netizen kita saling panas memanasin, ya.
4: Ya.
7: Terjadi perang urat saraf lagi di sosial media antar netizen Malaysia dan Indonesia, ya. Nah, saya berharap ya kita semua ya tidak terpancing dengan mudah, karena apa namanya, di Kalimantan dan di Sumatera sendiri juga pemilik-pemilik lahan perladangan perkebunan kan juga ada mungkin beberapa individu atau perusahaan Malaysia juga, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah, kan begitu Mbak.
4: Tidak saling menyalahkan ya, tapi bagaimana bertanggung jawab terhadap kejadian di wilayah

Ya, tidak hanya di Kalimantan ya, tapi kebakaran hebat memang terjadi di Pulau Kalimantan, sejumlah provinsi dikabarkan hotspotnya begitu banyak ya, tetapi juga di daerah lain. Seperti dari data Sipongi Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot Sulawesi Tengah terus meningkat sejak awal Januari. Kemudian di bulan Mei, lonjakan drastis juga terjadi di luas area lahan yang terbakar. Dan di tanggal 17 Agustus, kebakaran juga melanda kawasan Gunung Kalendang.

0: Sebenarnya BMKG sudah memberikan peringatan jauh-jauh hari ya. Kalau Anda membaca di rri.co.id beberapa bulan yang lalu, sampai kita sempat membahasnya juga di Kopi Pro 3, saya ingat banget, tentang fenomena El Nino Godzilla. Kenapa Godzilla? Agar semuanya di menotis bahwa El Nino kali ini, tahun ini, bukan El Nino biasa yang rutin terjadi setiap tahunnya. Ada La Nina, ada El Nino, tapi di tahun 2026 ini lebih besar. Sehingga perlu adanya langkah mitigasi. Mitigasi apa? Antisipasi sebelum terjadinya bencana. Sungai-sungai menyurut, debit airnya berkurang, dan tentu saja itu salah satu kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk distribusi. Seperti di Sungai Mahakam, distribusinya terganggu karena kita lihat bagaimana aktivitas masyarakat itu biasanya itu moda transportasinya juga melalui sungai. Saya ke Banjarmasin dulu, ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, selamat dini hari, Pak. Pak Mulyadi terputus, bisa dicoba lagi, ditelepon lagi, Pak Matuli Sibolga. Selamat dini hari, Pak.
1: Ya, Assalamualaikum, Pro 3,
0: Selamat Tangguh. Selamat siang, Selamat Tangguh. Ya, silakan, Pak.
1: Ya, mungkin mumpajar kita belum lupa terhadap bencana Pulau Sumatera ya, banjir bandang ya.
0: Iya.
1: Pasti itu kebalikan dari keringnya panjang.
0: Iya.
1: Yeah. Laninanya hujannya panjang juga kan gitu. Enggak menentu di situ. Hanya dua ininya, Bung Pajar. Kemungkinannya banjir bandang dan bakaran hutan, asap.
0: Iya. Yeah.
1: Karena memang pohon-pohonnya udah ditebang. Fungsi pohon itu apa, Bung Pajar? Kan menyediakan sumber air bersih kan, mengikat air yang ada di apa itu untuk masyarakat gunakan untuk air tawar kan.
0: Iya.
1: Makanya ada air terjun, air sungai dan sebagainya. Jadi kalau udah pohonnya udah kecabut, udah gundul gimana? Apalagi yang menyerap akar-akarnya. Ya banjirlah, longsor.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan?
0: Baik.
1: Kalau dia kering, ya kebakaran lah. Kayak hutan di Kalimantan katanya ada di bawah permukaan tanah itu kandungan-kandungan batu bara yang bisa menyulut itu kebakar kan. Entah karena terlalu panasnya matahari, karena nggak situ terjadi hujan, karena udah tandus, apanya. Dan penyebab keduanya, hutan digunduli, pohon digunduli, apa itu yang keduanya? Penyebabnya itu, ya krisis air bersih. Jadi mau seberapa banyak pun drone digunakan untuk air tawar mengapakan itu, nggak akan padam-padam dia.
0: Oke. Okay.
1: Entah pun pakai teknologi apa.
0: Yeah,
1: ya,
0: yeah.
1: Hanya dua bencana itu.
0: DPR
1: bilang, okay, bikin statusnya jadi status bencana nasional.
0: Okay.
1: Biar dapat anggaran ke sana.
0: Okay.
1: Emang segampang itu Pak DPR. Tetapi penegakan hukumnya nggak ada loh Bang Fajar.
0: Penegakan hukum, oke. Okay.
1: Peradilan-peradilannya, kemana kayu-kayu gelondongan kemarin yang tak bertuan. Dia ngelapor, saya kayu gelondongan dong nomor seri sekian. Saya udah digundul dan udah banjir bandang. Lapor, saya punya siapa? Itu nggak ada, kita dengar sampai sekarang.
0: Iya.
1: Bung Fajar.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Mulyadi catatannya. Ya. Ini diskusinya apa pendapatnya menarik juga. Catatannya itu kalau topik kita itu kan ada tiga langkah, memitigasi sebelum terjadi bencana, penanganan ketika terjadi bencana, dan pasca bencana apa nih harus lakukan gitu. Nah, Pak Matauli tadi mengatakan mitigasinya itu ya harus dimulai dengan menjaga alam, lingkungan. Jangan ada penebangan hutan, jangan ada pembakaran lahan untuk membuka lahan. Mitigasi memang harusnya memang seperti itu. Nah, yang poin pentingnya, kalau penanganan mungkin ya kita harus memberikan doa sekuat-kuatnya untuk para Manggala Agni, lalu juga BPBD, BNPB, semua yang terlibat lah, relawan-relawan ya yang coba untuk memadamkan api. Tapi pasca bencana, catatan Matawi tadi, penegakan hukum harus ada yang bertanggung jawab. Tidak bisa menyalahkan hanya karena fenomena El Nino aja. Harus ada penegakan hukum. Kalau pohon ditebang, jelas itu pasti ulah manusia, oknum. Lalu harus ada penegakan hukumnya kalau gitu. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini disinyalir dugaan sementara itu karena cuaca ekstrim. Tapi ada dugaan

0: karena dibakar. Beberapa pegiat lingkungan itu sempat memvideokan melalui udara sebelum terjadinya kebakaran hebat pada bulan Juli. Pada bulan Juli melalui udara. Tapi kemudian sekarang ini meluas ya. Nah, kita menuju ke Banjarmasin. Nah, Kalimantan nih. Pak Mulyadi. Halo.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kabar baik, Pak?
1: Ya, nggak begitu baik juga sih.
0: Banjarmasin gimana, Pak?
1: Banjarmasin sih cuacanya aja buruk.
0: Tapi menurun. Untuk asap nggak?
1: Ya, karena asap itu menurun.
0: Gini, maksud saya, kan Kalimantan itu di sejumlah provinsi itu kan kebakaran hutan dan lahan. Termasuk ya. Kalimantan, apa Banjarmasin Selatan ya? Apa sih Banjarmasin itu?
1: Banjarmasin itu
0: Kalimantan Selatan kan, ya termasuk Kalimantan ya. Selatan. Nah, kondisi ya. Pak Mulyadi gimana sekarang ini untuk pernafasan? Apa yang bisa diceritakan pandangan mata Pak Mulyadi pada malam hari ini atau dini hari ini Pak Mulyadi di sana? Asapnya gimana? Ya. Asapnya apakah tebal atau sudah mulai tipis? Artinya
1: asapnya
0: titik
1: apa? Tetap aja. Agak berkurang lah di
0: hari
1: lalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Cuma masih tercium bau-baunya itu loh.
0: Iya. Pak Mulyadi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu juga dikenal Seribu Sungai itu aktivitas masyarakat juga melalui sungai. Kondisi air, debit air gimana di sana Pak Mulyadi?
1: Kering. Payau.
0: Kering.
1: Air laut masuk. Iya.
0: Berarti kekurangan air bersih kalau gitu, sumber air bersih.
1: Iya, kekurangan air bersih. Ini mati ini sekarang di tempat saya.
0: Apanya?
1: Air pam.
0: Oh, jadi sumber air masyarakat.
1: Mulai maghrib tadi sampai besok pagi subuh. Duh. Mati.
0: Ini baru kali pertama nih atau dari kemarin-kemarin ada giliran pemadaman PDAM?
1: Sudah minggu lalu sudah.
0: Oh, sudah.
1: Sudah minggu lalu sejak air laut masuk ke sungai.
0: Pak, untuk aktivitas masyarakat yang biasanya di sungai itu di Mahakam ya? Mana sih Pak Mulyadi, Banjarmasin?
1: Enggak, Martapura.
0: Oh, Martapura. Itu kan biasanya ada pasar terapung dan lain sebagainya. Itu gimana tuh Pak? Kalau
1: benar, di Martapura tuh.
0: Nah, kalau di sungai Martapura. Kalau debitnya berkurang, kering gitu gimana aktivitasnya?
1: Ya tetap aja.
0: Oh, masih ada.
1: Masih berkurang ya. Berkurang, surut. Biasanya kalau ada air pasang laut, ini kan ada banjir rob sini. Ini nggak ada 2 bulan nih.
0: Pak, hujan terakhir kapan Pak Mulyadi?
1: Hujan terakhir itu bulan akhir Juni.
0: Akhir Juni, jadi Agustus ini ya. Sampai dengan tanggal 23 ini nihil, nggak ada sama sekali hujan.
1: Nggak ada sama sekali hujan.
0: Untuk kebutuhan air bersihnya
1: lewat aja nggak ada.
0: Untuk kebutuhan air bersihnya gimana Pak Mulyadi?
1: Air bersihnya ya itu dari pam itu.
0: Jadi nunggu nih kalau misal
1: tapi kecil.
0: Kalau misalkan dimatikan, digilir gitu, berarti gimana cara menyiasatinya nih untuk kebutuhan air bersihnya?
1: Ya, ini kita nampung ada drum, ada.
0: Oh, oke. Okay. Ya, jadi semua bak mandi semua diisi dulu.
1: Ya. Diisi.
0: Lalu kalau nyala itu ada drum, ada penampungan ya, gitu ya.
1: Iya. Cuacanya Bung Fajar ya ampun nih, 37 derajat.
0: 37 derajat.
1: Biasanya cuma 31 kalau siang hari. Ini sampai 35 sampai 36.
0: Siang hari itu aktivitas masyarakat iya. Masih normal atau
1: masih
0: atau
1: normal, oh masih. Tapi iya, masih normal tapi 36 derajat panasnya.
0: Aktivitas kayak kantor sekolah masih buka ya di Banjarmasin
1: Pak Mulyadi?
0: Masih
1: buka. Masih aktif. Di Banjarbaru tutup beberapa hari.
0: Banjarmasin baru sempat tutup. Untuk listrik gimana ya, Pak Mulyadi?
1: Tanggal 19 kemarin prihatin saya Pak. Bung Fajar.
0: Kenapa?
1: Di satu hari itu ya pagi terjadi 3 kecelakaan tuh.
0: Kecelakaan apa Pak?
1: Kecelakaan lalu lintas karena kabut.
0: Oh. Jaraknya
1: pandang itu cuma 5 meter.
0: Oh gitu. Itu
1: dari
0: kejadian
1: Banjarmasin. Hmm. Dari Banjarmasin truk menghantam 10 sepeda motor. Di kilometer 30.
0: Yang sepeda motornya dihantam oleh apa? Kendaraan apa?
1: Oleh truk.
0: Truk.
1: Truk tangki ya.
0: Truk tangki. Ya Allah. Ya. Ada korban terus jiwa Pak Mulyadi?
1: Ada satu.
0: Innalillah. Oke.
1: Okay. Nah, terus di yang kedua kecelakaan di kilometer 22.
0: Iya, ada
1: itu truk mengangkut sepeda motor.
0: Mm-mm.
1: Melawan truk biasa.
0: Oh, adu banteng gitu.
1: Sepeda motor dia. Yeah. Dan sepeda motornya berhamburan di jalanan. Rusak semua. Sepeda motor baru loh, Bung Wajar.
0: Iya. Jadi jarak pandangnya terbatas karena kabut asap tebal karena karhutla ini sehingga menyebabkan kecelakaan di jalur apa?
1: 13 tanggal 19 kemarin tuh.
0: Jalur apa, Pak? Kejadiannya, Pak, di jalur mana?
1: Trans-Kalimantan.
0: Trans-Kalimantan. Pak, ya. Pak Mulyadi, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, Pak?
1: Ya, saya kira air.
0: Air ya. Tapi untuk sembako dan lain sebagainya, aktivitas masyarakat itu masih bisa didapat dengan
1: sembako itu masih bisa dapat. Cuma ya itu air agak kurang, air bersih.
0: Ya. Air bersih ya.
1: Terus habis itu ya saya ini saya pakai masker nih.
0: Ya, untuk dini hari ini sudah tipis ya asapnya ya.
1: Ya agak tipis sudah.
0: Sudah agak tipis, alhamdulillah kalau gitu. Baik, ya. Pak Mulyadi,
1: cuma masih 7 kawasan ya, 1 kota, 6 kabupaten masih darurat.
0: Di Kalimantan masih Selatan.
1: Termasuk iya.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk darurat tuh. Itu aja Bu Fajar.
0: Baik, terima kasih informasinya.
1: Selamat dini hari.
0: Sehat-sehat ya.
1: Cepat berkurang ya.
0: Iya, sehat-sehat ya Pak Mulyadi ya. Jaga kesehatan. Terima kasih informasinya, Pak Mulyadi di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang memang salah satu wilayah menurut BMKG itu terdeteksi titik panas ya, titik api atau hotspot. Dan kabar soal sungai-sungai yang mengering itu terjadi juga di Matapura, tidak hanya di Sungai Mahakam. Sementara untuk Banjarmasin itu dikenal dengan kegiatannya itu berada di sungai ya, pasar apung itu yang pakai perahu itu yang apa namanya untuk jual sayur-sayur dan lain sebagainya. Saya ke Bu Item di Surabaya. Bu Item selamat dini hari, Bu.
2: Iya, pagi Bung Fajar.
0: Pagi, silakan Bu.
2: Ya, ada sedikit aja nih ya, boleh ya?
0: Iya.
2: Ya, masalah ini ya, lahan gambut ya.
0: Gambut.
2: Iya. Kan gambut itu sifatnya dia kalau menyerap air dia kurang.
0: Iya.
2: Ya, jadi terus kalau dia matahari terik itu dia seperti kaca pembesar yang bisa menghantarkan panas, jadi bisa membakar. Jadi seperti pasir kuarsa gitu ya. Nah, itu kemungkinan besarnya juga ada, cuman bukan dari kesalahan orang, tapi dari si pasirnya itu sendiri karena terik matahari. Ya, jadi itu terbakar, di sekitarnya kering semua, makanya itu menyambar. Dan mungkin karena sudah terbiasa lihat asap, jadi hanya kecil saja, dipikir hanya cuman lahan biasa saja yang terbakar, cuman rumput. Ketika terdeteksi pohon-pohon mulai terbakar, itu mulai yang akan kelihatan dari jauh ya, asapnya itu. Nah, itu memang penanggulangannya agak sedikit sulit ya Bung Fajar. Karena di sana itu kan kalau dia di tengah hutan, akses ke sananya juga kan akan sulitan juga untuk
0: menempuh. Iya, betul.
2: Sedangkan jarak tempuh terus juga ketersediaan air. Kalau sudah kering itu kan sulit juga, sungai-sungainya juga kan akan kering.
0: Iya.
2: Iya, dan memang kalau sebaiknya sih ini kalau menurut saya ya, itu setiap lahan yang ada itu sebaiknya disediakan paling tidak sumur bor lah di sekitar situ.
0: Antisipasi seperti
2: ya,
0: ini ya.
2: Antisipasi di tengah-tengah, iya. Kalau untuk di tengah-tengah mereka akan lebih mudah pencapaiannya dan untuk bolak-balik ambil airnya itu loh, nggak terlalu jauh.
0: Iya.
2: Itu kan bisa meluas lebar itu kan karena memang kondisinya yang aksesnya sulit.
0: Sulit, iya.
2: Pemetaan, tapi kan hari ini dideteksi cuma berapa titik, tapi karena si panas ini tadi cepat sekali kan.
0: Betul.
2: Sudah kering semua, kalau dia kena pohon-pohon juga, tumbang yang di atas, dan rantingnya kan nyamber ke sebelah-sebelahnya lebih cepat lagi.
0: Betul, iya. Merembet kemana-mana.
2: Iya, kalau di rumput di bawah lebih mudah diinjek aja, disiram air sedikit bisa.
0: Oke.
2: Okay. Kalau sudah pohon ya. Tapi itu juga mestinya mungkin penanganannya ada sedikit parit dari setiap lahan yang ada supaya ada jarak.
0: Iya.
2: Supaya nggak terlalu cepat penyebarannya ya gitu ya.
0: Jadi di, kalau, dipisahkan dengan parit sehingga kalau ada iya. satu titik hotspot atau titik iya, api nggak merembet iya. ke lahan-lahan berikutnya.
2: Iya, nggak terlalu cepat penyebaran apinya iya. karena ada angin juga, paling tidak 3 meter nggak lebih. Lebih menahan lah
0: kecepatannya
2: begitu.
0: Baik.
2: Lalu iya, saya juga akan sempat dulu dalam keadaan asap-asap gitu di sana di Palangka.
0: Di Palangkaraya di Kalimantan Tengah berarti?
2: Tengah. Iya. Ya. Memang kondisinya di sana itu masyarakatnya seperti sangat terbiasa dengan asap.
0: Oh.
2: Jadi nggak ada yang khawatir. Ketika hanya asap biasa nggak ada yang khawatir.
0: Mm-mm.
2: Jadi kecemasan untuk puskesmas periksa nggak ada.
0: Mm-mm.
2: Ketika sudah sangat-sangat lebat, sudah mulai ada yang batuk,
0: yeah.
2: nah itu mereka mulai sibuk apa masker atau apa begitu. Kalau sebelumnya mereka biasa aja, dan memang kalau kayak kecelakaan ya memang mereka agak kurang hati-hati, meskipun dikasih tahu lampu harus nyala, kecepatan sedang,
0: yeah.
2: mereka tetap aja itu hantam gitu.
0: Okay,
2: karena kan jalan lurus.
0: Iya.
2: Yeah. Enteng aja gitu.
0: Oke, okay, baik. Kita jeda warta berita dulu. Bu Ita terima kasih ya informasinya atau yeah, masukannya.
2: Yeah.
0: Terima kasih. Selamat ini hari. Bu Ita menyarankan ya untuk mitigasinya itu perlu adanya sumur bor di lokasi-lokasi lahan. Kalau gambut itu memang agak sulit untuk pemadamannya, karena dalam juga ya ada, kalau baranya itu belum padam banget itu akan menimbulkan kobaran api lagi atau titik panas lagi. Jadi perlu adanya sumur bor di lokasi-lokasi beberapa meter mungkin ke dalam hutan dan lain sebagainya untuk mempermudah pemadaman. Yang kedua adalah parit sekat. Oh, Pak Dasrun mohon maaf ya di sesi yang kedua. Aduh saya. Kita jalan warta berita dulu. Jadi kalau tadi Bu itu mengatakan bikin parit-parit sehingga ketika terjadi kebakaran di satu titik gitu ya, tidak menyebar ke sebelahnya dengan cepat. Ya meskipun memang kalau kena angin mungkin bisa juga tetap terbakar, tapi setidaknya bisa mengerem lah, tidak terlalu hebat kecepatan untuk terbakarnya. Baik, nanti kami buka lagi di sesi yang kedua ya. Jadi untuk Anda yang berada di wilayah Papua, baik itu Papua Tengah maupun Papua Selatan, lalu di Riau, lalu di Sulawesi Tengah, dan juga khususnya Anda yang berada di wilayah Kalimantan. Tadi kami dapat informasi dari Pak Mulyadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, debit air sungai sudah mulai menyusut, lalu kebutuhan air bersih itu hal yang mendesak juga dari masyarakat karena PDAM ternyata beberapa sejak seminggu yang lalu, sepekan yang lalu kata Pak Mulyadi itu biarpet ya, apa namanya, mati hidup untuk digilir mungkin ya, seperti itu. Dan sementara air laut sudah masuk ke sumber air ya, ke sungai atau payau. Nanti kami kembali di sesi yang kedua.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
2: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policy-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
3: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih mengantisipasi potensi kekeringan pada puncak kemarau yang diprediksi pada bulan Agustus ini hingga September mendatang.
4: Untuk beberapa tempat terjadi kesulitan ketersediaan air.
5: Sebagian besar zona musim dari 20 zona musim di Bali telah masuk musim kemarau yang bersifat kering dan panjang. Mengantisipasi musim kemarau dengan potensi kekeringan meteorologis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih. Prakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Eka Putra Wirawan mengatakan musim kemarau berkaitan erat dengan monsun Asia atau angin daratan yang bertiup dari arah benua Asia menuju benua Australia melintasi wilayah Indonesia termasuk Bali. Kondisi itu mengharuskan masyarakat lebih sigap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Eka Putra Wirawan mengungkapkan wilayah tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih.
4: Ketersediaan air tanah itu ya tidak menutup kemungkinan juga untuk beberapa tempat kekeringan itu tentunya ya dampaknya terkait dengan masalah ketersediaan air. Kita harus bijak ya terutama dalam penggunaan air.
5: Eka Putra Wirawan mengatakan tindakan antisipasi juga diperlukan pada wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau atas normal atau lebih basah, terutama untuk tanaman pertanian atau hortikultura yang sensitif terhadap curah hujan tinggi. Sedangkan daerah yang rawan mengalami kekeringan atau karhutla diimbau tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu munculnya titik-titik api di wilayah kering.
4: Untuk antisipasi ya, terutama untuk daerah yang memang rawan atau susah untuk air tanahnya, di mana saat hujan turun itu kita harus memanen air hujan melalui istilahnya penyediaan embung ataupun misalkan penampungan air hujan.
5: Sebagian besar wilayah di Bali telah memasuki musim kemarau dengan sifat musim kemarau kering dan panjang. BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih dan tidak melakukan pembakaran sampah saat cuaca terik. Hal ini mengantisipasi munculnya titik-titik api dan potensi kekeringan meteorologis saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

membuka warta berita pada dini hari ini. Pastikan anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kabut asap karhutla ganggu aktivitas pendidikan bukan hanya di Indonesia namun juga di Malaysia. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan Direktur Regional Human Initiative Regional Borneo, Ibu Yeni Kartika Dewi. Bu Yeni, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
1: Iya. Bu Yeni, kabar bagaimana, Bu Yeni?
2: Alhamdulillah sehat ini, Pak, walaupun memang harus berjuang dengan kondisi sudah hampir merata di setiap provinsi.
1: Iya.
2: Di Pulau Borneo ini.
1: Bu Yeni sendiri ada di mana ini, Bu? Lokasinya?
2: Kalau saya saat ini sedang ada di Kalimantan Timur, Pak. Namun terus terhubung dengan rekan-rekan tim di lapangan Human Initiative yang memang titik tertinggi saat ini ada di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah.
1: Iya. Bu Yeni, apa yang mendorong Human Initiative turun merespon kebakaran dan membantu masyarakat terdampak di sana?
2: Ya baik, sebelumnya juga ingin menyampaikan bahwa memang merespon ketanggap daruratan atau emergency response merupakan salah satu core atau aktivitas sosial kemanusiaan utama yang juga menjadi salah satu concern dari Human Initiative selaku organisasi kemanusiaan yang sudah 26 tahun ini bergerak untuk merespon kondisi-kondisi bencana, tanggap darurat hingga pemulihan. Khususnya di wilayah Kalimantan itu sendiri, kita ketahui Pak pada saat kondisi ini bukan merupakan kondisi baru ya, bahwasanya respon peduli atau Indonesia melawan asap ini khususnya di 3 tahun terakhir juga menjadi sebuah kejadian yang terus berulang ya. Di 2023 yang terbaru 2019 hingga 2015 Human Initiative turun ke wilayah-wilayah bersama dengan relawan dan juga masyarakat untuk bisa menanggulangi kondisi tanggap darurat yang paling parah di 2019. Maka pada saat 2026 ini terjadi kembali, maka kita terus mengaktifkan koordinasi aktif sehingga kebutuhan masyarakat di lapangan itu bisa secara cepat kita respon begitu.
1: Ya. Lukman. Bentuk respon dan bantuan yang telah dilakukan Human Initiative di lapangan dan wilayah mana saja ya untuk responnya ini, Bu?
2: Ya baik, jadi kan memang kondisi peningkatan titik dan kondisi udara itu terjadi sejak Agustus awal ya Pak ya. Jadi sejak Agustus ini di beberapa provinsi khususnya di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah yang titik apinya juga terbesar di 5 provinsi lain yang ada di Kalimantan, itu kita sejak awal mulai terjadi kebakaran dan kabut asap mulai terasa itu teman-teman di lapangan volunteer bergerak bersama dengan berbagai komunitas itu aktif melakukan edukasi Pak terkait PHBS dan juga penggunaan masker dan menjaga kesehatan gitu ya. Jadi respon yang kita lakukan adalah distribusi masker kepada anak-anak ya, khususnya sebagai salah satu kelompok rentan. Kita juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah pada saat belum diliburkan gitu ya, karena kondisi terkini saja sebelum melakukan siaran ini saya juga terhubung dengan salah satu relawan kita, tim lapangan kita di daerah Kalimantan Tengah khususnya di kota dan timur itu sekolah juga sudah mulai diliburkan aktivitas aktifnya tapi mulai hybrid karena anak-anak juga sudah mulai batuk-batuk Pak jika beraktivitas di luar rumah begitu ya. Jadi dengan kondisi tersebut kebutuhan masker juga sangat dibutuhkan karena saat ini stok masker di beberapa wilayah juga sudah mulai menipis bahkan cukup sulit gitu ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan penyebaran distribusi untuk masker karena masyarakat masih ada yang beraktivitas di luar.
1: Bagaimana koordinasi Human Initiative dengan pemerintah, BPBD, relawan, dan pihak lain dalam menangani kejadian ini? Bu Yeni, silakan.
2: Ya. Baik, tentu saja Human Initiative harus aktif terkoordinasi ya. Contoh saja dengan respon yang kami lakukan di Kalimantan Barat, kami melaporkan aktivitas dan mengupdate kondisi serta jangkauan yang HI lakukan dengan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, begitu ya. Lalu kami juga menggandeng pihak-pihak terkait, relawan juga tidak hanya harusnya tidak bergerak sendiri, tentu di lapangan kita menggandeng agar lebih banyak masyarakat yang ikut tergerak untuk memberikan edukasi dan juga respon terkait kebutuhan di lapangan, kami menggandeng akademisi Pak, teman-teman juga di kampus, lalu juga teman-teman media lokal, sehingga giat atau respon terhadap bencana asap dan edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat ini bisa makin meluas, begitu.
1: Oke. Artinya kalau untuk kondisi saat ini, artinya sudah cukup parah ya Bu Yani ya, tadi ya dilaporkan dari relawan inisiatif di lokasi ini kan sudah diliburkan, artinya semakin pekat begitu ya untuk asap di sana.
2: Kalau untuk kabut asap contohnya saja Pak ya, kalau untuk di wilayah Kalimantan Tengah di Kota Waringin Timur itu baru bisa beraktivitas atau melihat keluar rumah tuh di atas jam 9 pagi Pak.
1: Okay.
2: Dan jarak pandang itu 4-5 meter. Jika keluar berkendara begitu ya, sehingga itu akan sangat membutuhkan kehati-hatian ya Pak ya pada saat berkendara, khususnya memang masyarakat yang masih harus mobilitas tinggi, dan apalagi sekolah juga anak-anak mulai diliburkan, khususnya anak-anak dan beberapa balita di beberapa wilayah seperti di Kalbar dan juga di Kalteng. Saya pikir ini juga update dari Kementerian Kesehatan terkait situ report kondisi ISPA juga sudah mulai meningkat Pak, khususnya di Agustus ini. Dan teman-teman di lapangan langsung juga yang berada di lingkungan terdekat sudah merasakan bahwa anak-anak sudah mulai batuk-batuk ya, dan juga terpapar debu ya Pak, karena kondisi dari hutan dan asap ini. Saat ini juga kita kan aktif terhubung dengan layanan kesehatan Pak ya, memang dalam rencana aksi kami penyediaan dari layanan mobile khususnya untuk mereka yang berhubungan dengan penyakit yang terdampak. Intervensi medis juga kita langsung laporkan kepada unit terkait Pak ya, khususnya saat ini tim medis juga banyak diturunkan, relawan-relawan medis juga banyak dihubungkan dan terhubung dengan unit kesehatan terdekat. Ketersediaan adanya oksigen atau penggunaan masker khusus untuk mereka yang sudah mulai terdampak penyakit karena ISPA itu juga diberikan gitu ya. Kami juga saat ini sedang merencanakan untuk melakukan distribusi Pak untuk vitamin ya, ataupun obat-obatan yang memang dibutuhkan seperti itu, terkoordinasi dengan tim medis terkait seperti itu, Pak Udin. Oh ya, juga sekaligus melakukan distribusi masker juga memang teman-teman relawan giat melakukan edukasi ya Pak terkait PHBS juga kepada masyarakat dan kewaspadaan ya terkait aktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker ataupun segera terlapor kepada relawan terkait atau nomor call center tanggap darurat jika membutuhkan atau terjadi kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan intervensi penanganan lebih lanjut. Begitu Pak Lurin dan juga Pak Udin.
1: Ya, Bu Yani, kalau dari Human Initiative ini menerjunkan relawannya juga ada yang merupakan tenaga medis tidak Bu untuk bisa menanggulangi, ikut membantu di sana?
2: Kalau untuk relawan tenaga medis saat ini belum terjun secara langsung Pak, karena tim di lapangan walaupun tidak terbentuk dengan keahlian medisnya, kami sudah terhubung dengan tim unit atau medis terkait Pak. Jadi kalau ada kondisi khusus ataupun nanti saat melakukan layanan kesehatan langsung, kita bekerja sama dengan tenaga medis profesional ataupun dari unit kesehatan terdekatnya.
1: Nah ini kan bagaimana kalau bicara masalah bantuan, ini juga kan banyak juga yang bertanya bagaimana bantuan ini tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Bagaimana Human Initiative ini memastikan itu?
2: Ya, pertama tentu saja pada saat kami melakukan intervensi, kami terhubung dengan local leader atau tokoh pemerintah setempat ya Pak ya, dan juga relawan melakukan pendataan. Termasuk pada saat kemarin kami melakukan distribusi masker, kami bekerja sama dengan organisasi atau satuan-satuan pendidikan terkait Pak, di mana sekolah-sekolah atau adik-adik yang prioritas untuk mendapatkan edukasi dan pembagiannya. Jadi biasanya jenjang koordinasinya kita laporkan wilayah ini, oh ini terletak di wilayah yang memang rentan untuk misalnya terpapar langsung dampak dari asap. Kalau misalnya wilayahnya nih berdasarkan wilayah jangkauannya adalah lingkup kelurahan ataupun lingkup desa begitu, maka kami harus terhubung dengan pemerintah setempat dan juga lokal leader kecil yang ada di wilayah tersebut untuk memastikan mereka yang mendapatkan bantuan adalah kelompok prioritas sesuai sasaran program begitu.
1: Ya, sudah berapa banyak Ibu yang didistribusikan terkait dengan masker ini kan, karena kan cukup meluas ya untuk dampak dari asap ini ya Bu Yani ya?
2: Memang kemarin kita baru melakukan gelombang awal ya Pak, dengan targetnya kemarin ada di sekitar 400 400 penerima program ya Pak di tahap awal, dan saat ini kita sedang melakukan pengumpulan kembali untuk pengadaannya, untuk masker yang akan dibagikan, dan juga pendataan di desa-desa dengan kelompok lansia dan kelompok rentan anak untuk dilanjutkan ke gelombang kedua penyaluran dari program ini Pak.
1: Oke. Ini bagaimana Bu Yeni, caranya jika pendengar Pro 3 ingin juga bergabung memberikan bantuan melalui Human Initiative?
2: Ya baik, Human Initiative khususnya karena kami saat ini bekerja di area Pulau Kalimantan di Borneo, nanti bisa dengan mudah mengakses kami di Human Initiative/Borneo. Di sana kami menyediakan langsung layanan call center ataupun hotline yang dapat dihubungi oleh pendengar dari Pro 3. RRI Pro 3, dan kita juga menyediakan layanan untuk campaign digital di mana di situ juga kita mengupdate situation report dan kondisi terkini yang ada di lapangan dan bisa memantau langsung apakah bantuannya sudah diterima di solusipeduli.org/Borneo. Dengan senang hati saat ini kami banyak menggalang Pak, jadi untuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat, walaupun mungkin tidak semua masyarakat berada langsung ya Pak di wilayah terdampak gitu ya. Jadi ada komunitas pemuda, komunitas K-pop, komunitas ibu-ibu begitu ya, yang melakukan kampanye bersama untuk melawan asap Kalimantan gitu. Jadi nanti seluruh pendengar RRI Pro 3 juga bisa mengakses di solusipeduli.org/Borneo atau bisa menghubungi kami langsung di humaninitiative_Borneo di Instagram ataupun media sosial yang mudah terhubung dengan seluruh pendengar.
1: Ya, tentunya ini juga bukan hanya terkait dengan kabut asap ya. Kalau saya lihat datanya, Human Initiative juga aktif menyalurkan respon darurat bagi penyintas gempa bumi di NTT ya, Bu Yeni ya.
2: Betul, sebagai salah satu concern Human Initiative yang juga merespon kondisi bencana yang saat ini terjadi di berbagai wilayah, saat ini juga tim kami merespon di NTT ya Pak ya, sudah turun langsung dan berada di wilayah NTT, dan juga tentu saja di Sumatera pun juga masih ya Pak ya, karena kami membersamai recovery atau pemulihan dari para saudara kita yang terdampak Sumatera, banjir Sumatera pada saat terjadi.
1: Baik, Bu Yeni, nanti secara off air kami mohon untuk koordinasi ya. Tadi kami sebelumnya juga berbincang bersama dengan Kepala Sekolah SD Katolik Doki Nagekeo NTT, Ibu Maria Sefriana Sebo. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan relawan yang ada di NTT, karena ini masih minim bantuan dan masih membutuhkan bantuan logistik dan juga berupa tenda. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan secara off-air, Bu Yeni.
2: Ya baik, siap Pak. Ya. Jika juga di pendengar misalnya memiliki atau menemukan keluarga atau terdekat yang memang terdampak di wilayah-wilayah bencana di mana kami saat ini turun respon, bisa langsung menghubungi kami agar kami hubungkan dengan tim respon terkait kami yang berada di wilayah.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Bu Yeni, terakhir mungkin ada yang disampaikan dalam perbincangan kita pada malam hari ini, harapan dan pesan Human Initiative yang akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia, silakan.
2: Baik, tentu saja kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia saat ini sedang berjuang ya melawan berbagai kondisi yang terjadi, dan saudara-saudara kita yang terdampak di sana tentu dengan adanya bencana ini membutuhkan tidak hanya dukungan moral ataupun bantuan, dengan adanya dukungan melalui report yang kami lakukan dan RRI Pro 3 yang juga turut menyebarluaskan kondisi ini, kami berharap kita bisa sama-sama mengupdate perkembangan ataupun kondisi terkini dari kondisi di wilayah-wilayah yang terdampak. Seluruh pendengar, kami dengan terbuka menerima seluruh dukungan dan berharap dukungan kita dapat membersamai saudara-saudara kita hingga pulih, khususnya kalau di Kalimantan kita ketahui bahwa kondisi kekeringan terjadi hingga September gitu ya. Dan kita berharap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan juga organisasi kerelawanan yang turun terjun langsung menyampaikan kepedulian ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga dengan adanya bencana ini kita berharap bisa meminimalisir resiko-resiko dan juga dampak, dan kepedulian kita bisa sampai sehingga mereka yang saat ini terdampak itu bisa sama-sama kuat dan sama-sama pulih, khususnya di wilayah yang mungkin kerusakannya terjadi cukup parah.
1: Baik.
2: Seperti itu, Pak Lukman.
1: Ya, Bu Yeni Kartika Dewi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih juga atas aktifnya Human Initiative ya, membantu saudara-saudara kita di berbagai wilayah Indonesia yang terdampak bencana. Terima kasih semuanya, dan sehat dan sukses selalu untuk Bu Yeni dan juga rekan-rekan relawan Human Initiative. Selamat malam, Bu Yeni.
2: Selamat malam, terima kasih.
1: Pendengar, Direktur Regional Human Initiative Regional Borneo, Yeni Kartika Dewi, kami berbincang bagaimana kabut asap karhutla mengganggu aktivitas pendidikan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
3: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini mulai mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai wilayah di Kota Banjarbaru seperti ini ya. Contohnya di mana pemerintah Kota Banjarbaru mengambil sejumlah langkah antisipasi, termasuk mengubah jam masuk sekolah dari pukul 7.30 menjadi pukul 9. Kebijakan dibahas dalam rapat di ruang tamu utama Wali Kota Banjarbaru pada Kamis kemarin ya. Dan di wilayah lainnya juga, untuk kabut asap di Kalimantan ini bukan hanya mengganggu pendidikan di Indonesia namun juga di Malaysia. Ya, terdampak ada 591 sekolah di Sarawak, Malaysia ini ditutup per Jumat 21 Agustus kemarin. Ini karena kualitas udara memburuk imbas kabut asap lintas batas ya. Dan kami sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Pak Ridwan. Pak Ridwan, malam.
4: Selamat malam.
1: Kabarnya bagaimana Pak Ridwan saat ini?
4: Alhamdulillah,
1: ya.
4: Sehat selalu.
1: Ya. Pak Ridwan, kalau untuk kondisi terkini terkait dengan kabut asap karhutla ini bagaimana, Pak Ridwan? Silakan.
4: Ya, mungkin diperbaiki rilis kepala dinas masalah asap dinas kesehatan.
1: Ya.
4: Ya, oke.
1: Okay. Kalau terus, untuk ya, aktivitas sekolah sendiri bagaimana ini untuk kesehatan, misalnya operasional sekolah rakyat ini kan dikatakan banyak yang terganggu juga nih Pak Ridwan.
4: Ya, jadi mengenai sekolah rakyat lah dulu, sekolah
1: ya.
4: Rakyat.
1: Ya.
4: Kalau sekolah rakyat karena dia kegiatan di dalam gedung, di asrama, jadi aktivitasnya tetap seperti biasa. Nah, kalau untuk sekolah dasar, sekolah negeri, sekolah pemerintah, jadi keputusan proses belajar mengajar ada di Dinas Pendidikan. Cuma kita merekomendasikan, merekomendasikan sehubungan dengan adanya peningkatan kabut asap dan apa dan adanya peningkatan kasus ISPA.
1: Yeah.
4: Jadi kita menyarankan mungkin kalau di pagi hari kan asap agak tebal.
1: Oke.
4: Okay. Nah, tapi agak ke siang sedikit asap itu berkurang, sehingga kita menyarankan proses belajar mengajar mungkin agak diundur. Jadi diundur. Hmm. Jadi tidak seperti jam biasa, cuma kita sarankan, jadi Dinas Kesehatan itu menyarankan mungkin diundur sedikit setelah kabut asap itu berkurang, seperti itu.
1: Hmm, tapi untuk diundur saja untuk jamnya masih tetap ya, berarti ya?
4: Iya, diundur durasinya. Jamnya. Tapi keputusan akhir, keputusan ada di Dinas Regulasi Dinas Pendidikan, seperti itu.
1: Iya. Pak, ini kami konfirmasi Pak Ridwan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya.
4: Ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan PLT Dinas Sosial.
1: Oh, dan PLT Dinas Sosial. Nah, kalau untuk kesehatannya bagaimana saat ini? Sudah berapa banyak Pak yang mungkin terpapar ISPA ini?
4: Nah, kita setiap hari ada datanya. Nah, datanya ada di dalam HP ini, Pak. Dan bisa saya buka nih. Nah, tapi hari ke hari itu setiap hari kita melapor. Karena kasus ISPA itu biasanya kan per hari, Pak, dilaporkan. Sehari ada data-datanya lengkap kok.
1: Okay.
4: Hari per hari dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan ada.
1: Hmm.
4: Ada mungkin nanti saya WA aja datanya.
1: Ya, data. Boleh. Nanti kami akan sampaikan ya, karena di handphone nanti tidak bisa terbuka ya berarti ya. Artinya apalagi Pak yang untuk dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya yang dilakukan terkait dengan asap karhutla di sana?
4: Kalau Dinas Sosial punya peran, karena di bawah Dinas Sosial itu ada sekolah rakyat.
1: Okay.
4: Jadi tetap kita menganjurkan aktivitas di dalam gedung dan mengurangi aktivitas kegiatan yang di luar gedung.
1: Okay.
4: Jadi karena proses SR itu model kayak boarding school.
1: Betul,
4: ada di
1: asrama
4: rumah,
1: ya.
4: Sehingga asrama, sehingga kalau kabut asap seperti ini kan prosesnya ada di satu tempat, akhirnya mereka cukup di dalam gedung. Proses mengajar belajar akhirnya kita undur dikit gitu untuk setelah kabut asap agak berkurang seperti itu.
1: Tapi asapnya bagaimana ini Pak? Artinya kan tadi ya sudah mulai pekat ya, tadi dilaporkan juga, dan distribusi masker bagaimana Pak Ridwan?
4: Nah, kalau distribusi masker tetap ada tiga kategori yang akan kita berikan. Yang pertama anak sekolah TK, SD, SMP, SMA.
1: Okay.
4: Itu kita punya kewajiban untuk membagi masker. Kemudian ibu hamil yang punya rentan terhadap asap, ibu hamil juga kita siapkan. Hmm. Jadi di 11 puskesmas, 43 puskesmas pembantu, setiap pasien yang berobat, dia akan dibagikan masker. Kemudian kita punya 11 puskesmas induk tersebar sekota Palangkaraya. Di samping pembagian masker, kita lakukan edukasi, kita menyarankan kalau aktivitas yang tidak penting lebih baik di dalam rumah.
5: Ya, tentu saja kebakaran hutan dan lahan ini menjadi permasalahan sendiri, selain karena gangguan pernafasan dari sisi kesehatan, tapi juga bagaimana dari sisi pendidikan, banyak sekolah-sekolah yang terpaksa harus diliburkan terlebih dahulu, aktivitas perekonomian terganggu, dan banyak lagi lainnya. Implikasinya itu luar biasa dan efek dominonya. Oleh karena itu, sebenarnya BMKG sudah jauh-jauh hari ya memperingatkan tentang bahaya musim kemarau tahun ini karena adanya fenomena El Nino yang dahsyat. Tapi ya ini sudah terjadi. Lalu kemudian bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini, Pak Dasrun di Purwokerto? Pak Dasrun, selamat dini hari, Pak. Oh, belum ya?

0: Oh, Pak Pandu di Bengkalis?
1: Enggak, saya di kota.
0: Oh, di kota. Oke.
1: Okay. Bengkalis, Duri, Sia itu.
0: Iya, iya.
1: Oh, asapnya itu.
0: Tapi sudah sampai ke kota nih artinya, Pak Pandu, sudah mulai terasa.
1: Sudah, sudah. Iya, tapi belum ada yang diliburkan sekolah.
0: Masih aktivitas ya, masih masih ke sekolah ya, masih iya. Dibuka ya.
1: Iya. Tapi Mas, kan udah ada instruksi Pak Jokowi dulu kan, karena blocking itu bagaimana kisahnya itu?
0: Apa?
1: Enggak, kok enggak diterapkan, karena blocking itu...
0: Oh, kanal, iya, pembangunan kanal parit gitu ya?
1: Iya, ya, saya tulis itu coupling lahan. Jadi lahan itu dikapling mungkin 5 hektar dibikin parit.
0: Ya, ya,
1: jadi
0: ya.
1: Kalau terbakar satu kota itu, dia enggak terbakar, enggak menjalar ke yang lain gitu. Seperti kapal kan berkota-kota itu, kalau bocor satu atau dua belum tenggelam. Jadi kalau kanal blocking ini dibuat, musim hujan dia akan menampung hujan.
0: Iya, betul. Iya, iya. Iya. Jadi yang ditanyain Pak Pandu, kanal blocking apa kabar gitu ya?
1: Iya, apa kabar gitu. Tapi itu apa ya, apa namanya, paten saya itu sebenarnya.
0: Okay.
1: Ada Tempo dan Rio Pos itu.
0: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Pak Pandu. Selamat dini hari, ya. Salam sehat. Betul apa yang disampaikan Pak Pandu pada tahun 2015 ketika kebakaran melanda hebat juga di Indonesia, seperti di Kalimantan dan juga Riau. Presiden Joko Widodo ketika itu menginstruksikan untuk pembangunan kanal blocking, istilahnya itu ya kanal blocking. Kanal blocking itu seperti yang disebut oleh pendengar kita, parit lah ya. Jadi sehingga tidak menyebar cepat gitu. Jadi bisa diredam sedikit, dan itu juga sebagai tempat penampungan atau sumber air juga, karena kalau ada kanalnya itu ketika ada kebakaran itu bisa ngambil sumber airnya di situ ketika beberapa wilayah itu dilanda kekeringan, susah sulit air bersih ya. Dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari Pak, silakan Pak.
2: Selamat dini hari Bung Banjar Nugroho, SPPD.
0: Apa SPPD?
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Oke, okay. Sama-sama. Silakan Pak Caswa.
2: Ini lagi-lagi kebakaran ya.
0: Iya.
2: Saya mau bertanya dengan Bung Bajar. Ini sengaja apa gimana ini menurut Bung Bajar?
0: Pertama itu kalau dari pemerintah, dari BMKG itu karena faktor cuaca ekstrim. Biasanya itu musim kemarau itu kisaran 30-31 derajat Celcius. Tadi sempat pendengar kita itu mengatakan sampai dengan 37 derajat Celcius. Kalimantan itu termasuk di wilayah yang banyak gambutnya. Nah, ketika musim kemarau itu menjadi kering, biasanya itu kan lembab basah. Jadi kering, ketika panas matahari terik banget itu gampang banget terbakar. Pak Caswa. Tapi di sisi lain, saya harus ingatkan juga bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar itu masih diperbolehkan di Indonesia. Ketika itu saya berkesempatan berkunjung ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya, sempat berdialog dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan juga masyarakat yang di sana. Ternyata memang sejak nenek moyang kita dulu itu pembukaan lahannya itu memang dibakar, tapi ada kearifan lokal di situ. Jadi tidak bisa dilarang, dari sejak dulu itu memang dibakar untuk pembukaan lahannya. Satu itu. Tapi kemudian ada kondisi tertentu seperti musim kemarau, apalagi ada fenomena El Nino, perda itu dikecualikan. Jadi enggak boleh dibakar. Nah, di sisi lain ada juga nih opini yang berkembang di masyarakat, ini sengaja dibakar untuk pembukaan lahan, tidak hanya dari masyarakat perorangan tapi juga dari perusahaan-perusahaan seperti tambang atau dari sawit dan lain sebagainya. Ini masih ditelusuri dan masih diselidiki, masih dugaan ini Pak Caswa.
2: Tapi itu juga kalau seumpamanya dari untuk membuka pekerjaan itu dibolehkan juga dibakar seperti itu, Bu.
0: Buka pekerjaan gimana misalnya?
2: Ya maksudnya bisa bukan lahan untuk pekerjaan.
0: Lahan untuk pekerjaan, misalnya dibuka lahan untuk ngapain? Bertani atau gimana?
2: dia maksudnya.

0: untuk ya intinya untuk pekerjaan petani yang itulah yang lain lagi gitu.
1: Misalnya apa yang lain lagi ya? Ya, ya pok intinya itu ada perdanya untuk di beberapa wilayah ya, yang biasanya itu masyarakat adatnya membuka lahan dengan cara dibakar itu masih ada, tapi ada beberapa pengecualian perda itu bisa sewaktu-waktu dengan catatan kondisi cuaca itu tidak memungkinkan itu nggak boleh dibakar. Dan sementara Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak boleh ada lagi cara membakar membakar lahan untuk pembukaan lahan. Presiden itu Prabowo kemarin ketika berkunjung ke Kalimantan mengatakan demikian. Ya.
0: Tapi kok saya kalau di wilayah saya kan itu ya, Bung. Apa ya namanya, bukan saya kepengen terbakar masalah hutan-hutan yang seperti itu ya. Kan kalau di wilayah saya kebanyakannya pinus ya, Bung. Tahu pinus kan, pinus.
1: Pohon pinus.
0: Iya, pinus yang ada getahnya itu ya.
1: Ya itu bagus dong, rindang bagus.
0: Iya, berarti itu tidak mudah terbakar ya.
1: Sama aja Pak Caswa. Sama aja. Kalau misalkan lahannya terbakar,
0: aman
1: ya. Aman berarti aman, memang ya. Tidak ada triggernya ya. Mudah-mudahan aman ya. Selalu Pak Caswa. Terima kasih. Iya. Berbagai tumbuhan, tanaman, pohon apapun bentuknya itu bisa terbakar, bisa banget. Ya, tapi kenapa kalau di Brebes dengan begitu banyaknya pohon pinus kok aman-aman aja? Ya mungkin salah satu diantaranya perlu diselidiki juga penyebab kebakaran di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara. Pak Imron, selamat dini hari Pak.
2: Ya selamat dini hari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, gimana kondisinya Pak Imron?
2: Ya saya hanya mau kasih, kalau di Kendari kayak itu mengenai kebakaran di Sumatera enggak sampai di sini asapnya.
1: Enggak sampai, tapi kan ada kebakaran di Sulawesi juga, meskipun tidak dekat dengan Pak Imron kali ya, lokasinya.
2: Oh iya Bang, sekitar 20 kilo dari...
1: Oh jauh, oke.
2: Okay. Ya. Nah, itu mungkin penyebabnya orang buang puntung rokok.
1: Buang puntung rokok bisa jadi triggernya ya,
2: kan
1: itu.
2: Di sini kan Bang Fajar lagi musim kemarau panjang ini.
1: Iya, gimana kondisi air bersih Pak Imron di Kendari?
2: Ya sebagian di sini sumur-sumur pada kering-kering juga gitu.
1: Untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya gimana Pak Imron kalau kering?
2: Kan ada PDAM di sini, kadang itu mereka pesan dari PDAM air bersih begitu.
1: Oh minta bantuan ya, gratis ya, nggak beli Pak Imron?
2: Dibeli.
1: Oh beli?
2: Ya, iya dibeli.
1: Pak Imron juga beli air bersihnya?
2: Oh, saya alhamdulillah nggak
1: kering.
2: Iya nggak kering gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau sampaikan soal kebakaran hutan dan lahan ini Pak Imron?
2: Iya saya hanya mau kasih ide saja kalau untuk saya Bang Fajar. Kalau bisa disampaikan terutama di dalam keluarga dulu kesadaran begitu. Janganlah buang sembarang api di hutan-hutan itu, terutama itu bakar-bakar bakaran juga Bang.
1: Iya.
2: Terus kalau bisa di sekitar hutan itu di pinggir-pinggir jalan dipasangkan papan informasi begitu.
1: Apa? Pemberitahuan. Ya, dilarang buang puntung rokok.
2: Contoh. Ya. Ya supaya masyarakat baca. Oh iya. Jadi ya, mereka ya. Mungkin bisa mencegah begitu.
1: Oke. Okay, baik. Ya. Itu. Jadi jangan juga buang apa membakar sampah juga nih. Bahaya juga nih Pak Imron.
2: Iya. Sampah juga gitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Makanya itu ya, kalau untuk saya dikasih itu papan informasi kan pemberitahuan di sekitaran hutan itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Imron. Selamat ini hari. Salam sehat. Iya. Harusnya sih nggak perlu dikasih papa peringatan dilarang buang puntung rokok. Itu sudah seharusnya dalam kesadaran diri orang tuh janganlah buang sampah sembarangan, buang puntung rokok apalagi di musim kemarau ya, apalagi di hutan gitu. Harusnya sih gak perlu ada pelang ya. Tapi ya gimana nih, kalau menurut Pak Imron, karena itu salah satu triggernya kebakaran adalah sembarangan buang botol rokok. Ini perlu kalau menurut Pak Imran. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun, silakan.
3: Selamat malam Bang Bat.
1: Selamat ini hari, selamat malam, silakan Pak.
3: Iya. Komentar saya begini Mas Wajar. Sampai kapanpun seandainya manusia-manusianya tidak punya niat memberhentikan apa itu nebangi wit-witan atau
1: pohon,
3: membakar-bakar apa itu, ya mungkin kan kalau sudah pohon ditegorin itu kan paling tidak ranting-rantingnya pohon-pohon itu di ya anu di situ saja, diambili sih tidak diambili. Ya seandainya mungkin satu pohon dua pohon lah.
1: Okay.
3: Kalau nyampe ratusan pohon, ribuan pohon, ya mau nggak mau itu dibakar mungkin ya sampai satu minggu tidak ada habis-habisnya. Itu letaknya yang punya kesalahan jadi manusianya saja. Padahal kan Indonesia kan sudah cita-cita tahun 2045 Indonesia Mas. Tapi kalau acaranya seperti itu saja, apa ya emas,
1: apa ya emas, apa ya emas. Iya, baik, makasih Pak Dasrun. Ya. Pak Roni Jakarta. Ya, silakan Pak, Pak Roni.
4: Pagi Mas Pacar.
1: Pagi Pak Roni, silakan Pak Roni.
4: Saya mau aspirasi aja ini Mas, komentar. Kalau di Cilacap, di Wonogiri, di Bantul kekeringan, harusnya sih apa kira ini kita ini kurang banyak orang pinter ya Mas?
1: Kenapa tuh?
4: Harusnya kan kalau Cilacap itu kan selatannya itu kan laut Mas. Kalau Cilacap kekeringan kan itu kan aduh, apa kita kurang pinter gitu? Harusnya kan air lautnya disedot, dibawa ke darat. Air asin diubah menjadi air tawar. Warganya di apa namanya kayak PAM itu kan bayar per bulan kan bisa Mas. Pemerintah tinggal menyediakan jaringan pipa.
1: Iya.
4: Yeah. Dengan pengelolaannya nanti di kabupaten Mas.
1: Iya.
4: PCAM harusnya kan seperti itu Mas. Mungkin di setiap kecamatan ada jaringan pipa tersebut sehingga 50 tahun ke depan antara dari selatan ke utara, dari utara ke selatan ini ketemu di tengah Mas.
1: Oke.
4: Okay. Kayak di Purwokerto, Magelang dan Wonosobo dan sebagainya itu bisa tersambung semuanya Mas.
1: Iya.
4: Air itu untuk bahan baku makan minum mandi Mas. Kalau sawah kemudian kekeringan sih wajar lah Mas.
1: Iya.
4: Dalam kebun, tapi di rumah-rumah itu jangan sampai ada yang kekeringan itu loh Mas. Nah, pengelolaannya ini di PDAM.
1: Iya.
4: Harusnya sih pemerintah bisa setiap satu tahun membuat 1 miliar pipa gitu kan bisa Mas. Maka supaya 50 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan Indonesia emas itu benar-benar terwujud, supaya tidak ada kekeringan lagi. Nah, pemerintah yang menjadi investasi untuk membuat dengan pipa-pipa tersebut, Mas.
1: Oke, baik.
4: Jadi tidak ada kekeringan lagi gitu.
1: Oke, baik. Makasih. Ya. Makasih, Pak. Selamat ini hari, salam sehat. Betul. Teknologi untuk mengubah air laut ke air tawar itu sudah ada, namanya desalinasi atau osmosis terbalik kalau nggak salah, osmosis terbalik. Jadi air laut dipompa dengan tekanan tinggi, ada filternya, membrannya, lalu kemudian membran ini yang menahan garam disaring dulu atau mineral-mineral berat atau pasir atau mikroorganisme ya, semuanya kesaring dengan membran khusus ini. Lalu kemudian hasilnya bisa dikonsumsi atau dimasak dulu lah yang jelas ya, atau bisa dibuat mandi, buat siram menanam siram padi dan lain sebagainya. Ya, tapi saringan dan proses ini harganya tidak murah. prosesnya juga pembangunannya juga butuh biaya besar untuk seperti apa namanya, bukan alatnya ya, tapi kayak pabriknya itulah untuk penyulingannya itu. Nanti baru pipanya itu disalurkan ke rumah-rumah misalkan, kalau tadi idenya Pak Roni. Yang kedua adalah soal membakar lahan, membakar lahan untuk pembukaan lahan ya. Presiden meminta agar dikaji ulang perda-perda yang memungkinkan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden melakukan rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dan meninjau langsung penanganan ini dan meminta agar sejumlah daerah yang memang memiliki aturan memungkinkan membuka lahan dengan cara dibakar sebagai bagian dari kearifan lokal, namun perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca utamanya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, Presiden juga meminta menindak tegas terhadap korporasi, ya perusahaan, yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jadi perda-perda yang ada di Indonesia yang memang memperbolehkan masyarakat adat ya, kearifan lokal ini membuka lahan dengan cara dibakar itu tidak termasuk perusahaan, korporasi. Ini hanya perorangan, per individu. Tapi kalau korporasi yang melakukannya itu pelanggaran. Nah, jadi Presiden meminta agar diusut, menyampaikan bahwa harus ada, kalau ketahuan gitu ya, korporasi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan agar ditindak tegas. Baik, kita sekali lagi berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi di Riau, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, yang sekarang ini sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Semoga secepatnya bisa teratasi sehingga masyarakat bisa berkehidupan dengan normal lagi ya, bisa bersekolah lagi, aktivitas ekonomi bisa berputar lagi. Saya Fajar Nugroho, selamat dini hari, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan, memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran.
1: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
1: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
3: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadir kah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
2: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita dini hari ini. Pastikan anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan mengupdate terkait hal kesiapan dari pemantauan kualitas udara di tengah karhutla seperti apa. Dan seperti apa kalau persiapannya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat ini kami telah bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah.
0: Wawancara Pro 3
2: dengan kesiapan
1: Pak Jeffrey,
2: Kota Banjarmasin.
1: Selamat malam.
2: Betul?
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Baik, Pak Jeffrey, bagaimana kesiapan DLH Kota Banjarmasin ini dalam memantau kualitas udara di tengah meningkatnya potensi karhutla ini, Pak Jeffrey?
2: Baik, alat pengukur kami yang kemarin diinfokan bahwa terjadi kerusakan sistem, artinya ada alat pengukur yang tidak menunjukkan angka yang presisi, sehingga angka itu tidak bisa dipublikasikan. Namun kemarin alat itu sudah diperbaiki oleh dari pihak Kementerian LH dan sekarang sudah berfungsi dengan baik. Sejak kemarin siang itu hasil dari alat pengukur udara dan asap itu sudah bisa memberikan data yang akurat. Kemarin kita dari 7 indikator data itu ada 2 yang indikatornya berwarna kuning, artinya ada potensi membahayakan. Namun siang tadi kita pantau untuk hari ini terpantau semuanya kadar asap itu berada dalam posisi yang aman.
1: Baik. Nah, Pak Jeffrey, berarti kalau untuk pemantauannya dilakukannya seberapa sering ini di sana, Pak?
2: Untuk alat itu dia real time. Jadi kita akan publish itu setiap waktu, dan itu sebetulnya akses semua orang bisa mengaksesnya. Jadi kami sudah umumkan itu dalam kanal IG-nya Pemko Banjarmasin. Di situ ada tertulis setiap masyarakat itu bisa mengakses mengenai kualitas udara dan asap itu di link yang diumumkan. Jadi alat hasil indikator itu, pengukuran itu bisa diakses oleh semua orang.
1: Oke, baik. Itu di semacam aplikasi atau memang dari website saja sudah bisa, Pak Jeffrey?
2: Itu semacam aplikasi, jadi memang aplikasi bawaan.
1: Baik. Aplikasi bawaan dari pemilik Pemda begitu?
2: Kementerian LH. Jadi kemarin kan pada saat alat rusak itu, Pemda nggak bisa perbaiki langsung. Jadi kami bermohon ke Kementerian LH untuk perbaikan. Dan alhamdulillah kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian.
1: Baik. Nah, Pak Jeffrey, kalau untuk titik atau kawasan ini, di mana saja pemantauan kualitas udaranya kalau di Banjarmasin?
2: Nah, kebetulan untuk alat pemantau ini kita kan adanya diletakkan di halaman Dinas PU, jadi di wilayah Banjarmasin Utara. Memang idealnya ini berada di tengah kota, namun kemarin pada saat ditaruh di tempat lain, itu keamanannya kurang terjamin. Memang lagi sih idealnya, alat itu seharusnya ada diletakkan di 5 titik, 5 per kecamatan itu harusnya ada, jadi setiap kecamatan itu terpantau situasi yang sebenarnya. Kalau sekarang kan di PU itu menggambarkan utara, tapi kan yang ujung-ujung lainnya itu belum tentu sama kan sebetulnya.
1: Nah, apa langkah yang juga akan dilakukan DLH ini kalau kualitas udara ini sudah mulai memburuk akibat asap karhutla sendiri, Pak Jeffrey?
2: Baik. Untuk penanganan preventif, kami melakukan patroli. Jadi patroli, karena titik-titik api, kalau di Banjarmasin nggak ada kebakaran hutan ya.
1: Yeah.
2: Jadi titik-titik api itu adalah, kebanyakan itu adalah TPS liar yang disampah oleh masyarakat. Nah, sehingga kami fokus pengawasannya ke situ, petugas BPBD dan Damkar kami selalu melakukan patroli di situ. Kemudian kami juga menyiapkan surat edaran, bahwa ketika masyarakat itu melihat ada pembakaran, masyarakat itu melakukan pembakaran sampah atau lahan, itu bisa menghubungi call center 112.
1: Baik, itu langsung terhubung begitu dengan operator di sana atau bagaimana, Pak?
2: Betul, langsung terhubung itu semua. Jadi dari kebakaran, kemudian laporan lainnya itu bisa diakses call center-nya di 112.
1: Nah, apakah ada skenario khusus apabila memang kabut asap akibat karhutla ini semakin tebal lalu juga berlangsungnya dalam waktu lama ini, Pak?
2: Ada edaran juga, dalam edaran yang disiapkan itu selain mengenai call center, itu juga ada mengenai menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian, kalaupun beraktivitas di luar ruangan, itu diharuskan memakai masker. Dan masyarakat hendaknya banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan badannya. Karena ini kan bisa berdampak pada kesehatan saluran pernafasan, tenggorokan khususnya.
1: Baik. Nah, DLH sendiri apakah sudah menyiapkan penambahan alat atau mungkin titik pemantauan apabila memang terjadi kondisi darurat kabut asap ini, Pak Jeffrey?
2: Untuk alat ya memang ini kan perlu anggaran, Bu ya. Perlu anggaran. Kami kemarin baru saja rapat, jadi dalam notulennya kami menyarankan agar ada penambahan alat yang bisa mobile. Jadi ada alat yang bisa dipindah-pindah itu. Nah, ini tapi mungkin perlu waktu sebetulnya karena kan ini sifatnya pengadaan dan harus ada penganggaran.
1: Baik. Lalu kalau untuk DLH sendiri sudah menetapkan langkah untuk menetapkan kawasan yang paling rentan ini terdampak asap seperti sekolah, rumah sakit dan permukiman padat ini, Pak?
2: Untuk edaran itu kami kan sifatnya umum, jadi seluruh masyarakat itu bisa mengikuti edaran itu. Yang sifatnya khusus mungkin hanya yang terkait dengan pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, kami sampaikan bahwa agar Kepala Satuan Pendidikan itu terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kami pikir kondisi tiap sekolah itu bisa jadi berbeda. Oke, di utara ini misalnya asapnya tidak terlalu tebal. Tapi bisa jadi di selatan itu tebal. Nah, kondisi yang berbeda ini kami tidak bisa mengeneralisir dalam satu himbauan. Sehingga kami secara umum sampaikan bahwa Satuan Pendidikan itu harus terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam hal mungkin pihak sekolah melihat kondisi di sekolahnya, di wilayah di sekitar sekolahnya itu kabutnya sudah lebih pekat, maka dia bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan apakah nanti akan diambil kebijakan pembatasan kegiatan atau pengurangan jam belajar.
1: Baik. Berarti kalau terkait alat pemantau kualitas udara ini hanya satu yang dimiliki dari Kota Banjarmasin ya, Pak Jeffrey ya?
2: Betul, hanya satu dan itu pun milik Kementerian LH.
1: Hal itu tidak menimbulkan masalah sampai dengan saat ini ya, Pak Jeffrey ya?
2: Ya, untungnya memang hari ini terlihat di utara, kalau di utara sih ya kabutnya apa asapnya kan sudah jauh berkurang dari kemarin. Ya, dan di lokasi lainnya mungkin pun akan terasa seperti itu. Tapi memang harusnya di tiap titik kecamatan itu ada punya alat itu. Nah, kami coba akan usulkan itu untuk penambah alat. Ada untuk penempatan alat tentunya harus di tempat yang aman karena kemarin sudah ada kejadian ketika alat ditempatkan itu ada yang layarnya hilang lah apalah. Nah, itu makanya kenapa jadi alat itu ditempatkan di halaman kantor PU. Nanti kita akan rencanakan itu di tiap kecamatan lah. Mudah-mudahan itu bisa punya alat pemantau kualitas udaranya.
1: Nah, pada saat kemarin sempat adanya kerusakan begitu ya, Pak Jeffrey ya. Itu untuk pembetulannya sendiri membutuhkan waktu berapa lama, Pak?
2: Dari kebetulan kita baru beberapa seminggu lebih ya menjabat di LH ya. Yeah. Jadi pada hari keberapa kemarin itu mungkin 5 hari ya dalam ingatan kita akhirnya alat itu bisa diperbaiki. Jadi kita ada komunikasi sebelum secara resmi kita ada komunikasi secara lisan kepada kementerian. Memang waktu itu angkanya keluar tapi tidak presisi. Lalu disarankan untuk tidak mempublish angkanya dulu. Ya sekitar 5 hari lah, 5 hari dalam ingatan kita ya.
1: Iya. Oh baik, 5 hari berarti cukup cepat juga begitu ya sebelum adanya kejadian yang juga sudah seperti sekarang ini. Pak Jeffrey, terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga keadaan kondusif kembali, lalu juga kualitas udara di sana kembali baik begitu ya, karena juga telah dilakukan pemantauan
2: dan
1: langkah antisipasi. Terima kasih Pak Jeffrey, selamat malam.
2: Baik, sama-sama.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Jeffrey Fransyah berbicara terkait kesiapan pemantauan kualitas udara di tengah kebakaran hutan dan lahan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terus memantau pergerakan asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan dampaknya terhadap operasional penerbangan di sejumlah bandar udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang atau visibility merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan. Apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda atau dialihkan maupun dibatalkan. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat aviasi Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, selamat malam.
5: Selamat malam
4: Pak Alvin.
5: Selamat malam.
4: Ya. Kabar sehat ya Pak Alvin?
5: Halo.
4: Ya? Halo Pak Alvin.
5: Selamat malam.
4: Ya, bisa mendengar kami Pak Alvin?
5: Suara RRI tidak muncul sama sekali.
4: Oke, bisa mendengar kami Pak Alvin?
5: Iya, sekarang keluar audionya.
4: Iya. Pak Alvin Lee, ketika karhutla ini menyebabkan kabut asap dan jarak pandang menurun, siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan terakhir Pak untuk memutuskan penerbangan tetap beroperasi, ditunda, dialihkan atau dibatalkan? Dan sejauh mana keputusan tersebut benar-benar independen dari tekanan komersial maskapai ini Pak?
5: Iya, jadi yang pertama adalah yang menentukan apakah sebuah bandara itu layak didarati atau tidak, layak untuk take off dan landing atau tidak, itu adalah dari Airnav. Okay. Airnav dengan berdasarkan informasi dari BMKG dan juga alat ukur mereka sendiri, itu yang akan menentukan apakah jarak pandang itu memenuhi syarat keselamatan atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat keselamatan penerbangan, jarak pandang kalau nggak salah minimal itu harus 1.500 meter, itu dinyatakan ruang udara di bandara tersebut tertutup. Nah, ketika tertutup itu tentunya yang akan take off juga tidak akan lanjut take off, yang akan penerbangan yang menuju bandara itu juga akan kalau sudah terbang ada dua pilihan, kembali ke bandara asal atau divert ke bandara lain.
4: Iya. Gitu. Pak Alvin, kalau bicara standar minimum visibility yang digunakan saat ini, apakah masih memadai Pak untuk menghadapi karakter asap karhutla yang bisa berubah sangat cepat, atau diperlukan parameter tambahan selain sekadar jarak pandang?
5: Kalau asap itu adalah pertama jarak pandang ya, terutama jarak pandang. Dan itu bisa, itu dinamis tergantung dari arah angin juga. Kemudian yang kedua adalah melihat apakah ada api di sekitar bandara. Kalau ada api tentunya itu juga menjadi pertimbangan berbeda. Jadi terutama di daerah kawasan keselamatan operasi penerbangan, jalur take off landingnya pesawat. Kalau memang ada kebakaran di sana, tentunya itu menjadi pertimbangan yang lain. Demikian,
4: Pak. Iya. Nah, ini bagaimana, Pak, memastikan bahwa keputusan untuk tetap menerbangkan pesawat ya dalam kondisi asap ini bukan hanya secara teknis masih diperbolehkan, tetapi juga benar-benar merupakan keputusan yang paling aman nih, Pak Alvin?
5: Ya, kalau dari pihak otoritas bandara tentunya bekerjasama dengan Airnav Indonesia itu yang menentukan dulu apakah jarak pandang memenuhi syarat atau tidak.
4: Oke.
5: Tapi kemudian apabila ada potensi kebakaran mendekati bandara, itu tidak hanya dari Airnav tapi juga dari pemerintah daerah, kemudian juga dari BNPB, itu juga berperan tentunya untuk memberikan masukan ya tentang potensi-potensi bahaya yang mengancam. Demikian, Mas.
4: Nah, seberapa besar, Pak, risiko karhutla ini terhadap fase paling kritis penerbangan take off dan landing dibandingkan ketika pesawat sudah berada di udara?
5: Iya, kalau pesawat sudah di udara sih relatif tidak terganggu ya.
4: Iya.
5: Kebetulan beberapa hari ini saya juga melakukan penerbangan dari dan ke Jakarta, dari dan ke Balikpapan. Memang di Pulau Jawa ini mulai dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah, saya belum ke Jawa Timur ya. Itu memang ketika pesawat take off saja, itu sebelum take off saja kita sudah tahu Pulau Jawa ini juga sudah terdampak kabut ya. Ini apa, asap kebakaran hutan. Dan setelah take off, saya perkirakan setelah 3.000 kaki di atas permukaan laut, sekitar 1.000 meter, itu jarak pandang memang sudah tertutup itu. Dan nanti setelah di atas 5.000, 6.000 kaki, baru langitnya itu jernih, tidak ada lagi asap, karena asap itu kan berat ya, lebih di bawah ya. Dan ketika kita terbang itu juga praktis nggak bisa melihat daratan, nggak bisa melihat laut, karena di bawah tertutup asap semua. Tadi sore saya terbang dari siang tadi terbang dari Jakarta ke Semarang, juga tidak melihat daratan sampai ketinggian sekitar 3.000 kaki baru mulai kelihatan. Oh, itu daratannya di sana gitu. Jadi memang jarak pandang itu sangat terbatas dari atas ke bawah, tapi kita kan melihat jarak pandang itu ada dari atas ke bawah juga yang horizontal ya. Ke depan itu seperti apa? Itu tentunya sangat mengandalkan informasi dari BMKG dan juga Airnav.
4: Ya, jadi saya penasaran, Pak Alvin, jika informasi mengenai sebaran asap dari BMKG, laporan bandara dan kondisi aktual yang dilihat pilot ini berbeda, data mana, Pak, yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan siapa yang bertanggung jawab memvalidasinya?
5: Ya, kalau untuk pesawat yang akan mendarat, itu sepenuhnya di tangan pilot. Bisa saja di bawah jarak pandang mungkin masih 2 km, 3 km. Tapi kalau dari atas tidak bisa melihat, pilot adalah pembuat keputusan terakhir akan lanjut mendarat atau tidak. Demikian juga ketika akan take off, itu juga BMKG memberi informasi cuaca, Airnav juga memberikan estimasi jarak pandang, tapi keputusan akhir lanjut atau tidak itu ada di tangan pilot.
4: Pak, kalau kita bicara sistem peringatan dini penerbangan Indonesia, apakah sudah mampu memprediksi penurunan visibility beberapa jam ke depan, Pak, akibat pergerakan asap? Sehingga ini kan maskapai tidak hanya bereaksi setelah gangguan terjadi ini, Pak.
5: Iya, kalau asap itu agak sulit diprediksi. Kalau hujan, hujan awan itu masih bisa diprediksi ya. Tapi asap ini benar-benar tergantung dari kepekatan asap dan juga arah angin. Bisa saja asapnya pekat, tapi arah anginnya tidak menuju ke bandara, itu masih aman saja. Tapi kalau anginnya kemudian berubah arah menuju ke bandara, jarak pandang di bandara tertutup, itu yang tentunya menjadi potensi bahaya bagi penerbangan.
4: Iya. Pak, bagaimana membedakan antara gangguan penerbangan yang benar-benar disebabkan oleh force majeure, karhutlah, dengan persoalan perencanaan operasional maskapai yang seharusnya bisa diantisipasi?
5: Ya, kalau perencanaan maskapai ini kan dilakukan berdasarkan laporan cuaca. Nah, laporan cuaca itu sudah bisa diprediksi 24 jam sebelumnya ya, sehingga pada hari operasi petugas dari FOO, Flight Operation Officer itu, mereka yang kemudian membuatkan perencanaan rute penerbangan. Bagi pilot, ketinggian berapa, rutenya yang mana, itu sudah bisa dibuatkan. Tapi kalau kebakaran hutan ini sama sekali tidak bisa diprediksi, ya dari perusahaan penerbangan membuat rencana penerbangan sesuai dengan kondisi cuaca, namun juga menyesuaikan dengan perkembangan terakhir dari kondisi bandara asal maupun bandara tujuan. Jadi itu harus disesuaikan dengan perkembangan terakhir.
4: Pak, kalau penerbangan dibatalkan akibat asap, siapa sih Pak yang seharusnya menanggung konsekuensi terbesar? Ini maskapai, operator bandara, pemerintah, atau bahkan negara ini Pak?
5: Kalau kebakaran hutan, asap ini adalah termasuk kategori kondisi yang di luar kendali maskapai penerbangan. Jadi maskapai penerbangan tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, dan maskapai penerbangan juga harus mengutamakan keselamatan. Karena kalau dipaksakan terbang justru akan membahayakan. Nah, dalam hal ini tidak ada yang bisa digugat ya, mau menggugat siapa.
4: Nah, tapi artinya kompensasi itu tetap atau tidak ada kompensasi kalau
5: tidak
4: terkait
5: ada,
4: dengan?
5: Tidak ada kompensasi. Tidak ada kompensasi dari maskapai penerbangan. Nah, disinilah pentingnya kita mempunyai asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan ini termasuk mengcover jika penerbangan dibatalkan, jika kemudian ada tidak bisa mengejar penerbangan lanjutan, bagasi hilang dan sebagainya. Itu pentingnya mempunyai polis asuransi penerbangan tersendiri ya.
4: Untuk bisa mengcover kalau tidak ada kompensasi itu ya, Pak Alvin ya, asuransi itu ya.
5: Benar. Kalau misalnya penerbangan ini dibatalkan karena maskapainya tidak ada pilot. Nah, itu tanggung jawabnya dari maskapai penerbangan. Tapi ini sama juga halnya jika terjadi erupsi vulkanik.
4: Iya,
5: gunung. Itu juga tidak bisa dilanjutkan penerbangan karena itu akan membahayakan penerbangan.
4: Dan di situ asuransi bisa mengcover kompensasi itu ya, Pak Alvin?
5: Iya. Kalau asuransi perjalanan itu banyak jenisnya ya, tapi kita bisa memilih yang mana kalau penerbangan itu dibatalkan atau delay lebih dari sekian jam, itu ada kompensasinya tersendiri. Walaupun secara legal itu bukan tanggung jawab dari maskapai penerbangan.
4: Iya. Pak, kalau bicara Indonesia sendiri, apakah sudah memiliki protokol nasional, Pak, yang cukup kuat untuk menghadapi karhutlah berskala besar yang mengganggu beberapa bandara sekaligus? Atau selama ini penanganannya masih bersifat kasus per kasus?
5: Iya, kalau dari aspek penerbangan, Airnav dan otoritas bandara tentunya itu akan menerbitkan notam. Notam itu notice to airmen, yaitu pemberitahuan kepada penerbang bahwa seperti halnya juga letusan gunung ya, itu akan dibuatkan peta. Kalau gunung itu kan abu vulkaniknya itu ketinggian berapa, menuju arah mana, dan itu diupdate setiap jam. Karena juga seperti asap kebakaran ini juga bisa berubah kan. Nah, ketika kebakaran seperti ini juga ada sistem seperti itu. Jadi ketika jarak pandang itu sudah tidak memenuhi syarat, kemudian juga arah angin berubah, diperkirakan asap akan menuju ke arah mana, itu akan diterbitkan notam sehingga maskapai penerbangan maupun pilot-pilot yang sedang terbang itu bisa mengetahui kondisi di bandara tujuannya.
4: Pak, kalau kita bicara karhutlah, ini kan bukan kali pertama mengganggu penerbangan, operasional penerbangan ya, Pak Alvin ya. Menurut ya. Pak Alvin sendiri, apa sih Pak pelajaran terbesar dari gangguan penerbangan akibat karhutlah ini sebelumnya yang menurut Pak Alvin ini sampai sekarang belum benar-benar dibenahi ini Pak?
5: Kalau karhutlah sebenarnya sistemnya sudah ada dan selalu update ya. Saya juga sejauh dari informasi yang sudah saya himpun, sejauh ini tidak ada insiden penerbangan terkait karhutlah. Jadi kalau memang ada asap, yang di bawah juga dilarang take off, yang sudah di atas tidak bisa landing, ya mendarat di tempat di bandara lain atau kembali ke bandara asal. Sejauh ini cukup aman sih.
4: Ya. Pak, jika tren karhutlah dan cuaca ekstrim semakin sering terjadi, Pak Alvin, apakah desain dan lokasi sebagian bandara di Indonesia ini perlu dievaluasi kembali dari perspektif risiko asap dan visibility, Pak Alvin?
5: Nah, gini, kita harus paham dulu kebakaran hutan dan lahan ini terbanyak kan di Sumatera dan di
4: Kalimantan.
5: Kalimantan.
4: Ya.
5: Dan kita tidak tahu yang mana akan kebakaran kan. Jadi ya, ya kita nggak kalau pemilihan lokasi bandara itu sudah memperhitungkan curah hujan, arah angin, kecepatan angin, kemudian tidak ada hambatan bukit dan sebagainya. Tapi tidak bisa memperkirakan kebakaran hutan karena ya maaf saja kebakaran hutan sekarang kita menyebutnya kebakaran tapi sudah ada bukti bahwa itu bukan kebakaran, itu pembakaran. Nah, itu kan susah.
4: iya.
5: Sudah ada bukti karena sudah ada yang ditangkap kan?
4: Iya. Baik.
5: Untuk setiap penerbangan itu harus membuat rencana penerbangan yang disampaikan kepada ATC, Air Traffic Controller atau AirNav, itu beberapa jam sebelum pesawat itu diberangkatkan. Nah, dalam rencana penerbangan itu mencatat berbagai informasi termasuk jenis pesawat, kemudian peralatan yang dibawa, muatannya berapa orang, kargonya berapa banyak, dan juga bahan bakar yang dimuat itu berapa banyak, termasuk juga nama penumpang itu manifest semua masuk.
4: Oke.
5: Jadi termasuk rute itu juga sudah dimasukkan, dan yang membuat rute itu bukan pilot, yang membuat rute adalah flight operation officer di flight operation room di masing-masing maskapai penerbangan. Jadi pilot sudah tahu dia harus terbang menggunakan rute yang mana. Nah, ketika sudah terbang, bisa saja di selama terbang itu menemui cuaca buruk. Pilot bisa minta untuk beralih ketinggian, bisa beralih arah kepada ATC. Tapi setelah itu nanti kembali lagi ke arah yang sebenarnya untuk menghindari cuaca. Jadi itu prosedurnya seperti itu. Ke Pak Matauli, gini Pak, jadi untuk kebakaran hutan, asap itu pada umumnya tidak sampai ketinggian 10.000 kaki, karena asap itu kan berat. Nah, pesawat-pesawat komersial yang jet terutama ini terbangnya umumnya di atas 20.000 kaki bahkan di atas 30.000 kaki. Sehingga ketika sudah mengudara itu tidak menjadi masalah sebenarnya karena pesawat ini terbang juga bukan berdasarkan visual tapi berdasarkan instrumen Jadi misalnya malam pun pekat tidak melihat apa-apa, pesawat itu tetap bisa terbang sesuai dengan rute yang dikehendaki. Yang menjadi masalah hanyalah ketika pesawat itu akan take off karena masih di darat, kalau landasan pacu tidak terlihat, tentunya akan berbahaya untuk melanjutkan take off. Demikian juga ketika akan mendarat, ketika landasan pacu juga tidak terlihat jelas, itu akan membahayakan penerbangan. Karena di Indonesia bandara-bandara kita ini masih menggunakan, memang ada yang dinamakan sebagai ILS, Instrument Landing System, di mana Instrument Landing System ini memungkinkan jika berinteraksi dengan autopilot di pesawat, itu akan memandu pesawat mendarat. Tapi di Indonesia kita hanya menggunakan kategori 1. Kategori 1 ini hanyalah mengarahkan pesawat ke landasan pacu sampai ketinggian tertentu. Setelah itu didaratkan secara manual oleh pilotnya. Nah, disinilah pentingnya ada juga jarak pandang minimal supaya memastikan pilot bisa menerbangkan pesawat secara manual. Yeah. Di negara-negara yang cuacanya itu ekstrim, misalnya di Eropa, Amerika, itu ada yang kategori 3. Kategori 3 itu di mana ILS kategori 3 itu berinteraksi dengan sistem autopilot di pesawat, di mana pesawat itu bisa mendarat sampai mendarat, baru setelah itu dikendalikan oleh pilot untuk ke apron, tempat parkir pesawat. Di Indonesia belum ada itu. Jadi itulah pentingnya ketika jarak pandang di darat itu terganggu, di Indonesia dipastikan untuk tidak dipaksakan mendarat. Tapi untuk penerbangan internasional yang melintas, itu ketinggiannya bahkan di atas 40.000 kaki, jadi tidak terdampak kebakaran hutan. Walaupun demikian, tetap NOTAM yang diterbitkan tadi itu dipublikasikan kepada semua penerbangan yang melintas Indonesia untuk jaga-jaga. Misalnya ada penerbangan internasional yang melintas, kemudian mereka mengalami gangguan teknis sehingga harus mendarat, divert. Misalnya di Kalimantan mau mendarat di Balikpapan misalnya. Ya, nah, itu kan mereka harus tahu kondisi di bawah itu seperti apa. Demikian.
4: Artinya tadi ya, mungkin yang dimaksud Pak Matoli ini regulasi penerbangan internasional dan mana yang domestik ini terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen atau pelanggan ataupun ini masyarakat ini terkait dengan hal ini, Pak Alvin.
5: Iya, kebakaran hutan itu tergolong kondisi alam. Jadi tidak ada aturannya untuk mengklaim ganti rugi. Okay. Tapi kalau negara lain mau mengajukan ganti rugi, bukan karena penerbangan ya, tapi mungkin dari aspek kesehatan rakyatnya yang terdampak. Nah, itu mungkin bisa, tapi kalau dari penerbangan ini masuk kondisi alam yang tidak bisa dihindari.
4: Okay. Ya. Artinya tidak ada regulasi baik internasional pun mau domestik itu ya, terkait dengan kerugian yang dialami oleh penumpang ini ya, Pak Alvin ya?
5: Tidak ada.
4: Okay.
5: Tidak ada. Jadi kebakaran hutan ini tidak hanya di Indonesia ya, Australia itu juga mengalami, Amerika juga mengalami, negara-negara lain itu juga ada kebakaran-kebakaran hutan, terutama pada musim panas. Okay. Tapi ketika diselidiki itu adalah pembakaran, pelakunya dikenakan sanksi pidana. Nah, apakah pelaku pembakaran di Indonesia ini juga dikenakan sanksi pidana yang berat? Itu tidak ada kaitannya dengan penerbangan.
4: Ya, karena kan dampaknya cukup luas ya, karena tadi ya operasional penerbangan juga ikut terdampak. Nah, Pak Alvin, tadi juga saya penasaran, ketika misalnya ada pesawat ini sedang mengudara ya di atas gitu ya, dan ketika untuk memutuskan untuk beralih haluan ini bagaimana dari AirNav sendiri untuk mengarahkan, sementara mungkin tadi maksudnya Pak Matoli, kita kan jalurnya cukup sibuk ya, jalur penerbangan kita ini, Indonesia.
5: Iya. Iya, jadi untuk setiap penerbangan itu selain mencantumkan rute utamanya, itu juga harus mencantumkan alternate aerodrome. Jadi apabila bisa saja kan mendadak bandara tujuan itu kena gempa misalnya, nggak bisa didarati, atau ada kecelakaan, itu sudah dipersiapkan

0: akan terbang ke alternat ini. Itu diputuskan oleh pilot dan hanya melapor kepada Airnav saja.
1: Oke, ya, ini menarik ya, memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat. Ini juga terkait dengan tadi ya, tidak ada regulasi baik internasional maupun domestik terkait dengan kerugian penumpang yang dialami gitu ya, entah itu pembatalan apa segala macam karena karhut lain ya, karena kan ini alam gitu ya, Pak Alvin ya.
0: Benar.
1: Tapi bagaimana Pak Alvin kalau memang misalkan tadi ya, ketika dibatalkan penerbangan karena karhut lah ataupun bencana alam lainnya, ini artinya maskapai tetap harus memberikan penyedia penerbangan di berikutnya atau seperti apa Pak Alvin?
0: Iya, kalau memang jadi gini, kalau memang ada gangguan jarak pandang, biasanya maskapai akan menunggu dulu. Apakah ada perubahan cuaca, perubahan arah angin atau tiba-tiba hujan?
1: Batasnya berapa lama itu Pak? Kalau untuk tunggunya itu biasanya?
0: Bisa 30 menit, bisa 1 jam, karena pihak maskapai kan juga melihat kalau memang tidak ada tanda-tanda berubah, ya, ya diumumkan bahwa untuk hari itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, ketika itu terjadi, penumpang bisa mengajukan untuk uangnya dikembalikan, batal terbang sama sekali, atau ikut mungkin pada hari berikutnya dengan extra flight.
1: Baik. Pak Alvin, terima kasih banyak edukasinya untuk malam hari ini dan waktunya untuk RRI Pro 3 di kesempatan malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Alvin. Selamat malam.
0: Amin. Terima kasih. Selamat malam.
1: Pendengar pengamat aviasi Alvin Lee, ya, kami berbincang bagaimana operasional penerbangan di tengah karhutla ya. Dan sebelumnya disampaikan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang atau visibility merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan, dan apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda, dialihkan maupun dibatalkan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga, dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai

0: sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas. Pagi ini kami masih akan menyoroti tentang bencana ataupun yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pasca terjadinya gempa bermagnitudo 7,7 pada beberapa waktu lalu. Kita akan update informasi terkininya bersama dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Berton SP Panjaitan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Berton, salam tangguh.
2: Ya, selamat pagi, salam tangguh.
0: Salam kemanusiaan. Boleh diupdate Pak terkait dengan dampak yang terjadi di Nusa Tenggara Timur?
2: Ya, seperti yang kami beritakan sebelumnya bahwa saat ini sudah ada 83 yang meninggal dan luka-luka saat ini kita temukan ada hampir 1000, yaitu 986. Jadi ada pun ketambahan angka meninggal yang kemarin itu sebanyak 5 orang itu adalah karena memang ada warga yang memang meninggal di pengungsian akibat penyakit kronisnya.
0: Baik, tentu masih ada banyak sekali masyarakat yang mengungsi ya untuk tidak kembali ke rumah dalam waktu sementara karena adanya gempa-gempa susulan ya Pak Berton. Bagaimana kemudian untuk distribusi bantuan kepada mereka yang saat ini mengungsi baik itu terpusat ataupun secara mandiri?
2: Ya, jadi memang pola yang kita lakukan itu pola koordinasinya adalah bahwa dari Jakarta dikirim ke dua lokasi di sini yaitu Bandara Labuan Bajo, kemudian bandara yang ada di Maumere. Dari sini nanti perlu dikirimkan lagi melalui truk ataupun kapal laut ke kabupaten yang ada, dan dari kabupaten tentu ke kecamatan, kecamatan ke desa. Jadi ini polanya, memang estafet, tapi memang begitu karena dia jalan-jalan ke desa juga tidak banyak besar. Jadi setelah itu baru nanti disebarkan di desa-desa ke titik-titik pengungsi.
0: Kabarnya juga ada bantuan terkait dengan kapal ini ya, Dr. Soeharto, untuk bagaimana nantinya membantu pelayanan kesehatan di sana ya, Pak Berton.
2: Jadi sudah bersandar kemarin sudah, dan ya? Hari ini sudah ada membuka di dua layanan di dua lapangan, lapangan Waso dengan lapangan satu lagi saya lupa. Dari kedua lapangan ini ketika nanti ada pasien yang ditangani secara serius baru dibawa ke rumah sakit di dalam kapal. Jadi itu pola yang kita buat ya. Jadi tadi ada di lapangan Waso. Kemudian di lapangan Wangkong, di Reo, di Manggarai.
0: Oke, terkait dengan jumlah korban luka, bagaimana Pak di sana? Ini apakah nanti juga akan dialihkan ke rumah sakit kapal di sana?
2: Kalau memang butuh dirujuk, pasti itu menjadi salah satu pilihan di kapal tersebut, ya.
0: Mengingat,
2: karena memang dokter spesialisnya, semua dokter spesialis ada di sana. Jadi memang memang akan membantu masyarakat nanti ketika terjadi sesuatu emergensi kepada pasien.
0: Oke, tapi sejauh ini ada tidak Pak Berton wilayah ataupun daerah yang belum bisa diakses sepenuhnya oleh petugas gabungan akibat adanya kondisi geografis ataupun infrastruktur pasca gempa? Ada beberapa daerah yang dilaporkan longsor ya, kemudian tidak ada akses jalan.
2: Ya, sebenarnya secara umum, secara terbatas, itu semua daerah sudah bisa dijangkau, bantuan pun sudah, cuma jumlahnya memang masih belum mencukupi seperti ini. Karena memang ini kan tiba-tiba banyak ini sekarang. Maksudnya gini, pengungsinya sekarang itu 110 ribu saat ini, hampir 111 ribu. Jadi dari hari ketiga kami peroleh hanya 2 ribu, tapi karena gempa-gempa terus-terus, sehingga masyarakat lebih memilih mengungsi di mandiri, terutama mandiri.
0: Untuk tidak kembali lagi ke rumahnya karena adanya traumatik atau bahkan rumahnya rusak ya Pak Berton di sana.
2: Ada yang rumahnya rusak, jadi kerusakan rumah ini pun sekarang makin bertambah karena itu tadi gempa susulan ini, gempa pertama membuat terdampak, gempa-gempa susulan membuat rusak, lebih rusak lagi gitu.
0: Oke, untuk pengungsian mayoritas ada di wilayah mana Pak terbanyak?
2: wilayahnya ada pengungsia, ada yang terbanyak itu di Manggarai Timur itu ada 31.000, kemudian di Nagakeo itu 28.000 lebih, di Manggarai itu ada 25.000 lebih, di Sika ada 15.000, dan yang lain nanti ada masih lebih sedikit.
0: Masih Manggarai ya, wilayah Manggarai yang mayoritas ada.
2: Manggarai Timur.
0: Manggarai Timur, baik.
2: Ya, Manggarai Timur, Manggarai Timur, Manggarai juga banyak. Ya, paling banyak itu Manggarai Timur.
0: Terkait dengan kerusakan dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa ini seperti apa? Apakah ada jumlah yang bertambah? Baru dilaporkan juga BNPB terima, Pak?
2: Jadi ini data yang kami terima per tanggal kemarin sore ya. Jadi kami belum bisa menyampaikan ini, belum ada data terbaru, lagi dikumpulkan, lagi bekerja di lapangan untuk mendapatkan data terbaru. Nanti cut off-nya jam 3, baru kita umumkan jam 4.
0: Karena BNPB setiap hari ya rutin ya Pak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
2: Iya.
0: Oke, bagaimana kemudian koordinasi dari BNPB dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan layanan dasar, misalnya saja seperti kesehatan tadi dengan adanya kapal, kemudian air bersih, kebutuhan sanitasi, dan juga logistik makanan ya sehari-hari terkait dengan dapur umum juga, Pak?
2: Iya, jadi semua bantuan itu sebenarnya kita sampaikan kepada Pemda. Jadi ini langkah koordinasi kita. Kita berikan secara administrasi beres, kemudian kita dampingi mereka ke lapangan untuk menyerahkan ke orang-orang. Jadi kami juga nggak tinggal di pos, tapi juga pergi ke desa untuk memantau bagaimana di lapangan. Gitu, Mbak. Itu koordinasi yang kita lakukan sehingga memastikan semuanya itu. Tapi memang tadi yang menjadi kendala itu adalah transport ala, penyampaian dari kecamatan ke desa-desa.
0: Mobilitas ya, aksesnya ya Pak.
2: Mobilitas. Jadi ini mohon bersabar karena memang seperti yang Mbak katakan tadi, ada beberapa jalan desa yang terpengaruh karena gempa susulan. Kemudian juga jalannya juga kecil. Ini tantangan kita yang paling berat saat ini sebenarnya. Kalau masalah jumlah bantuan ada gitu ya, memobilisasikannya ini sekarang. Kami sebenarnya sudah menggunakan helikopter sebenarnya untuk bantuan. Tapi kembali lagi, itu juga kan tidak bisa mobilisasi secara jumlah yang besar. Selalu menjadi yang prioritas dan itu terbatas di beberapa titik saja.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Bertan atas waktunya. Kita nantikan kembali ya update-nya dari BNPB setiap hari ya Pak, di sore nanti.
2: Iya,
0: okay,
2: iya, terima kasih ya.
0: Terima kasih Pak Bertan, selamat pagi.
2: Terima kasih.
0: Baru saja kami berbincang dengan pihak BNPB dengan Pak Bertan untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini ataupun update penanganan bencana di NTT.
1: Wawancara Pro 3.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojek online sebelum peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem ojol ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pemerintah bersama DPR RI memastikan pembahasan peraturan presiden tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Perlibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga makanan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojol sebelum aturan tersebut ditetapkan. Pertemuan itu dijadwalkan dilakukan sebelum perpres diteken paling lambat awal September 2026. Menurut Maman, regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dari layanan transportasi daring, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha lainnya.
2: Terkait pembagian wewenang barang, jadi di dalam perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan ketentuan mengenai biaya jasa aplikasi untuk layanan angkutan orang. Dudi mengatakan, proses finalisasi perpres membutuhkan waktu karena cakupan regulasi kini diperluas. Awalnya, aturan hanya berfokus pada transportasi orang, namun kemudian mencakup layanan pengantaran barang dan makanan.
3: Untuk platform fee yang 8% sudah kami berlakukan per tanggal 1 Juli tahun 2026. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi hantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli.
1: Pemerintah berharap pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan aturan yang memberikan kepastian, yakni bagi pengemudi, konsumen maupun perusahaan aplikasi dalam ekosistem transportasi online. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, kami kembali lagi hadir di hari ke-8, tepatnya 8 hari setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitude di NTT, tepatnya hari ini 22 Agustus 2026, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatin Komben BNPB akan menyampaikan perkembangan-perkembangan terkait penanganan penanggulangan bencana di NTT. Selain itu nanti kami akan juga menyampaikan bagaimana perkembangan penanganan karhutla yang ada saat ini di beberapa provinsi daerah Indonesia. Bersama saya akan hadir di samping saya Brigjen TNI Johan Darmawan SIP. Beliau adalah Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Sebelum kami mulai, kami menyampaikan rasa duka kami. Pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Ahmad Zaki bin Ali Hamzan selaku founder Yayasan Gerak Bareng, seorang relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2026, tepatnya hari Jumat kemarin, pada pukul 16.04 WITA di Posko Damer, Kecamatan Reok. Pemerintah menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian almarhum dalam misi kemanusiaan. Kepada istri, anak, dan keluarga almarhum yang ditinggalkan, semoga tetap diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kini kami mengupdate beberapa perkembangan kondisi saat ini. Kita sebagaimana tahu bahwa hingga saat ini gempa susulan masih sering terjadi, dan hari ini kami mendapatkan jumlah gempa susulan sebanyak 5.012 kali. Magnitude terbesar adalah 6,2, sedangkan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga sebanyak 124 kali. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, duka cita yang tulus-tulusnya dari hati kami yang terdalam. Masih tetap ada bertambah jiwa yang meninggal dari pemberitaan kemarin yang kami laksanakan. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa dengan rincian Manggarai 31 jiwa, Manggarai Timur 30 jiwa, Sika 9 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 13 jiwa, Ngada 4 jiwa. Sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa, di mana yang luka berat sebanyak 336. Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dengan total 643 jiwa, ini merupakan luka yang terbanyak. Kemudian diikuti Kabupaten Manggarai sebanyak 285 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130.000, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Dengan rincian kami akan sampaikan tiga yang paling besar. Kabupaten Manggarai 41.427 jiwa, Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Sekarang kami akan mengupdate atau memperbaharui data-data terkait aktivitas bantuan logistik. Bagaimana kami sampaikan di hari-hari sebelumnya bahwa BNPB telah membentuk pos pendukung logistik nasional atau pos Duklognas di Halim Perdana Kusuma, dan pada hari ini 22 Agustus 2026 pukul data kami kumpulkan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bahwa distribusi bantuan logistik telah mencapai hari ini 147 ton yang dilaksanakan melalui 10 sorti penerbangan. Distribusi tersebut terdiri atas 70 ton dalam 5 sorti menuju Labuan Bajo, 77 ton dalam 5 sorti menuju Maumere. Secara kumulatif, sejak tanggal 15 sampai 22 Agustus 2026, total bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Dari total tersebut, sebanyak 651 ton telah didistribusikan melalui Bandara Labuan Bajo dengan 45 sorti, sedangkan 303 ton telah didistribusikan menuju Bandar Maumere melalui 23 sorti. Hingga saat ini, jumlah personil yang bekerja di lapangan daerah terdampak jumlahnya terus bertambah. Dari TNI sebanyak 5.832 personil, Polri 238 personil, relawan sebanyak 903 personil yang berasal dari 104 lembaga. Serta tentu ada dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus bekerja bahu-membahu untuk melaksanakan meringankan beban warga yang terdampak. Sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa kapal Republik Indonesia atau KRI Dr. Suharto 990 sudah bersandar di Pelabuhan Reo sejak Jumat kemarin. Kapal bantuan rumah sakit milik TNI Angkatan Laut ini mampu melaksanakan operasi besar terhadap pasien. Juga memiliki ruang rawat inap yang dapat menampung hingga 75 pasien. KRI tersebut juga mendukung penanganan pasien yang membutuhkan penanganan intensif yang dirujuk dari dua rumah sakit lapangan yang mereka dirikan. Adapun rumah sakit lapangan tersebut diaktifkan dan dioperasikan di rumah sakit lapangan di lapangan Waso dan juga di lapangan Wangkong Reo Manggarai. Hari ini juga telah bersandar Rumah Sakit Terapung Kapal Kesatria Airlangga dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga di Teluk Nangalirang, sekali lagi Teluk Nangalirang, Desa Satur Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Bantuan logistik didistribusikan dari pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim Perdana Kusuma melalui menuju pos pendukung logistik di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Selanjutnya, bantuan logistik diteruskan dari Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere ke posko di Kabupaten, dan secara khusus untuk Pulau Palui menuju langsung ke pos lapangan. Jadi biasanya kalau kami menyampaikan bantuan ke Pulau Palui, kami secara langsung ke pos lapangan, bukan ke pos di kabupaten. Di posko kabupaten dilakukan serah terima logistik dari BNPB ke Pemda. Selanjutnya, bantuan logistik dikirimkan ke pos kabupaten menuju kecamatan dan pos lapangan di desa terdampak. Ini dilakukan oleh pos lapangan di Pemda. Pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa oleh BNPB hanya melalui helikopter. Sekali lagi, pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa dilakukan langsung oleh BNPB melalui helikopter. Menyikapi dinamika di lapangan, khususnya di Manggarai Timur, terkait dengan pendistribusian logistik, BNPB memastikan aktivitas tersebut hanya pendampingan dan pemantauan distribusi. Adanya pemberitaan di masyarakat di mana PIC BNPB di Kabupaten Manggarai Timur melakukan serah terima jumlah bantuan tidak sesuai dengan berita acara adalah tidak benar. Jumlah bantuan yang pada saat insiden itu hanya sebagian dan masih dalam proses pengiriman yang dilakukan secara bertahap mengingat adanya tantangan geografis dan moda transportasi terbatas. Fiasi kami hadir di Kecamatan Lamba Leda Utara hanya untuk pendampingan dan pemantauan distribusi logistik hingga ke masyarakat terdampak. Sedangkan pengiriman barang menjadi tanggung jawab Posko Kabupaten Manggarai Timur. Untuk itu kami menghimbau agar seluruh pihak terkait tetap menjaga koordinasi dengan baik untuk kepentingan warga terdampak. Kami menghimbau kepada seluruh personil dan relawan yang bertugas di lapangan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Pemerintah mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk para akademisi dan tenaga medis yang turut hadir memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi para penyintas. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong royong dalam memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas. Untuk selanjutnya kami menyampaikan update Karhutla yang akan disampaikan oleh kami sendiri, didampingi oleh Bapak Brigjen TNI Johan Darmawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kawan-kawan semua, kami Brigjen Johan selaku Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Di sini kami akan menyampaikan update penanganan karhutla di 6 provinsi terdampak, baik itu Sumatera maupun di Kalimantan. Perlu diketahui dalam beberapa hari ini kita mengetahui adanya peningkatan di beberapa provinsi, peningkatan titik api khususnya di Kalbar, Kalteng maupun di Kalsel. Sejauh ini untuk Kalbar, langsung ke Kalbar, Kalbar, Kalteng dan Kalsel kita dalam BNPB sudah mengerahkan unit-unit water bombing, OMC maupun heli patroli. Dalam hal ini Kalimantan Barat kita sudah menggelar unit-unit heli terdiri dari 11 unit yang mana dalam hal ini ada patroli udara 2 unit, OMC yang sampai saat ini masih belum beroperasi, jadi beralih menjadi operasi udara karena pertumbuhan udara sampai saat ini belum ada di daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya untuk waterbombing kita memperkuat di sana ada sejumlah 8 ulangi ada 6 unit waterbombing yang untuk membantu dalam penanganan kebakaran. Khusus di Kalimantan Barat ini ada dua base daripada Satgas Udara, baik di Bandara Spadio maupun kita sudah membuka di daerah Ketapang. Jadi unit-unit heli patroli dan WB kita ada yang bergeser untuk memperkuat daerah-daerah yang terdampak di wilayah Kalimantan Barat, khususnya yang di daerah selatan, ya, dalam hal ini Ketapang, Kayong Utara, dan Kuburaya. Jadi dari unit-unit yang ada di Kalimantan Barat, kita membuka dua base, ada di Pontianak dan di Ketapang. Selanjutnya juga Satuan Udara juga didukung oleh Satuan Darat yang dikerahkan oleh TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Agni, API, BPBD, pihak-pihak swasta, dan unsur-unsur lainnya. Di sini kami sudah mengerahkan kurang lebih 1.010 personil guna melakukan pemadaman dan pendinginan serta menyekat-nyekat wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran. Selanjutnya, BNPB bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta relawan, dalam hal ini juga telah didukung dengan beberapa alat untuk Satgas Darat dengan menggunakan unit-unit flexible tank, pompa jinjing, ya, satu unit breaching inlet, dan selang-selang polyester. Yang ini yang berguna untuk kawan-kawan dari Satuan Darat menembus wilayah yang akan dipadamkan. Nah, selanjutnya ada dua unit mobil pemadam lapangan. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan di Kalimantan Tengah. Nah, di sini juga terjadi peningkatan intensitas titik api. Sejauh ini kita sudah mengerahkan ada 10 unit heli yang terdiri dari 3 unit heli Bell, 1 karavan yang bisa berfungsi patroli maupun OMC. Selanjutnya 6 unit water bombing. Ya. Di sini pun juga kami akan membagi dua base, yaitu ada di Bandara Cilikriwut. Selanjutnya akan

disiapkan di Kabupaten Sampit karena di sana ada bandara sehingga mempermudah dalam penanganan karhutla untuk wilayah yang di sekitar kota Sampit. Lanjut, kami di sini juga kurang lebih sama. Di sini kita sudah mendukung beberapa unit-unit motor trail yang bisa menembus ke lokasi-lokasi yang hanya bisa dilalui oleh jalan-jalan setapak. Kita mendukung 5 unit motor trail, ya. Selanjutnya ada water tanki, termasuk juga pompa-pompa kecil kita sudah mendukung, termasuk juga flexible tank, yang mana flexible tank ini sangat berguna sekali oleh satuan darat sehingga pada saat pemadaman dapat step by step terus bergerak ke lokasi yang terdampak. Lanjut, Kalimantan Selatan akan kami sampaikan. Di Kalimantan Selatan ada beberapa hotspot yang cukup tinggi, khususnya berada di Ring 1 yang mendekati bandara Kota Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut. Nah, dalam hal ini memang kurang lebih pada sekitar tanggal 19 terjadi kabut asap, khususnya di pagi hari sampai tanggal 20. Ini pun juga menjadi atensi buat BNPB dengan Satgas Udaranya maupun Satgas Udara yang kita gelar. Jadi terjadinya peningkatan di wilayah Kalimantan Selatan ini terhitung mulai tanggal 21 sudah diatensi oleh Satuan Darat maupun Satuan Udara untuk memadamkan lokasi-lokasi yang apinya sudah cenderung meningkat. Ya, alhamdulillah sejauh ini laporan dari PIC di lapangan sudah agak menurun, namun bukan berarti kita menghentikan pemadaman atau pendinginan di lokasi-lokasi yang terdampak. Kita pun juga tidak mengabaikan ada lokasi-lokasi yang tingkat kebakarannya sedang. Kita tetap mengantisipasi melakukan pemadaman di lokasi yang baik itu sedang maupun ringan sehingga tidak meningkat ke menjadi tinggi. Di sini juga kami sudah mengerahkan kurang lebih kami didukung oleh Satuan Darat TNI Polri 9.800 personil yang terdiri dari masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, BPBD swasta maupun unsur lainnya. Terhitung sampai tanggal sekarang yang terbakar kurang lebih ada 8.900 hektar di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk unit-unit yang tergelar di Kalimantan Selatan sudah kami gelar ada 9 unit, di mana ini kita fungsikan juga OMC, termasuk juga ada patroli-patroli bel yang untuk mengecek hotspot-hotspot yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya dari bombing yang tergelar di Kalimantan Selatan pun juga akan kita mapping mendekati daerah Tabalong, Kak Tanjung. Di sana ada Bandara Pertamina dulunya, mungkin nanti untuk

UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan,

0: Keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Samudra Pasifik Utara Maluku Utara dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Selat Malaka, di perairan utara Aceh, dan di Laut Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Timor, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Bandung, serta potensi udara kabur di Banda Aceh, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Ambon. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Palu, Sorong, dan Nabire, serta potensi udara kabur di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jabatan kita selama banteng-banteng Indonesia

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Minggu 23 Agustus 2026 dari beranda terdepan NKRI, kami yang bertugas pagi ini, saya Rita Retnandari dan operator Bung Elvis mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Kembali kami menyapa Anda di Ranai Pagi Ini. Pendengar, pukul 5.03 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan bersama Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Eko Saputra, membacakan Surah Luqman ayat 12. Dan nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami jelang kita dengarkan Mutiara Pagi pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.

0: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Selamat pagi pendengar, sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kami sapa untuk Anda yang baru memonitor ya, ataupun baru saja bergabung. Selamat pagi juga untuk memulai aktivitas hari ini. Semangat ya semuanya di hari Minggu ini pendengar. Selanjutnya kita dengarkan bersama Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Nuril Ihsan dengan judul Larangan Meninggalkan Sholat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesihatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Adapun judul mutiara subuh kita kali ini adalah larangan meninggalkan solat. Kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, solat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum baligh, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Solat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah solat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti dituangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila kalian telah menyelesaikan solat kalian, ingatlah Allah ketika berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maksudnya, ingatlah Allah dalam keadaan, ingatlah Allah dalam semua keadaan kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah solat itu. Dengan kata lain, bila kalian telah merasa aman dan tidak takut lagi, sehingga ketenangan kalian peroleh, maka dirikanlah solat itu, yaitu sempurnakanlah solat dan dirikanlah ia sebagaimana kalian diperintahkan untuk melakukannya,
lengkap dengan rukun-rukun rukuk, sujud dan khusyuk dan semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah yang difardukan. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa solat itu mempunyai waktu sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya. Begitu pentingnya Rasulullah menegaskan kalau pembeda antara Muslim dan kafir adalah solat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang berbunyi, An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajulin wa bainar raski wal kufritar kassalah. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan solat. Meninggalkan solat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar. Di antaranya adalah satu kali meninggalkan solat subuh. Dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan sama saja masuk neraka selama 6,000 tahun di dunia. Dan satu kali meninggalkan solat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1,000 umat Islam. Begitu pula satu kali meninggalkan solat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan solat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan satu kali meninggalkan solat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua selalu menjaga solat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mutiara subuh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi yang baru memulai aktivitas pagi ini ya dengan kesibukannya masing-masing dan mungkin

inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur.

Gelindam pasal yang pertama. Bagang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Bagang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Bagang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Bagang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Bagang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Bagang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Adam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Sari berita, kontingen Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 asal Kabupaten Natuna kembali ke ranai setelah mengikuti kegiatan di Cibubur, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Natuna bersama DPRD Kabupaten Natuna menandatangani nota kesepakatan bersama KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027. Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami sampaikan informasi yang pertama. Kontingen Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 asal Kabupaten Natuna telah kembali ke Ranai pada hari Sabtu kemarin setelah mengikuti kegiatan di Cibubur, Jakarta yang berlangsung pada 13 hingga 21 Agustus 2026. Kontingen asal Natuna berjumlah 23 orang terdiri atas 6 peserta pramuka penggalang dan 7 orang pendamping. Pimpinan kontingen Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 Kabupaten Natuna, Raja Marzuni menyampaikan terima kasih kepada Bupati Natuna, Chen Suilan, yang telah memberikan dukungan sehingga para peserta dapat mengikuti Jamnas ke-12 tahun 2026 di Cibubur.
1: Kami atas nama Kabupaten Cabang Gerakan Pramuka Natuna, ada Kapolcap dan Kapolcap Jari dan seluruh andalan, juga kakak-kakak pembina pendamping Kapolcap Natuna untuk kontingen Kabupaten Kerja di Jamnas. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, terutama kepada Bapak Ibu Bupati Natuna. Salam Pramuka!
2: Salam!
0: Kepulangan kontingen pada Sabtu kemarin menandai berakhirnya rangkaian perjalanan Jamnas ke-12 tahun 2026 bagi peserta asal Natuna. Para peserta diharapkan dapat membawa pengalaman yang diperoleh selama kegiatan untuk diterapkan dalam aktivitas kepramukaan di daerah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna bersama DPRD Kabupaten Natuna menandatangani nota kesepakatan bersama KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027 serta KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Penandatanganan dilaksanakan dalam rapat paripurna ke-16 DPRD Kabupaten Natuna masa persidangan 3 tahun sidang 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Natuna pada Jumat pagi. Ketua DPRD Natuna Rusdi mengatakan agenda penandatanganan kesepakatan tersebut telah dijadwalkan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD pada 18 Agustus 2026. Setelah rapat dinyatakan memenuhi kuorum, penandatanganan nota kesepakatan bersama dilakukan Bupati Natuna Chen Suilan bersama Ketua DPRD Rusdi dan Wakil Ketua 1 DPRD Daeng Ganda Rahmatullah. Rusdi menyampaikan kesepakatan KUA PPAS tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan penganggaran daerah. Dokumen KUA PPAS yang telah disepakati akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA. Dokumen tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2027 serta rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Selain itu, KUA PPAS menjadi landasan dalam menentukan kerangka ekonomi makro daerah, asumsi pendapatan, proyeksi belanja, dan kebijakan pembiayaan daerah. Seluruh kebijakan tersebut diselaraskan dengan target prioritas pembangunan nasional serta rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Natuna.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat sore nanti akan menggelar lomba mancing yang dipusatkan di Jalan Sayonara Sedanau sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Bunguran Barat Safei mengatakan lomba mancing digelar untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Lomba terbuka bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dengan membawa peralatan memancing sendiri. Safei mengatakan penilaian lomba dilakukan berdasarkan berat ikan hasil tangkapan, bukan dari jumlah ikan. Safei juga mengajak masyarakat untuk memeriahkan kegiatan dengan tetap menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, termasuk kelestarian laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ia berharap lomba mancing yang akan digelar pada minggu sore atau sore nanti berlangsung meriah dan menjadi hiburan bagi masyarakat sedanau sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berbagai kegiatan di wilayah Natuna dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan Komandan Lanut Raden Sajat Ranai, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi dalam kegiatan pengibaran bendera merah putih di Pulau Sahi, Desa Kelanga belum lama ini. Dan Lanut Raden Sajat mengatakan, Natuna memiliki beragam destinasi wisata yang menarik dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Keindahan alam di sejumlah kawasan tersebut dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ia menyebut Pulau Sahi menjadi salah satu kawasan yang memiliki panorama alam yang indah. Terumbu karang dan ikan-ikan hias menjadi salah satu daya tarik wisata bahari yang dinilai sangat luar biasa.
2: Ini secara tidak langsung sebenarnya kita memperkenalkan potensi-potensi wisata yang ada di Natuna, ya, seperti Batu Datar, kemudian Selat Lampa, kemudian di sini ada Pulau Sahi yang indah. Kemudian tadi kita sebelum pengibaran kita melihat terumbu karang dengan ikan-ikan hias yang luar biasa.
0: Ia berharap potensi wisata yang dimiliki Natuna dapat terus dikenalkan tidak hanya kepada masyarakat lokal tetapi juga kepada masyarakat di luar daerah. Promosi tersebut diharapkan semakin meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Natuna. Pendengar, Ketua RT 4 RW 8 Pua, Tony, mengapresiasi langkah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan warga di tengah kondisi kekeringan. Tony mengatakan distribusi air bersih dari PDAM telah dilakukan sejak musim kemarau sebelumnya. Bahkan petugas PDAM tetap melayani permintaan warga hingga malam hari untuk memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi.
4: Kalau untuk penyuplaian air dari PDAM, udah dari musim kemarau panas yang kemarin, malahan orang ini boleh dikatakan sampai tengah malam ngantar air ke sini, sampai jam 9 malam untuk keperluan kami di sini. Terima kasih untuk PDAM yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan warga.
0: Tony sangat berharap distribusi air bersih dapat terus berjalan selama kondisi kekeringan hingga kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Penyaluran dilakukan menyesuaikan kebutuhan warga di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air. Baik pendengar, berkaitan dengan pasokan air bersih, keterbatasan pasokan air bersih akibat kekeringan mendorong Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mendistribusikan air menggunakan mobil tangki kepada warga yang membutuhkan. Informasi selengkapnya dalam wawancara reporter Analia Widi dengan Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin.
5: Pak Direktur, untuk pensuplaian air yang dilakukan menggunakan mobil tangki dari PDAM sendiri, ini sudah dilakukan berapa lama, Pak? Mengingat kekeringan di Natuna ini kan sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, begitu?
6: Ini kami lakukan sejak terjadinya fase bergilir. Fase bergilir ini kami sampaikan kepada pelanggan yang walaupun sudah di posisi gilir, airnya juga tidak mengalir, maka solusi dan opsinya kami akan mengirimkan armada mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat.
5: Kalau untuk bergilir ini sudah dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa ini berapa lama, Pak?
6: Semenjak bulan Agustus ini sudah sekitar 2 minggu kami melakukan sistem bergilir. Karena mengingat panas yang hanya beberapa minggu ini mengalami pengurangan debit air yang sangat signifikan sekali di sumber Gunung Ranai.
5: Kalau untuk debit air kita sendiri saat ini, berapa Pak kemampuannya begitu Pak?
6: Untuk hari ini terpantau kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
5: Nah, dengan adanya kekeringan ini, yang mau disampaikan kepada masyarakat, Pak?
6: Tentu kami sampaikan kepada masyarakat agar ketika mengalami kekeringan ini, menyiapkan wadah-wadah yang bisa menampung air dalam waktu sekitar 5 hari. Karena kami dalam pembagian air ini, itu bergilir dan antri, jadi waktunya itu terbatas, dan karena kami hanya memiliki 2 mobil tangki saja. Dan pasti kami sampaikan tetap berhemat, dan menyampaikan pengaduan kelangkaan air bersih itu kepada pihak PDAM. Kalau disampaikan kepada kami, pasti kami kirimkan solusinya mobil tangki secepatnya.

Pendengar, wawancara tadi sekaligus mengakhiri warta berita daerah untuk pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kontingen Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 asal Kabupaten Natuna kembali ke Ranai setelah mengikuti kegiatan di Cibubur, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Natuna bersama DPRD Kabupaten Natuna menandatangani nota kesepakatan bersama KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026. Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar, untuk Anda dimanapun berada yang lagi menyiapkan sarapan atau pagi ini udah ada yang sarapan karena harus bekerja lebih awal atau ke tempat tugasnya yang tidak mengenal libur hari apapun itu ya, dari Senin sampai Minggu. Nah, buat yang hari ini libur, mungkin juga menyempatkan diri untuk berolahraga atau ada yang merawat tanaman ya. Semangat untuk Anda semuanya pendengar, sehat selalu, jaga selalu kesehatan kita pendengar ya. Dan pagi ini pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa ada kegiatan kolaborasi RRI Fest 2026 ya, bersama hari jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Nah, ada kegiatan senam bersama, kemudian donor darah, cek kesehatan gratis, jalan sehat, aksi bersih lingkungan, bazar UMKM. Dan untuk temanya harmoni dalam aksi bersama membangun negeri ya. Baik pendengar, di kegiatan tersebut juga banyak sekali door prize menarik nih yang bisa didapatkan oleh warga di sana ya, dan hadiah utamanya 2 ekor sapi pendengar. Baik pendengar, sudah pukul 6.20 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai pagi ini, lagu-lagu dan informasi-informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Selamat pagi.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong
1: Ma.
0: Bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
2: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
1: Sansaro, lagu Minang.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Nane meka pasang si mane, kawasa kapo watang kaya ware.
2: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz. Nah, pendengar, Bupati Natuna telah mengeluarkan surat edaran ya terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Natuna. Kita juga bisa turut berpartisipasi pendengar ya untuk kesiapsiagaan tersebut. Nah, ini masyarakat juga dihimbau pendengar ya untuk menggunakan air secara efektif ya, caranya dengan mematikan keran ya saat tidak dipakai lagi atau saat penampungan air sudah penuh. Nah, kita juga bisa menggunakan kembali air bekas cucian atau wudu untuk menyiram tanaman. Kemudian membuat penampungan air hujan untuk cadangan air, merawat pohon di lingkungan sekitar untuk menjaga kelembapan tanah, dan hindari juga nih membakar sampah ya, ataupun membuka lahan dengan api atau dengan membakar, terutama di area gambut karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan jangan membuang putung rokok sembarangan pendengar. Kita juga bisa selalu siaga dan waspada saat panas terjadi berlangsung terus-menerus, apalagi saat disertai angin kencang ya. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya karhutla. Nah, pendengar, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga bisa kita pantau secara berkala ya untuk mengetahui situasi terkini cuaca di Natuna. Dan untuk nomor darurat bencana, ini bisa menghubungi Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalop BPBD di nomor 0811-7090-117. Kami ulangi, 0811-7090-117.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka

0: merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1 RRI, ranai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok pangan bahan, maksud kami stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena El Nino ya. Nah, pendengar, langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Mengutip informasi dari rri.co.id, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Nah, pendengar, Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya menjadi pengalaman berharga yang dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap, pendengar, ke berbagai daerah hingga tanggal 21 Agustus. Penyaluran komoditas tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau. Ya, informasi lainnya dari dalam dan luar negeri nanti akan kita simak bersama pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Yang lagi menikmati suasana paginya ya, sembari sarapan atau minum teh barangkali ya, semangat juga untuk Anda. Lagu Teh Hijau dari Tulus, salah satu lagu pilihan untuk kategori pria di Bintang Radio 2026.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
7: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
8: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
9: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
7: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.